0: mancur dhewe. Makane iki Pak gari klik milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Pak.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya sing baku, ketahanan pangan terjamin, masyarakat jadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum emang seru.
4: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Enggak itu lain.
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar
6: FM
5: dan bermain.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: duwe kegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja mbungahi kaya kere nemu maleman.
1: Mengenal makanan khas Indonesia. Gulai belacan. Makanan khas Indonesia yang satu ini berasal dari Riau. Seperti namanya, terbuat dari bahan dasar belacan, yaitu masakan dengan bahan dasar kuah yang dicampur dengan terasi. Biasanya bahan dari gulai belacan yang lain berupa daging ataupun dari udang dan ikan.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sobat RRI ngelulur Putih Jawi Suara Budaya Jogja. LDR Langgeng Dayaneng Rosso Ajeng Febria ya. Senajan mung suaramu. Nama juga di radio seterusnya Butoyo. Yang tahu ya cuman suaranya doang, kecuali kalau dia ada live TikTok ataupun juga live YouTube tuh baru kelihatan tuh wajahnya. Cuman itulah dia, satu suara berjuta telinga. Kalau di radio sih seperti itu seterusnya Butoyo. Nah, di pagi hari ini yuk kita update dulu informasi perakiran cuaca sebagai bekal untuk aktivitas Anda selama satu harian ya. Yang paling mungkin perlu ini adalah yang memang hari ini bukan dapat libur tapi jatahnya kesana kemari luar biasa menjemput rezeki. Semoga dilancarkan seterusnya Butoyo. Dan pastinya informasi cuaca pagi hari ini sudah ada Rahma Fauzia, prakirawan BMKG, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari Sabtu 20 Juni 2026 ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 20 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Di malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari kembali diperkirakan cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngajo.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Seterusnya butuhnya selamat beraktivitas ya. Tak temenin dengan koleksi lagunya Propan Erani dan juga informasi-informasi yang semoga bisa menambah pengetahuan Anda di pagi hari ini ya. Nambah tahu, oh lagi ada ini toh, oh lagi ada itu toh. Cuaca tadi daerah istimewa Yogyakarta udah ya. Sekarang kita akan fokus ke YIA dulu deh seterusnya butuh. Ini penting banget buat yang mau berangkat menggunakan transportasi pesawat begitu ya. Laporan cuaca di daerah sana tuh penting banget ini seterusnya butuh. Makanya yuk kita sama-sama dengerin informasinya bersama dengan prakirawan Bambang Herwanto dari BMKG Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport, ada baiknya selalu menyimak info prakiraan cuaca dari kami. Berikut info prakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan untuk pagi hingga sore hari cerah berawan dan malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Hai,
4: Mbak Irna, silakan masuk, Mbak.
3: Terima kasih.
4: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
3: Baru 4 bulan.
4: Ada kucing liar.
3: Iya tuh, entah punya siapa.
4: Hati-hati loh Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
3: Wah, apaan tuh Mbak? Bikin takut aja deh.
4: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
3: Waduh.
5: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
3: Cuma kucing aja ya Mbak ya?
4: Ah nggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah
6: anak
4: dan sayuran
6: sekarang
4: yang
6: kita tebak-tebakan tentang hewan ya.
7: Siap Bu!
6: Hewan-hewan apa yang warnanya belang-belang?
8: Jerapah Bu!
6: Tapir, Bu.
9: Nyamuk, Bu.
6: Kok bisa nyamuk, Dul?
9: Ini saya lagi digigit nyamuk yang belang-belang, Bu.
6: Ya ampun, nyamuk demam berdarah.
10: Waspada, nyamuk demam berdarah ada di sekitar kita.
11: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dorongan penguatan ekonomi UMKM di Kota Yogyakarta kian menguat seiring meningkatnya tekanan biaya hidup dan pelemahan daya beli masyarakat. Komisi B DPRD Kota Yogyakarta meminta pemerintah Kota Yogyakarta segera menyiapkan skema kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0% sebagai langkah strategis menghadapi resiko perlambatan ekonomi yang dinilai mulai terasa di level masyarakat bawah. Beralih ke informasi lain, Kabupaten Gunung Kidul akan memiliki dua kampung nelayan merah putih yang masing-masing berlokasi di kawasan Pantai Drini, Kalurahan Banjarjo, Kapanewon, Tanjung Sari, serta di Pelabuhan Sadeng, Kalurahan Songbanyu, Kapanewon, Giri Subo. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul, M. Johan Prasetyo mengatakan, awalnya usulan pembangunan kampung nelayan merah putih di Sadeng sempat diajukan pada 2025, namun tidak lolos verifikasi dengan alasan kawasan tersebut sudah memiliki aktivitas ekonomi yang cukup berkembang di sekitar pelabuhan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Keraton Kesultanan Yogyakarta, pusat budaya Jawa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun eksistensinya. Keberadaan keraton yang hingga sekarang masih menunjukkan wibawanya tak lepas dari nilai-nilai luhur yang menyertai pembangunannya. Sebagai raja, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan secara cermat dalam membangun keraton. Keraton tak sekedar dimaknai sebagai tempat tinggal raja, namun juga sebagai pusat spiritual raja dan rakyatnya. Garis imajiner adalah bukti pembangunan keraton yang tidak sekedar berpikir fisik bangunan, namun juga nilai filosofi yang dalam. Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun Keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Proses pembangunannya memakan waktu hingga 1 tahun. Dirancang dengan landasan filosofi yang sangat tinggi, Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang dari arah utara ke selatan dengan keraton sebagai titik pusatnya. Peneliti sejarah Darto Harnoko mengungkapkan, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Kilik atau dikenal Tugu Pal Putih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus akan membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Keraton Yogyakarta.
1: Mengapa Sultan Hamengkubuwono I membuat sumbu imajiner? Karena beliau sendiri itu seorang negarawan, juga seorang arsitek, juga seorang filosof. Maka beliau memberikan dasar dalam pembangunan keraton itu harus menunjukkan satu konsepsi yang betul-betul ada garis lurus manusia di dalam hidup di dunia ini. Karena beliau adalah seorang sultan yang beragama Islam, maka dia punya konsep Ngabdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Itulah yang dipegang beliau. Harus hati-hati memimpin satu kerajaan yang ingin menunjukkan bahwa punya dasar kuat iman, termasuk budi pekerti yang baik.
0: Panggung Krapya merupakan titik awal sumbu imajiner. Letaknya sekitar 2 km arah selatan Keraton Yogyakarta. Panggung Krapya merupakan bangunan peninggalan Hamengkubuwono I yang dipercayai menjadi tempat berburu hewan, khususnya rusa. Karenanya, bangunan itu dikenal juga sebagai kandang menjangan.
1: Mulai Panggung Krapya sampai Tugu, itu adalah bagaimana proses perjalanan manusia yang baru lahir merangkak menjadi dewasa. Banyak tantangan-tantangan sampai ke Pal Putih. Nah, itu lah Pal Putih itu bisa dianalogkan satu sebagai pancaran puncak di dalam arti kehidupan manusia harus bersih. Tapi kedua juga sebagai seorang raja harus berani golong gilik. Raja dan rakyat harus menyatu di dalam membangun wilayahnya. Harus ada keserasian di dalam menata kehidupan keagamaan.
0: Selain Panggung Krapya, Sultan juga membangun Tugu Pal Putih. Letaknya sekitar 2 km sebelah utara keraton.
1: Pal Putih itu digambarkan tugu yang golong gilik, manunggaling kawula Gusti. Golong gilik itu adalah menunjukkan bahwa mencapai keseluruhan hidup itu melalui tugu itu, filosofi hidup. Jadi Sultan Hamengkubuwono I nek kowe dadi wong yojo Yogyakarta hadiningrat, kowe kudu iso nglakoni urip sing bener.
0: Panggung Krapyak yang merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofi Sangkan Paraning Dumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung Krapyak sebagai yoni dengan tugu pal putih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau sangkaning dumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari tugu pal putih menuju keraton, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya atau paraning dumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Sekitar 30 km dari panggung Krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
1: Ombak lautan itu adalah satu gerak dinamika masyarakat. Seorang raja harus bisa berhubungan dengan masyarakatnya, harus selaras. Bukan lambang bahwa raja harus bisa menunjukkan satu kehidupan dinamika rakyatnya digambarkan dari itu Segoro Kidul itu.
0: Sekitar 30 km dari panggung Krapyak lurus ke selatan, apabila ditarik garis lurus, akan bertemu dengan Pantai Parangkusumo, Parangtritis. Darto Harnoko menuturkan, Pantai Parangtritis menjadi titik ujung selatan garis imajiner.
1: Seperti orang melarung itu adalah satu kepercayaan. Mengingatkan bahwa keseimbangan seorang manusia itu harus dianalogkan antara lautan dan Merapi sebagai satu puncak kehidupan abluminoloh.
0: Lebih lanjut, Darto Harnoko mengungkapkan, tata ruang kota Yogyakarta memiliki makna filosofi yang sangat tinggi. Bentuk tata kota yang vertikal dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada sang pencipta. Laut selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan sang pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner sumbu filosofi Kraton Yogyakarta, peninggalan leluhur yang syarat akan ajaran keutamaan hidup. Melestarikannya tak cukup hanya pada bangunan cagar budaya di sepanjang garis imajiner tersebut, namun merawat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi yang utama. Dan hal itulah yang menjadi syarat mutlak untuk menjadikan garis imajiner diakui sebagai warisan dunia UNESCO.

0: wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat, ya harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kelurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilah gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
4: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
5: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank detail atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
6: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan gini, seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
7: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan warung milik rakyat Wamira sebagai unit usaha baru yang dikelola Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Giwangan. Warung ini menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga maksimal sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Mengusung konsep seperti kios Segor Amarto yang telah dibangun pemerintah kota Yogyakarta. Menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Koperasi Merah Putih harus banyak membuat inovasi dan usaha. Beralih ke informasi lain. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum RI menegaskan, penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di Indonesia harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan hak cipta dan tidak boleh menggeser posisi manusia sebagai pencipta utama karya. Hal tersebut seperti diutarakan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Herman Syah Siregar pada rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 8 DPR RI. Ia menyatakan pihaknya mengambil posisi yang seimbang antara mendorong inovasi teknologi dan menjaga hak ekonomi para kreator nasional. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Selamat pagi, Sutrisno Butoyo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menemani Anda di program Obrolan Asta Cita setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Ini adalah ruang dialog yang menghadirkan berbagai isu pembangunan dan kehidupan masyarakat yang dekat dengan keseharian kita. Nah, kali ini Sutrisno Butoyo, saya akan ajak narasumber yang luar biasa sekali. Karena sebelum saya perkenalkan, perlu diketahui juga bahwa setiap anak itu kan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Namun pada praktiknya, tidak bisa menutup mata juga masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, khususnya penyandang disabilitas, untuk memperoleh akses pendidikan yang setara. Nah, kira-kira di daerah istimewa Yogyakarta ini yang dikenal sebagai kota pendidikan, bagaimana sih sebenarnya implementasi pendidikan inklusi itu berjalan? Dan sejauh mana sih sebenarnya sekolah-sekolah sudah ramah terhadap peserta didik

0: kan. Oke, okay, yeah. Nah langsung aja mungkin Pak Ajiwan, tema kita kan pada pagi hari ini menilik implementasi pendidikan inklusi DIY, begitu ya. Seperti prolog saya di awal tadi gitu ya, Pak Ajiwan, sebelum kita membahas lebih jauh, boleh dijelaskan dulu secara sangat-sangat mudah atau bahasa bayi saya bilang begitu ya, kepada pendengar Sutrisno Butoyo, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan inklusi? Monggo.
1: Ya, pendidikan inklusi itu pendidikan yang inklusi itu include ya, artinya menginkludkan atau memasukkan atau menyatukan begitu. Artinya pendidikan inklusi adalah pendidikan yang bisa diikuti atau bisa dimasuki oleh semua kalangan, oleh semua latar belakang, baik latar belakang suku, agama, bahkan latar belakang yang lain, termasuk kondisi tertentu atau difabilitas seperti itu.
0: Oke. Baik. Tapi sebelum dilanjut, saya mau tahu juga deh, SIGAP Indonesia itu apa sih, Pak Ajiwan?
1: Iya, SIGAP Indonesia itu singkat dari Sasaran Inklusi Gerakan Advokasi Difabel. Adalah lembaga pemerintah yang concern terhadap isu difabel yang menyerang hak disabilitas seperti itu, yang mengadvokasi hak disabilitas dari berbagai ragam dan juga dari berbagai aspek kehidupan seperti itu.
0: Oke, udah berapa lama sebenarnya ini dibentuk?
1: Iya, kami berdiri sejak tahun 2003, Mas.
0: Wah, sudah lama
1: sampai
0: sekali
1: dengan hari ini. Jadi sudah kebetulan bulan
0: 16 tahun ya.
1: Kami habis ulang tahun yang habis ulang tahun kemarin.
0: Luar biasa, seperti 16 itu. Tahun. Iya. 16 tahun lebih bakal 20 lebih ya. Lebih lah.
1: 26.
0: Betul, ya, betul. 20. Berarti sudah bisa dikatakan sudah dewasa gitu ya. Aduh, ini berarti kira-kira ada siapa aja anggota di dalamnya, Pak Ajiwan?
1: Ya, kami itu didirikan oleh beberapa aktivis difabel gitu. Jadi memang bermula dari keresahan para senior difabel waktu itu ada Pak Joni Yudianto, kemudian ada Bapak Soeharto, kemudian ada Pak Haris Munandar yang memang kegelisahan bahwa gerakan difabel ini harus bisa lebih bisa diimprove lagi loh, lebih bisa di lebih baik lagi dibandingkan dengan saat itu. Saat itu memang diskriminasi, beberapa pinggiran masih terus terjadi seperti itu.
0: Oke. Setelah 23 tahun ini, kira-kira bagaimana nih, Pak Ajiwan, pendidikan untuk teman-teman khususnya yang difabel nih di Kota Jogja atau di secara umumnya Daerah Istimewa Yogyakarta gimana?
1: Ya, kalau bicara ranah pendidikan memang dari sejak zaman dulu, sejak tahun 70, kalau untuk lingkup DIY ini kan sudah ada ya, praktik terkait dengan pendidikan, baik pendidikan khusus yang kita kenal SL maupun pendidikan yang inklusif gitu. Jadi dulu belum ada inklusif pun, belum ada inklusif pun. Saya Kota Jogja, soalnya DIY bahkan ini mulai menerapkan dengan mengizinkan begitu teman-teman difabel bisa bersekolah sekolah-sekolah form yang dijemput dengan teman-teman non difabel seperti itu. Memang sudah sering terjadi seperti itu, sudah, dan sampai hari ini juga masih terus ada sekolah-sekolah yang melakukan praktek baik tersebut, Mas.
0: Oke. Sebenarnya diskriminasi yang paling sering itu apa sih bentuknya, Pak Ajiwan?
1: Kalau di ranah pendidikan ini yang paling sering misalnya dari awal itu ada penolakan misalnya, ada penolakan untuk masuk atau mendaftar di sekolah tersebut gitu. Kemudian terutama penolakan, kemudian tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, artinya misalkan dia difabelnya membutuhkan aksesibilitas atau akomodasi yang layak, ini tidak didapatkan dari sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut seperti itu. Ini masih sering terjadi, Mas, untuk di ranah pendidikan seperti itu.
0: Oke, biasanya pendidikan di jenjang apa itu yang paling sering terjadi?
1: Di semua jenjang, Mas.
0: Oh, di semua
1: ya? Di semua jenjang. Jadi kalau yang sekitar tahun 2024 itu ada sekitar 39 siswa di Kota Yogyakarta yang tertolak secara sistem

0: itu karena mereka ini ya tidak mendaftar lewat kuota disabilitas itu memang mereka ini ter apa ya tertolak gitu. Dan biasanya jenjangnya itu kalau waktu itu di tingkat SMP, namun tidak menutup kemungkinan juga di tingkat-tingkat yang lain, misalkan SD gitu. Biasanya kan kalau orang kan pengen mendaftar di sekolah yang terdekat di rumahnya,
1: Betul.
0: biasanya alasannya karena oh kami belum bisa mengajar teman-teman difabel, belum ada guru pendamping khusus, belum ada guru yang bisa melayani dan sebagainya seperti itu.
1: Kalau secara mendidiknya, apakah memang setiap teman-teman yang punya kemampuan khusus atau kebutuhan khusus ini harus ada guru khusus juga, atau bisa guru yang ya umum saja gitu?
0: Iya, sebenarnya tidak harus ada guru khusus sih, Mas. Jadi sebenarnya cara mengajar secara umum bagi teman-teman difabel tertentu, misalnya ya, misalnya teman-teman difabel fisik, ya ini kan hanya butuh sarana aksesibel saja, misalkan jalur landai, kemudian toilet aksesibel, kemudian cara mengajarnya pun mungkin bisa disamakan dengan teman-teman yang lain. Teman-teman netra pun sebenarnya cara mengajar secara verbal sama saja, hanya saja mungkin butuh beberapa modifikasi seperti itu, Kak. Misalnya kalau guru biasanya mengajar dengan metode atau dengan media papan tulis, mungkin bisa di improve dengan modifikasi yang lain, misalkan memperbanyak metode verbal atau mengganti kata tunjuk ini, teman anak-anak coba lihat ini, ditambah ini jadinya ini, seperti itu. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini bisa dilakukan sebenarnya oleh guru-guru yang sehari-hari mengajar teman-teman di Babel seperti itu.
1: Ini masalah kebiasaan aja, karena pola mengajar yang umumnya kan seperti yang tadi disebutkan, tapi ini karena ada teman-teman yang punya kebutuhan khusus, jadi sehingga harus disesuaikan lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Mas Aji, saya manggilnya Mas Aji aja, lebih muda gitu ya.
0: Aji boleh.
1: Mas Aji, saya penasaran, jujur saya nggak tahu ya, jadi mohon diberitahu. Kalau secara fisik, saya bilang yang difabel fisik ya, secara fisik itu kan memang mungkin berbeda dengan teman-teman pada umumnya. Nah, tapi saya penasaran, apakah secara akademik sebenarnya nggak kalah atau bagaimana, Mas?
0: Bisa jadi tidak kalah dengan teman-teman yang lain, dan ada banyak kan, Mas, ada banyak bukti bahwa teman-teman difabel kalau yang ya apapun lah ya, mungkin difabel fisik, difabel netra atau difabel yang lain ini memang bahkan mengalahkan gitu, mengalahkan prestasinya dengan teman-teman difabel yang lain seperti itu.
1: Okay.
0: Contoh misalnya yang terkenal misalnya Habibie Afsyah, yang dia seorang seorang telemarketer gitu ya, yang sering bekerja sama dengan Ridwan Hanif, ini memang secara akademis jauh lebih lebih keren, jauh lebih baik seperti itu. Kemudian teman-teman yang lain yang netra misalkan juga ada yang menjadi dokter kayak gitu.
1: Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Memang secara akademis memang sebenarnya jika diasah begitu dan mendapatkan pendidikan yang tepat, mendapatkan pendidikan yang layak, tentu akan lebih bisa optimal lagi untuk bisa mencapai ya apa ya cita-cita mungkin, atau mungkin kondisi yang lebih baik lagi secara akademis seperti itu.
1: Baik, berarti kan ini secara tidak langsung mengatakan walaupun fisiknya tidak seperti pada umumnya, tapi bukan berarti kognitifnya atau saya bilang pikirannya itu ya normal pada umumnya seperti yang orang lain pada begitu ya.
0: Sama.
1: Cuman dia karena terbatas di fisiknya aja begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Okay. Ini yang harus diluruskan juga. Kadang kan, mohon maaf ini Mas Aji, banyak juga kan menganggap teman-teman kalau yang berkebutuhan khusus ada di
0: pasti
1: sisi kognitifnya berbeda begitu ya. Tapi kan nyatanya tidak gitu. Cuman di fisiknya aja,
0: tidak,
1: tapi
0: tidak selalu seperti itu.
1: Ya, betul. Secara IQ dia tidak kalah dengan, atau bisa dikatakan ya normal pada umumnya begitu ya.
0: Betul.
1: Ah, menarik ini. Supaya banyak hal-hal yang mungkin selama ini dinormalisasi dalam tanda kutip ya. Supaya yuk peran-peran dikikis, jangan begitu lagi gitu ya. Nah, kalau melihat kondisi di lapangan, kira-kira pengalaman Mas Aji mengatakan apa nih? Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi ini apakah sudah cukup memadai belum?
0: Oke, kalau bicara soal jumlah, belum ya Mas ya. Kemarin tuh beberapa waktu yang lalu itu Sigap diundang sama DPRD untuk merapatkan ini juga. Jadi secara regulasi juga sudah ada Perda nomor 3 tahun 2022 dan kita membahas soal implementasinya. Jadi memang ada satu kota atau kabupaten itu yang di tingkat SMA itu malah nggak ada sekolah inklusi, itu ada gitu. Jadi kalau nggak salah di Gunung Kidul lah, di Gunung Kidul dan di Kulon Progo itu kalau nggak salah nggak ada bahkan secara sekolah inklusinya gitu. Jadi memang belum begitu merata memang sekolah yang dikatakan inklusif seperti itu.
1: Mas Aji, ini ya buat pemahaman juga untuk masyarakat ya, karena kan orang itu tahu sekolah itu bagus atau enggak ada labelnya. Contoh misalnya sekolah negeri udah jelas punya negeri, sekolah swasta udah jelas punya swasta. Tapi kalau berbicara sekolah inklusi, ini ada pelangnya enggak atau ada apa gitu yang bisa diketahui gitu kalau ini sekolah inklusi gitu?
0: Ya sebenarnya sekolah inklusi ini kan masih proses ya Mas, artinya gini, pendidikan inklusif itu sendiri kan masih menjadi perjuangan kita bersama nih. Secara nasional juga Dinas Pendidikan melalui APKLK ini masih menyusun roadmap untuk pendidikan inklusif gitu ke depan gitu ya. Jadi memang harapannya sebenarnya secara konsep ini semua sekolah harusnya inklusif gitu. Semua sekolah harusnya memang idealnya bisa mengakomodasi teman-teman difabel. Jadi memang selama ini memang nggak ada tuh label atau tanda bahwa sekolah tersebut memang sudah inklusif. Meskipun di Kota Yogyakarta itu beberapa waktu yang lalu ada kayak listnya gitu ya, ada listnya, ada daftar sekolah-sekolah yang memang sudah secara empiris sudah terbiasa begitu, sekolah secara empiris sudah ya mungkin bisa dikatakan terlabeli
1: sekolah dengan inklusif.
0: Pendidikan inklusif atau memang secara empiris sudah bisa begitu atau sudah pernah melayani teman-teman difabel seperti itu.
1: Karena kan masyarakat umum tuh sangat melihat ada tulisan ya Mas ya. Kalau cuman sekolah negeri doang, padahal negerinya itu yang dimaksud inklusif adalah metode pembelajarannya gitu ya. Bukan nempel di nama sekolah gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi mau sekolahnya swasta, mau sekolahnya negeri, ya itu bisa melakukan
0: sebenarnya
1: pendidikan
0: bisa
1: inklusi.
0: Saja,
1: nah, tinggal mau atau tidak gitu. Bukan terus SMA negeri inklusi apa, nggak harus kayak gitu ya.
0: Seperti itu, betul.
1: Karena kan jujur di masyarakat pasti kesulitan juga Mas untuk mengetahui, mencari gitu ya sekolah-sekolah yang kebetulan mungkin anaknya butuh pendidikan yang inklusif kan. Kalau nggak ada pelang seperti itu, mereka mau tahu dari mana gitu.
0: Betul sekali.
1: Oke, kalau misalnya sampai 23 tahun ini menurut SIGAP gitu ya, SIGAP Indonesia, kira-kira sebenarnya apa sih tantangan terbesar pendidikan inklusi di kota pendidikan katanya loh di Indonesia ini?
0: Oke. Ya, tantangan terbesarnya sebenarnya ini kan tadi saya bilang ya, sudah ada peraturannya gitu terkait dengan Perda nomor 3 tahun 2022 tadi. Tapi ternyata kemarin ada rapat itu, ternyata perda tersebut itu belum ada turunannya gitu. Ada turunan peraturannya. Kemudian implementasi yang paling jelas gitu ya, implementasi yang paling jelas itu belum sepenuhnya terlihat kalau saya bilang begitu ya. Artinya masih, memang benar tadi masih ada beberapa hambatan dan tantangan gitu. Seperti yang pertama tadi dari pendaftaran, kemudian dari pelaksanaan pendidikan atau sekolah sehari-hari pun juga seringkali punya hambatan seperti itu. Kayak misalkan teknis ujian, ada teman-teman yang misalkan harus tertolak atau harus tidak boleh memakai pendamping pada saat ujian tertentu, misalnya ujian tes potensi akademik misalnya gitu-gitu. Ini masih terjadi sih. Jadi memang sepertinya memang guru atau pihak terkait kurang memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa difabel tersebut seperti itu.
1: Oke, berarti kalau gitu guru-guru ini harus minimal dapat pelatihan lah yang memadai ya untuk mendampingi peserta didik yang kebutuhannya beragam tadi begitu ya Mas Aji ya?
0: Ya, betul sekali. Terkait dengan hal itu juga memang masih menjadi persoalan Mas, karena memang jumlah guru pendamping juga masih sedikit, kemudian juga tadi kemampuan teman-teman guru untuk mengajar, mendampingi siswa difabel juga masih masih sangat kurang seperti itu.
1: Oke. Mas Haji, selain guru dan juga kondisi sarana dan prasarana sekolah, kira-kira apa lagi yang masih kurang terkait dengan aksesibilitas bagi siswa disabilitas?
0: Ya, selain guru, kemudian sarana dan prasarana, mungkin juga metode kali ya, metode untuk apapun, misalkan mendaftar, cara mendaftar sekolah ini juga kadang-kadang tidak ramah bagi teman-teman difabel tertentu misalnya gitu. Untuk mendaftar secara daring misalnya, kalau dia, kita nggak hanya bicara soal siswanya yang difabel, tapi misalkan kita sebagai orang tua difabel yang belum terliterasi terkait teknologi ingin mendaftarkan anaknya untuk bersekolah, nah ini tentu punya hambatan tersendiri seperti itu. Kemudian ya tadi berbagai sistem yang berganti-ganti, berbagai kebijakan yang berganti-ganti ini agak menyulitkan teman-teman difabel untuk mengikutinya seperti itu, untuk berpartisipasi secara bermakna di bidang pendidikan ini seperti itu.
1: Oke. Kalau boleh tahu, ada kelompok disabilitas tertentu nggak sih Mas Haji yang masih menghadapi hambatan lebih besar dibandingkan dengan dibandingkan yang lain dalam mengakses pendidikan gitu?
0: Hampir sama, tapi kemudian kalau ngomongin ragam gitu ya, mungkin teman-teman difabel mental, intelektual, kemudian teman-teman difabel ganda ini masih mempunyai hambatan yang lebih lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman difabel yang lain. Tapi ini tergantung sekolahnya juga sih Mas. Kadang-kadang ada sekolah yang misalnya kayak dalam pertemuan di DPRD kemarin ya, ada sekolah yang misalkan dia lebih lebih suka gitu atau lebih lebih mau menerima siswa yang slow learner atau siswa yang lambat belajar dibandingkan dengan teman-teman difabel netra yang membutuhkan misalkan sarana khusus atau teman-teman difabel fisik yang membutuhkan aksesibilitas. Memang sepertinya kalau bicara soal ragam memang relatif ya, artinya berbagai ragam tentu punya tantangan yang berbeda di sekolah yang berbeda pula seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, ini perlu diketahui juga nih untuk para orang tua begitu ya. Apalagi mereka yang mungkin punya anak ataupun juga saudara yang berkebutuhan khusus. Kira-kira boleh dikasih tahu nggak Mas Aji, peran mereka itu dalam mendukung anaknya di pendidikan inklusif ini sebesar apa sih?
0: Sangat besar, artinya bahkan mungkin 80%, 90% ini peran orang tua sangat besar untuk ya memotivasi, kemudian mendorong anaknya untuk mau bersekolah gitu-gitu loh, itu sangat besar sih, artinya support, dukungan, kemudian dukungan positif dan lain-lain dari orang tua memang sangat dibutuhkan agar anak minimal punya semangat untuk bersekolah, untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya gitu.
1: Oke, berarti memang ya walaupun ekstra ya, namanya juga berkebutuhan khusus beda dengan yang lain, tapi ingat peran orang tua tuh gede banget terhadap perkembangan dia nanti ke depannya begitu ya Mas Haji ya.
0: Betul sekali Mas.
1: Oke. Tadi sudah disampaikan problem-problemnya terus juga kendala-kendalanya di lapangan begitu ya. Kalau saya minta di ranking lah gitu Mas Haji. Nah, kira-kira kalau kita bicara solusi nih kan pasti ada pandangan tersendiri dari Sigap dan juga teman-teman di Sigap sana bersama dengan Mas Aji gitu ya. Kira-kira kalau di ranking, langkah apa yang perlu diprioritaskan 1, 2, 3, 4 untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusi di Jogja?
0: Oke, yang pertama tentu terkait aturan, regulasi turunan ini penting sekali karena sangat mendesak, di mana ini regulasi adalah menjadi pijakan yang sangat penting ya untuk untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tertentu begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan selain itu juga sarana dan prasarana, dukungan dari pemerintah setempat. Misalnya ada wacana kalau di Jogja mungkin ada danais mungkin untuk dukungan pendidikan inklusif seperti itu, mungkin bisa di wacana-wacana seperti itu mungkin bisa digali untuk ya mewujudkan aksesibilitas seperti itu. Kemudian juga upgrading dari guru, karena persoalannya adalah yang sering terjadi adalah kekurangan guru pendamping khusus atau GPK. Nah ini sebenarnya tadi di awal juga jenengan sudah menanyakan dan saya sudah menyampaikan bahwa guru reguler pun sebenarnya bisa mengajar gitu, bisa melayani dalam tanda kutip teman-teman difabel untuk belajar seperti itu. Makanya kemudian kebijakan terkait guru pendamping khusus ini harusnya lebih difleksibelkan seperti itu, Mas.
1: Oh, okay.
0: Kemudian juga ini sih yang paling penting adalah awareness dari kepala sekolah, kemudian juga guru-guru yang melayat, guru-guru sehari-hari tadi terkait bagaimana cara mengajarnya mungkin lebih diimprove lagi seperti itu.
1: Oke, okay. Itu dia kalau misalnya kita ranking gitu ya, mulai dari peraturan sampai dengan gurunya. Wah luar biasa ini. Ternyata yang katanya kota pelajar juga masih banyak ya yang harus dibenahi gitu ya, Mas Haji ya.
0: Betul sekali, Mas.
1: Mas Haji, kalau boleh tahu kegiatannya apa sekarang?
0: Saya sekarang di Sigap, Mas, bekerja di Sigap sebagai staff media gitu.
1: Berarti ngapain aja tuh pekerjaannya?
0: Saya di redaksi Solidar News. Kebetulan kemarin karena kenapa kami milih isu pendidikan inklusif karena kami kemarin di bulan Mei itu ngangkat soal pendidikan inklusif gitu, Mas, di teras.id yang kerjasama dengan Solidar News seperti itu. Jadi memang di situ memang banyak temuan, Mas, wawancara kami dengan beberapa pakar itu terkait dengan pendidikan inklusif di DIY dan di Indonesia khususnya seperti itu. Makanya tadi saya bilang ada perda yang belum terimplementasi, kemudian juga ada roadmap atau peta jalan pendidikan inklusif ini memang beberapa update terbaru dari isu pendidikan inklusif ini seperti itu.
1: Oke, kalau isu yang terkini di Yogyakarta apa ini, Mas Haji?
0: Isu terkini terkait pendidikan ya?
1: Iya.
0: Oke. Iya, isu terkini sebenarnya kemarin ini DPRD mengundang kami untuk public hearing itu di Jumat. Hari Jumat yang lalu, pekan yang lalu itu untuk public hearing terkait dengan bagaimana mengimplementasikan tadi Perda nomor 3 tahun 2022 terkait dengan pendidikan bagi anak dengan berkebutuhan khusus dan kecerdasan khusus seperti itu. Di situ memang mengundang beberapa sekolah inklusif dan memaparkan beberapa persoalan atau masalahnya, bermasalah terkait pendidikan inklusif seperti itu. Kemudian juga yang sekarang sedang dikawal itu soal ini, Mas, soal SPMB ini. Semoga semuanya lancar gitu ya. Semoga semuanya lancar
1: dan penerimaan ya. Penerimaan siswa penerimaan baru ya. Mas, boleh diinfoin enggak penerimaan siswa baru yang data yang dimiliki dari Sigap ini untuk teman-teman berkebutuhan khusus nih berapa persen yang keterima? Ada enggak?
0: Kalau yang tahun ini kita belum ini, Mas, belum ada laporan lagi seperti itu.
1: Oh, belum ada laporan ya? Belum update berarti ya?
0: Belum ada.
1: Oke. Mas Haji, saya juga penasaran begini. Teman-teman yang berkebutuhan khusus, masih adakah yang sekarang atau sedang sekolah begitu di tingkatan apapun, dan dia fine-fine aja mengikuti teman-teman yang lain gitu, yang normal begitu?
0: Iya, tentu ada, Mas.
1: Siapa, Mas? Ada nggak siapa yang masih diingat?
0: Maksudnya gimana? Artinya teman-teman difabel yang sebenarnya nggak begitu ada persoalan begitu artinya gitu ya, Mas,
1: yang sekolahnya ya sama umum di tempat SMA negeri atau swasta gitu tapi dia fine-fine aja gitu.
0: Di Jogja saya bilang tadi emang banyak, Mas, jadi teman-teman yang di sekolah di misalnya di SMA Man 2 Sleman kemudian di SMA Muhammadiyah 4 itu teman-teman difabel yang sekolah di sekolah umum yang memang sudah terakomodasi dengan baik seperti itu.
1: Malah kayak jadi nggak apa ya, kayak membaur aja jadinya ya, nggak ada perbedaan ya.
0: Iya, betul. Ya. Dan itu terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan saya sendiri pun waktu sekolah dulu juga seperti itu, biasa aja gitu.
1: Oh, alumni mana dulu, Mas Haji?
0: SMA-nya dulu saya di Muhammadiyah 3, Mas.
1: Muhammadiyah 3 itu di mana ya?
0: Patangpuluan.
1: Oh, Patangpuluan. Oh, dekat sini berarti ya. Dekat Kota Baru ya. Patangpuluan. Dan itu juga apa ya? Maksudnya layaknya teman-teman yang lain ya biasa aja gitu, enggak ada dampingan dan lain sebagainya ya, Mas Haji ya.
0: Atau kalau tetap ada dampingan waktu itu, saya hanya waktu ujian saja. Jadi ujiannya karena dibacain kan, Mas, dibacain.
1: Iya, iya, iya.
0: dibacain dan di dulu ada LJK, di item-itemin itu LJK-nya gitu. Nah, saya kan nggak begitu
1: bisa
0: jelas melihat LJK gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Hanya itu aja, selebihnya memang sehari-hari ya sendiri gitu.
1: Iya, berarti kan sebenarnya secara IQ kan atau akademik kan nggak ada masalah ya Mas ya?
0: Nggak ada masalah, saya sehari-hari juga. Cara mengajarnya juga sama, gabung sama teman-teman yang lain.
1: Iya, iya.
0: Bahkan nggak rapet teman-teman PR gue biasa.
1: Iya, makanya saya juga bingung kenapa ya banyak diskriminasi ataupun juga ya memandang sebelah mata gitu ya masyarakat dengan teman-teman yang disabilitas. Kalau boleh diberitahu Mas Aji.
0: Sebenarnya mungkin itu ini sih, kalau sebagian besar kalau di awal itu mungkin ini ya, sekedar ketakutan dari sekolah untuk wah gimana ya, apakah nanti kami bisa melayani dengan baik dan dan sebagainya gitu-gitu sih. Takutnya nanti si anak malah, nah kan biasanya alasannya gitu Mas, takutnya nanti anaknya malah nggak bisa belajar atau nggak melayani dengan baik, mending nggak usah di sini ya gitu.
1: Oke, sebenarnya nggak ada maksud ya untuk menolak ya, cuman karena
0: tidak
1: biasa mungkin menerima atau mendidik peserta didik yang berkebutuhan khusus, takutnya tadi tidak maksimal, mungkin begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, diharapkannya malah kasihan.
0: Jadi menyulitkan akhirnya gitu.
1: Tergantung yang lihat aja nih, karena ada dua sisi kan, bisa jadi positif, bisa jadi agak negatif nih. Mas Haji, ada nggak teman-teman yang punya prestasi membanggakan sekali yang bisa dikasih tahu buat pendengar Sutrisno Budoyo?
0: Prestasi yang
1: luar biasa. Gimana? Misalnya dia kerja di perusahaan asing atau dia jadi konsultan atau jadi apa gitu, yang selama Mas Aji tahu.
0: Oh, banyak Mas, yang teman-teman di Babel misalkan yang bergerak di isu kemanusiaan, misalkan banyak sekali gitu. Maksudnya kayak yang kita kenal sama-sama deh, kayak Putri Aryani gitu.
1: Putri Aryani.
0: Nah, kan itu contoh gitu, sekedar contoh bahwa teman-teman di Babel kalau diberi kesempatan dan diberi akomodasi yang layak itu bisa lah gitu. Kemudian di Jogja ini banyak sekali Mas teman-teman di Babel yang sudah jadi PNS misalnya, kemudian bahkan lulusan S2 di luar negeri gitu-gitu, lulusan UGM gitu-gitu, lulusan Fakultas Hukum, bahkan dulu SMA-nya sudah naik. Ini tren-tren di 2010-an kesini itu udah teman-teman di Babel itu udah di Babel tertentu, di Babel Netra itu udah misalkan kayak masuknya tuh di SMA negeri gitu-gitu, masih SMA negeri 3, SMA negeri 1 udah biasa.
1: Sudah tidak di kota-kotakan lagi begitu ya Mas Aji. Ya, kalau dulu
0: sudah,
1: mungkin
0: sudah ini, gitu.
1: Kesannya ya kalau berkebutuhan khusus ada sekolahnya sendiri gitu. Sekarang udahlah membaur jadi satu gitu ya. Oke,
0: iya, betul.
1: Mas Aji, tolong kasih tahu saya dan juga pendengar begitu atau Sutrisno Budoyo, kenapa pendidikan inklusi itu sangat penting bagi masa depan Indonesia?
0: Oke, karena pendidikan itu sebagai pintu gerbang ya Mas ya, dan Sutrisno Budoyo ini sebagai pintu gerbang untuk kemajuan bangsa. Jadi orang bisa tahu segalanya, bisa tahu sesuatu, bisa terliterasi itu karena pendidikan. Makanya pendidikan inklusif ini sangat penting. Jangan sampai kemudian teman-teman difabel khususnya dan teman-teman rentan yang lain ini terpisahkan lagi, tersegregasi lagi, sehingga mungkin dari sisi pendidikan menjadi terhambat seperti itu. Kalau aku bilang memang ini sih, pendidikan ini sebagai pintu gerbang seperti itu.
1: Oke. Karena walaupun kita terbatas secara fisik, tapi kalau literasi kita banyak, itu akan menembus batas itu tadi ya Mas Haji ya?
0: Gak masalah juga gitu.
1: Gak masalah. Oke, Mas Haji, gak kerasa ini kita ngobrolnya udah cukup panjang begitu ya. Dan ini mungkin di sesi terakhir saya pengen Mas Haji juga kasih pesan lah sebagai pelaku dan juga orang yang bergerak di SIGAP begitu ya, yang concern dengan isu-isu teman-teman disabilitas untuk dapat pendidikan yang inklusif ataupun juga setara dengan yang lainnya, tidak ada pembedaan. Nah, kalau saya boleh berandai-andai, minta untuk Mas Aji berandai-andai, tapi bukan andai-andai yang ngawang-ngawang ya, dalam arti ini semoga aja kedepannya bisa dilaksanakan gitu ya. Pesan apa Mas Aji yang bisa disampaikan untuk para guru di Yogyakarta, untuk para orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga terakhir untuk pemerintah daerah? Monggo.
0: Oke, untuk tadi yang
1: para guru dulu deh.
0: Untuk para guru, ini mohon dengan sangat mungkin Bapak Ibu ini bisa mengupgrade diri, karena memang zaman sudah semakin maju, dan juga kita tidak bisa memungkiri bahwa siswa-siswa kita itu, siswa-siswa atau generasi-generasi mendatang itu semakin beragam begitu ya, semakin beragam latar belakang, semakin beragam
1: kebutuhan,
0: kondisi mungkin barangkali. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu akan diberi tugas untuk melayani, mendidik, mengajar orang-orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda, dengan hambatan yang berbeda-beda, dan dengan bahkan dengan jenis difabilitas yang berbeda-beda. Tapi karena itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk orang tua yang tentu punya anak difabel, monggo tetap semangat Bapak Ibu untuk pendidikan putra putrinya, karena semakin kesini insya Allah semakin maju terkait dengan pendidikan inklusif ini. Karena ada beberapa fakta nih Mas, karena yang pertama tadi perdanya sudah ada, kemudian sebenarnya di kota Yogyakarta ini sudah ada ULD terkait dengan kependidikan, unit layanan disabilitas terkait dengan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang punya mungkin tidak tahu atau punya kesulitan untuk mendaftarkan anak-anaknya bisa menghubungi dinas pendidikan setempat atau ULD tersebut, seperti itu. Jadi jangan takut, jangan kemudian ngelokro dan sebagainya seperti itu. Monggo silakan diakses. Di beruntung kita di Jogja ini menjadi provinsi yang mungkin relatif lebih oke seperti itu. Kemudian untuk pemerintah daerah, mohon sekali untuk terkait perdanya sudah ada, mohon untuk diimplementasikan yang pertama, dan juga ada aturan-aturan di bawahnya yang memang sampai sekarang ternyata belum ada. Dan satu hal lagi yang kemarin dibahas juga sangat mendalam adalah terkait pemerataan guru pendamping khusus, ini menjadi perhatian khusus.
1: Oke.
0: Dan terakhir Mas, mungkin sedikit
1: silakan,
0: improve, improve gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui informasi lebih mendalam terkait dengan pendidikan inklusif, bisa ke website kami di teras.id/leader gitu, teman-teman bisa membaca, dan ada banyak fitur di sana, ada banyak kemungkinan untuk fitur berlangganan juga seperti itu.
1: Okay. Matur nuwun Mas. Baik, terima kasih Mas Haji. Semoga ya pendidikan inklusi ini nggak cuman hanya menyediakan ruang belajar bagi teman-teman berkebutuhan khusus, tapi juga bisa minimal membangun budaya menghargai keberagaman, kesetaraan, dan hak setiap warga negara untuk berkembang sesuai potensinya. Sekali lagi makasih Mas Ajiwan Arif Hendradi dari Sigap Indonesia yang telah berbagi pandangan dan juga pengalaman bersama dengan kita hari ini. Semoga perbincangan ini bisa menambah wawasan sekaligus mendorong kita semua untuk menjadi bagian yang lebih inklusif. Sukses terus untuk program-programnya ya Mas Aji ya.
0: Terima kasih Mas, matur nuwun.
1: Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Salam buat teman-teman. Amin. Selamat pagi. Amin. Sampai jumpa Mas Haji.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Injih, matur sembah nuwun. Demikian seterusnya budoyo untuk obrolan Asa Cita saya bersama dengan narasumber Mas Haji Arif Hendradi dari Sigap Indonesia dengan topik menilik implementasi pendidikan inklusif di DIY.

0: Pit, tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampol telepon, delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya ya ya di ngapura ya, Dek.

0: neraka. Dhata, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Laring kin sinau kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?
3: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bantul mulai mengoperasikan posko sistem penerimaan murid baru atau SPMB sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi bagi calon peserta didik serta orang tua. Posko yang berada di kantor Disdikpora Bantul tersebut dibuka mulai 2 Juni hingga 2 Juli 2026 pada hari kerja. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto menjelaskan, proses SPMB saat ini masih berlangsung dengan jadwal yang berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Sebelumnya Disdikpora Bantul juga menyediakan aplikasi simulasi pendaftaran yang dapat diakses masyarakat hingga 1 Juni 2026. Aplikasi tersebut disiapkan untuk membantu calon peserta didik memahami mekanisme seleksi yang berlaku. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa opini tersebut menunjukkan laporan keuangan Pemda DIY telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan keuangan, Sri Sultan menegaskan Pemda DIY tetap berkomitmen melakukan perbaikan sistem dan birokrasi sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya wonten ing siang menika bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan Mopi Loro Untu. Naskah dening Bening Kristalika, kawaosaken dening Setia Rido Arhamta, Dwijo Basa Jawa saking SMP Negeri Kalih Moyuden. Sugeng midhangetaken.

0: saka pewayangan Punakawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.
1: Inbaing Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Wacinwa, Wayang Cina Jawa. Wacinwa, Wayang Cina Jawa. Perpaduan wayang kulit Jawa dengan unsur cerita klasik Tiongkok. Dengan durasi pertunjukan sekitar 6 jam, Wacinwa menggunakan bahasa Jawa khususnya ngoko. Perbedaannya terletak pada lakon. Wacinwa menggunakan cerita klasik kepahlawanan Tiongkok. Dalam Wacinwa, Gan Tuan Sing, sang pemilik ide Wacinwa, mengubah tokoh punakawan dengan busana dan gaya rambut Cina klasik. Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut bondronoyo. Dari kata bebodro, artinya membangun sarana dari dasar. Dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

Babar merupakan cerita sejarah, biasanya lebih berupa cerita urean sejarah. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah, silsilah atau salasilah, dan tambo. Beberapa kitab babat diberi judul hikayat, misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Salasilah Perak, Sejarah Melayu, Babat Giyanti, dan Babat Tanah Jawi.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata terus memperkuat implementasi program Satu Village, Satu Sister Corporate sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun pariwisata berbasis ekonomi lokal. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman MOU antara pemerintah, hotel, dan UMKM. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, program tersebut merupakan langkah nyata kolaborasi kampung dan UMKM dengan perusahaan maupun hotel agar tercipta hubungan saling menguntungkan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM dan menggerakkan roda perekonomian Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Aktivis organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia Ferry Rahman mengatakan penelitian kesehatan wajib melewati komisi etik. Ia mengatakan penelitian kesehatan juga memerlukan surat rekomendasi resmi dari supervisor maupun akademisi senior. Rekomendasi tersebut diperlukan sebelum peneliti mengajukan travel grant mengikuti konferensi internasional bidang kesehatan secara resmi. Ferry Rahman menilai penelitian biasanya baru dapat dikirim melalui konferensi internasional setelah seluruh tahapan administratif selesai. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutrisno Budoyo, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Dan sekarang bersama saya Betty Damayani, dari jam 11 siang sampai nanti jam 5 sore nanti. Sutrisno Budoyo pada siang ini, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanti irah-irahan gambuh tulung tinulung sugeng midangetaken.

0: Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, siang ini info UMKM terkait dengan Sri Lemet Sugeng Midangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Perempat RRI Ngului Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya pepanggian male wonten ing kiaran Teras UMKM. Wekdal menika sesarengan kula Titik Renggani. Inggih sutresno budaya babagan olahan makanan utawi kuliner. Wonten ugi kerajinan lan sanes-sanesipun para pelaku UMKM menika tansah budidaya supados anggenipun damel produk-produk menika saged ngasilaken arto utawi saged ningkataken perekonomian keluarga. Temtunipun betahaken kita menika kedah ini ya harus bener-bener kita selalu berinovasi, harus selalu ini nambah wawasan juga. Yang jelas dengan kemajuan-kemajuan, dengan inovasi, dengan apapun itu bisa selalu konsisten untuk meningkatkan usaha kita di bidang olahan-olahan makanan dan lain sebagainya. Baik sutresno budaya, saat ini saya berada di tengah pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Yogyakarta ini. Saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa ini?
4: Nama saya Ibu Sri Lestari.
3: Yang alamatnya di mana ini,
4: saya,
3: Ibu?
4: Tempat tinggal saya di Purbonegara, GK5 1281, itu di RW 11, Kelurahan Terban.
3: Okay. Dan Ibu Sri Lestari ini salah satu pelaku UMKM di bidang olahan makanan, membuat makanan tradisional ini. Bagaimana makanan tradisional itu tetap eksis, tetap harus mengolah terus, menjual terus biar mendapatkan hasil tentunya. Dengan UMKM Sri Lemet ini, gitu nggih Bu nggih. Yeah. Terkenalis Sri Lemet gitu, yeah. Ya. Wah, lemete rasanya seperti apa dan bagaimana? Itu nanti Bu Sri Lemet ini akan bercerita. Bu Sri, ini membuat lemet dari tahun berapa ini, Bu?
4: Saya mulai buat lemet dari tahun 2008. Waktu itu anak saya masih kecil.
3: Oh gitu.
4: Jadi saya bantu suami gitu loh, Bu.
3: Mm-mm.
4: Bantu suami, ya maklum anak tiga.
3: Oh, Mbak, bantu suami itu maksudnya,
4: suami juga
3: buat
4: kerja, enggak?
3: Oh, tak
4: suami
3: pikir
4: kerja
3: buat lemet.
4: Daripada saya ya nambah-nambah sedikit, Bu.
3: Nambah-nambah
4: ternyata,
3: gitu ya.
4: Sebenarnya cuman mengisi waktu luang, tapi
3: mengisi waktu luang.
4: Lama-lama kok terus
3: kesenangan ya,
4: tip di pasar-pasar, di tempat jajan-jajan pasar itu, ya puji Tuhannya kok semua diterima, diterima seperti itu.
3: Ini banyak, kalau buat lemet itu singkongnya dari terpilih gitu, pilihan gitu,
4: iya.
3: Atau bagaimana? Singkong yang jenis apa, Bu?
4: Biasanya singkong yang jenis ketan, Ibu. Kita itu ambilnya di pasar telo.
3: Oh gitu.
4: Itu pasar telo yang ambilnya dari Wonosobo, Bu.
3: Oh gitu.
4: Ya. Kita milih-milih, kan di sana ada beberapa jenis, ada yang kecil, ada yang besar. Kita ambilnya yang sedang-sedang saja.
3: Oh gitu. Terus Bu Sri Lemet ini berkaitan dengan lemet ini kan tidak tahan lama ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Terus sehari-hari buat berapa ini?
4: Sebelum corona saya 20 kilo, Bu.
3: Satu hari
4: itu.
3: Oh, 20
4: sebelum
3: kilo.
4: Corona loh itu.
3: Sebelum corona. Tapi
4: ya, kalau sekarang ya 8 kilo.
3: 8
4: mungkin,
3: kilo.
4: Ya,
3: karena turun banyak, drastis gitu ya.
4: Iya, turun drastis sekali.
3: Mm-hmm.
4: Ya, semenjak corona ini semua turun karena banyak warung yang saya titipin itu
3: pada tutup.
4: Oh, jadi gitu. Kita cuma dulu saya ada 12 lapak, Ibu.
3: Oh, gitu.
4: Tapi sekarang tinggal 6 lapak gitu.
3: Oh gitu. Tapi berkaitan dengan tadi sebelum corona sampai 20 kilo ya buat lemet itu. Terus sekarang turun sesudah Covid 8 kilo. Untuk bisa bertahan dari 20 ke 8 paling tidak kan tetap berjalan Bu, tidak tutup, tidak selesai misalnya kayak gitu. Menurut Ibu, strategi apa yang Ibu gunakan ini biar tetap berjalan terus itu?
4: Setiap hari kita bikin. Ke pertama kita titipkan di warung-warung itu Bu, sisanya kita jual sendiri. Dari kan kita punya grup-grup gitu loh Bu. Kita nawarin di grup siapa yang mau pesan. Jadi model PO-PO sekarang Bu. Pesan itu open itu seperti itu.
3: Tapi ini biar saya merasakan lemetnya ini enak juga karena nek saya ngarani nek Jawa nek kenyal-kenyal gitu lah. Tapi manis juga. Ini gulanya
4: gula Jawa asli.
3: Ini gula Jawa asli gitu ya. Terus kalau daunnya nih Bu. Daun pisang. Ya, maksudnya akan ada jenis pisang apa gitu-gitu?
4: Daunnya biasa Bu.
3: Semua daun biasa jenis aja. Gitu ya, dibungkuskan seperti ini. Terus ini ada serat-serat ini. Ini serat-serat kelapa. Apa ini, Bu? Ini kelapanya gitu, parutan kelapa. Terus ya kelapa yang dipakai kelapa muda, kelapa apa?
4: Kelapa setengah muda.
3: Gitu ya. Oh, gitu. Tapi buatan Ibu ini, Bu Sri Lemet ini sampai bertahan sampai berapa lama ini, Bu? Berapa jam gitu?
4: Biasanya saya pagi saya kukus itu kalau tergantung kalau 100 biji itu kita 2 jam lebih, Bu. Kita tanak sekali gitu loh. Tanak yang kukus itu. Jadi sampai sore pun masih tahan. Bahkan pelanggan saya itu juga bilang dia lupa makan kan, Bu. Pesan tapi lupa enggak dimakan. Paginya masih bisa dimakan, masih enak walaupun tidak dalam kulkas loh.
3: Tapi di ruangan gitu ya, biasa gitu ya. Tapi apalagi kalau misalnya kita mau makan lagi, kita panasin lagi gitu,
4: bisa,
3: digukus gitu ya. Gitu. Terus penjualan sekarang open PO itu ya.
4: Ya, Bu.
3: Mungkin lebih ini ya, lebih banyak yang beli gitu atau bagaimana? Ya,
4: buat arisan atau buat saya ada pertemuan ini Mbak, saya besok ini ya. Jadi kita setiap hari ada Bu.
3: Ini bikin. Dikerjakan sendiri atau bagaimana Bu?
4: Sendiri Bu, sama suami.
3: Oh, dikerjakan berdua gitu ya?
4: Dulu gitu. Dibantu anak Bu, waktu anak masih kecil. Dulu sebelum punya mesin itu, mesin yang kecil. Mesin parut yang kecil itu.
3: Berarti ini pakai mesin parut gitu ya?
4: Iya, tapi dulunya kita marut Bu.
3: Marut langsung dewe sendiri
4: ya,
3: gitu
4: ya? Dari 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo,
3: 20. Ya kalau sudah sampai 20 kilo ya memang harus pakai alat ya.
4: Terus saya pakai beli itu. Dulu itu pikiran saya kalau mau beli alat itu kok kayak yang di pasar itu loh Bu, besar. Ternyata di tempat penjualan mesin-mesin itu ada yang kecil. Akhirnya kita beli
3: yang kecil gitu ya. Oke, Bu Sri Lemet ini. Tentunya Ibu bisa kasih motivasi ataupun semangat buat Sutresno Budaya yang saat ini lagi mendengarkan Teras UMKM. Ini kan kadang-kadang pengen pengen butuh support juga, motivasi juga dari pelaku-pelaku UMKM yang sudah berjalan, apalagi Ibu ini, Bu Sri ini membuat lemet, olahan makanan yang mungkin tradisional. Itu kan kadang-kadang orang sekarang beralih ke yang bukan kekinian. Tradisional tapi kekinian gitu ya. Monggo silakan untuk disampaikan.
4: Kalau saya itu ini motivasi buat saya sendiri ya. Kalau saya sendiri itu tetap saya ingin memperjuangkan apa yang dari awal saya lakukan ini loh Bu. Walaupun ini makanan tradisional ya. Memang yang disukai itu usia ibu-ibu lah, simbah-simbah, dia gitu. Suka seperti itu. Tapi tetap saya masih sama anak muda, sama anak-anak, saya ajarkan juga. Ini loh, makanan tradisional ini juga tanpa bahan pengawet.
3: Tanpa gitu bahan loh, pengawet yang jelas gitu, untuk kesehatan ya. Tidak ada pengawetnya.
4: Jadi saya tetap ini, jangan lupa sama tela-tela, ubi-ubian seperti
3: ubi-ubian
4: itu.
3: Gitu ya. Paling tidak mengajak anak-anak muda, generasi muda itu tetap itu. Dan tetap gigih juga walaupun dengan makanan tradisional, ternyata tetap menunjukkan eksistensinya ada gitu ya Bu Sri.
4: Dan ternyata memang sekarang anak-anak muda malah suka Bu.
3: Suka gitu
4: kan
3: ya.
4: Kan belum tahu tuh ini apa Bu, dikira coklat padahal itu gula Jawa. Ternyata gitu.
3: Jadi paling tidak ini peran serta dari pelaku-pelaku UMKM untuk melestarikan makanan tradisional itu sangat-sangat berarti banget. Matur nuwun Bu Sri.
4: Ya, sama-sama Ibu.
3: Untuk Siti, kesempatannya kali ini Bu Sri Lestari UMKM Sri Lemet yang ada di Purbonegaran. Dan sutresno budaya, demikianlah siaran teras UMKM. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan bisa memotivasi Anda semua. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: tapi ya tak lagi dek mau yang jenengi numpak pit montor kok nyontreng sak kayangnya
1: awak yang kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong yang jenengi numpak montor nengah
0: kadang karo nampak telepon delok SMS kok ya
1: woi jenengi kowe ke nyalai aturan numpak pit montor ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dek.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika Anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik. Namun jika Anda mendidik seorang wanita, sebuah generasi akan terdidik. Brigham Young.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutrisno Budoyo, muslimin dan muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

0: dompetnya jatuh, Pak. Tuh. Bapak ini tidak tahu kalau dompetnya jatuh. Sudah masuk bis. Bisnya jalan. Ini pasti akan dicari. Wah. Duitnya banyak juga. Aku juga butuh duit.
1: Janganlah kamu ambil kalau bukan milikmu.
0: Tidak, ini ada identitasnya, alamatnya. Akan aku cari dan aku berikan kepada yang punya dompet ini. Harus ini.
1: Tanamkan kejujuran pada diri kita. Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan.

Sutrisno Budoyo, Pura 4 RRI, Ngleluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, wonten ing wedal menika sesarengan kalian Kulo Beti, sumangga kita pidangetaken sesarengan dagelan Mataram, kanthi ira-irahan pesti jodoni, sugeng midangetaken.

0: iso ngarani kotak apa wis tau weruh kotak-kotak
1: monggo. Ora. Critane wong-wong. Dongengan.
2: Dongengane wong-wong.
0: Oh, dongengane.
2: Apa kuwi cacat netra?
0: Waduh.
2: Ning kowe semangatmu hidup isih menggebu-gebu
1: ngono.
2: Aku seneng karo kowe. Lah piye ta? Kowe wis semangat hidup, wong iki pancen wis ginaris, kowe kudu ngono. Ning semangat hidup kudu duwe lho. Aku rak dadi anu mempeng aku gairah hidup. Sesuk nek kono iklambe bapakmu karo simbokmu, wong mbokmu karo bapakmu kae ya klebu wong cukup. Klebu wong duwe. Kabeh do durung duwe apa-apa, Pak. Anu ibumu karo bapakmu mbokmu kae wis duwe apa-apa. Radio mbiyen sik batune 27 kae rakno terus 30 wis duwe nganti nek ngrungokke wayang ketoprak barang kae ning gone nggonamu. Kono e klambi sing kotak-kocak rupane biru erem.
0: Kok rupa kok biru erem.
1: Nangger ngantem bapak. Biru
2: erem. Simbok sengit aku. Gambar.
1: Kowe iki yo aku iki ngrasake kowe iki sok loro lho le tenan. Eh anakku ki ra weruh ning kok penjaluke aneh-aneh iki rak yo
0: wong tuwa iki. Ayo ku wis sambung. Sambung karo pengojo ing tangga semangat hidupe iki.
1: Ngene lho le.
2: Piye?
1: Ngene. Heeh. Karepe simbok kuwi kowe iki arep tak goleke bojo. Napa kok ngguyu?
0: Kok mateng ngesan ki?
2: Tenan mbok piye mbok karo bapak?
1: Heeh.
0: Mergo apa lho? Heh. Rungokke kandhane bapak.
2: Heeh.
0: Kowe iki wis akhir dewasa. Ya pancen kinodrat. Kowe diparingi ganjaran karo sing kuwasa kaya ngono kuwi waton kowe ditampa kanthi pasrah.
2: Heeh.
0: Karo sing gawe urip. Heeh. Lho. Nek pancen kowe iki kinodrat ndek bojo, ya ana sing seneng tak kandhani. Heeh. Kira-kira atimu piye upama kowe arep tak rabekke? Lah kok malah cengengesan
2: bungah tanpa kini rong.
0: Ya syukur
2: sing karo bapak. Isih mikirake karo anak senajan to cacat netra. Kuwi jenenge wong tuwa kena nggo tupa tulodo. Aku ya wis gedhe tuwa membutuhkan sing kaya ngono kuwi mah.
1: Tepo kok le ora tupa kok le.
2: Hah?
1: Tepo
0: tulodo.
1: Ora tupa tulodo. Tepo tulodo.
2: Aku ora ngerti tulisan to. Ming krungu swara kuwi mbuh bener mbuh ora. Nek ngerti tulisan aku mesti tepo. Nek gandeng misok krungu tupa.
1: Pancen labemu kangel anak kon muni tepo.
0: Ya yes. Dianggap bener.
1: Saiki ngene. Kowe dandan ya ra.
2: Lambene sing kotak-kotak, sik rupane biru arem.
0: Urung tak tukokke nek penjalukmu kuwi. Ayo nganggo klambi sing anyar.
2: Sing anyar.
0: Sing urung suwe kowe tak tukokke klambi sik lengen dawa. Rupane ijo.
2: Dawa.
1: Mbak ya tak ades, Pak tak ades ya Le. Melu ya.
2: Numpak apa, Mbak?
1: Heh?
2: Numpak apa?
1: Ku nebas sandong wetan kono ora apa-apa.
2: Nebas sandong. Mengko sik dadi jarane bapak.
0: Dapur malah urus ta.
1: Terus wong tuwa kok ngono ta kowe?
2: Apa apa anak kaya ngene ambien. Ya Pak aku tak salin kok digoleke pakaiane disalin sing ndi sing apik ya kira-kira ya Pak.
1: Salin dhewe ora ibune sik nyalini kok medeni.
0: Kok tak goleke. Tak goleke sing anyar. Muga dienggo dhewe kok nek kurang pernah tak pernah.
2: Ya.
0: Wis. Bapak
1: ya tata-tata. Ya Pak tata-tata ya Pak.
2: Ya.

dadi wong urip ki nek wis kaya aku ki jan penak tenan wis. Ndek bojo ayu, senajan wis tuwa. Ning ya kuwi. Ganjarane sing kuwasa dinehi anak ya mung siji. Wah, njur uripe saya temata. Jumbuh karo kahanan pokoke. Wong urip ki anggar anak ora akeh-akeh. Urip mesya tentrem, mayem, bisa nata bali wismo. Ngeragati anake nganti iso sekolah. Tekan pamulangan luhur.

0: Ki, ki calon bojomu. Wes kene. Ora domong-mong ya, bapak tak njero iki ya.
1: Pak, ajeng ten pundi, Ce?
0: Ajeng do mangan sik nggih.
2: Nggih. Ajeng dateng pundi niku? Pak, kancane, Pak.
1: Karo aku. Aku.
2: Sampean sing dayae wae.
1: Eh?
2: Sing dayae wae.
1: Kae mau bapak karo simbok sing dene mau, bapak karo simbokku.
2: Oh.
1: Wae to.
2: Kula
1: namanya naminipun
2: kula isine.
1: Aku ra isin.
2: Kula gek pisan iki lho.
1: Aku ya pisan e.
2: Kepanggih kalih piyayi kakung niku jandeles.
1: Aku seneng banget bejo kemayangan wong tua aku mikir aku dijodokke. Jenengmu sapa e? Anu Dik.
2: Isin jenenge Elek.
1: Ora apa-apa sik penting seneng kok. Mbok arep elek kan aku seneng ya ora masalah. Suarane jan apik cemengklik.
2: Kula
1: laganing sun.
2: Kula jenenge Nining. Nek sampean sinten?
1: Waluh. Elek ya men janganan ya men kok. Sik penting jenengku Waluh. Isih ijen to?
2: Pripun?
1: Isih ijen.
2: Ah. Sing dikarepke ijen?
1: Wah, goblok. Anu. Goblok banget iki ya radan iki.
2: Sampean niku wong gak tepung pisanan kok wis nyenani.
1: Nah, ijen niku durung duwe sisian.
2: Oh, legan.
1: Baru meneh. Legan nak klopo muda.
2: Sengit aku.
1: Nah, sengit lagu. Sengit ki lagu. Radeng ya niki wong akiyune rendah iki.
2: Jak omong kok angel banget to?
1: Angel.
2: Ning kula seneng ae sampean ki irunge mancung.
1: Aku pancen dititahke dadi wong bagus, Mak. Sebabe wong tuaku ki ya bagus. Mbokku ya ayu, mulaku irung mancung iki wis lumrah.
2: Turunan nggih.
1: Turunan. Nek kono kok ya kuning pawakane.
2: Ah tenane.
1: Mlipate blalak.
2: Kula omah lho sampean niku mesti mengajeng ngina kula, kula ki anake wong ra duwe.
1: Aku perkara wong ra duwe ning rasa sing tak nggo.
2: Rasa pripun?
1: Kowe iki piye to omonganmu ki? Tegese antarane rasaku karo rasamu iki kepengen nyawiji aku bisa sesandingan marang sliramu, Dik. Kapan boyo aku bisa nyanding marang kowe? Kuwi ya kuwi sakwijining kanugrahan kanggo ingsun aku, Dik.
2: Kok nganggo boyo bar?
1: Pancen aku kuwi sitrah. Sitrah, aku sok sinau ngetoprak, Dik. Ingsun iku garapanku, Dik.
2: Hah?
1: Piye, Dik?
2: Napa niku wae?
1: Iku kuwi garapanku ingsun kuwi.
2: Oh. Ngon sampean nek omongan nganggo ngoten
1: iku. Pancen iku sing jenenge omongan sing bisa kanggo tulodo luput ya Dik ya.
2: Wah tulodo kok luput tulodo niku anggih sing apik Kang Mas Walu.
1: Dik, iya Dik Nining. Kaya-kaya pun kakang wis ora kuat ngampah adaning jroning atiku aku weruh suaramu sing kaya ngono mau Dik.
2: Pripun? Nyenengke.
1: Tak embake kaya widodari turun saka kayangan yo Dik.
2: Temurun kok turun?
1: Temurun saka kono Dik.
2: Ma aku nek kono.
1: Saka kayangan.
2: Kana ngendi? Mboten ning sampean ki le tresno karo aku ki tenan po piye? Mengko gak njur pengetok-etok.
1: Sabda Pendhita Ratu Dik. Ngendika ngendika pisan datan kena wola-wola. Dik, coba nyedak kene Dik tanganmu Dik. Aduh. Lumer Dik. Alus kaya budru binesut. Budru binesut.
2: Kula njur merinding ditemok tangane.
1: Kowe merinding, aku deg-degan Dik.
2: Mas.
1: Aduh, eh. Brejimu kok enem Dik.
2: Kleru. Apa niki drijine sing kiwa? Katok diremet-remet.
1: Oh, iki driji kiwa. 5 nggawa pulpen to, Dik. Mula pulpen iki tak rane iki ya driji.
2: Sengit aku. Jelok Mas Walo.
1: Apa?
2: Sampean sesuk tenan-tenan arep ngepek kula.
1: Iya.
2: Tinggu sak lawase urip. Sesuk nek awake dhewe pun resmi dadi bojone, awake dhewe ra entuk lunga wong loro nggih.
1: Iya.
2: Sesuk
1: piye?
2: Kula dijak dolan delok film.
1: Nek meng delok film Dik, tak tonton ke Radio Sorot ya Dik ya.
2: Radio Sorot
1: TV.
2: Emah kula. Ya tak nek TV niku rak meng nang omah kula kepengin mlaku-mlaku, kepengin weruh sesawangan sing api-api.
1: Iya,
2: liwat dalan rame nika, jarene wong-wong nika nek ndelok film ki wonge ayu-ayu lho Mas. Bintang film. Nika kula rak ya kepengin ndelok.
1: Kowe tak tonton kene ning bioskop ya, Dik.
2: Terus
1: kowe numpak bis kota ya, Dik.
2: Hah? Emah. Kula ora kepengin, kula kepengine to lunga. Sampean boncengke numpak montor ta sampean boncengke kula. Terus aku lek gocekan ngeceki bangkeane lho, Mas.
1: Ora ngerti sakjroning atiku koyo dhewe iki. Aku dikon boncengke koyo ngono. Apa aku bakal weruh dalan ya, Dik? Ning kabeh mau ya tak lakonane katetan ngelim laku ngawur. Kudune kono sik nduduke aku ngendi papan dalan sing tak tuju ning bioskop. Ya wis ra apa-apa anggar kono ki ngerti dalane, Dik.
2: Kok meneng wae to malan, Mas?
1: Aku pancen menggerutu ya, Dik.
2: Hah? Sampeyan iki mau ki ngalamun apa ngopo to?
1: Aku deklamasi dalam hati, Dik, aku ki mau.
2: Wong entuk sambungan api-api, aku duwe penjaluk
1: goncengan
2: kancur meneng bae.
1: Kowe tak tonton kene bioskop, Dik. Ora-orane yen aku bakal piye kemau
2: Indo,
1: Indo saka pangrepo. Dik.
2: Apa, Mas?
1: Kowe tresno tenan karo aku.
2: Alah, lahir batin sak lumayang bumi sak kureping jagat, Mas. Mung panjenengan sing tak tresnani.
1: Iya, kowe mau muni piye sak lumayang bumi? Sak kurebing langit, aku uga ngono Dik, padha kowe. Sak lumaing piring, sak kureping tak tus.
2: Apa?
1: Dikurepke ra yo atus. Yo aku padha kowe Dik, Dik.
2: Nek kowe tresno karo aku, tresno lair batin.
1: Aku tulungono.
2: Apa, Mas?
1: Gandeng aku iso ngeses.
2: Dipijeti apa?
1: Nek pijeti wis lumrah Dik.
2: Mula apa?
1: Tukokke rokok.
2: Rokok?
1: Heeh.
2: Mas.
1: Hmm?
2: Isin no.
1: Lho, kowe kuwi kok kira kok karo Mas kok isin?
2: Mengko dhisik to. Kiwa tengen kene iki ngerti nek aku ki cah lugu, ora tau reko-reko raneko-neko. Mengko jeneng rokok udut. Kuwi ra padatan sing gunake wong lanang. Piyayi kaku, njur aku ki wong wedok sing tatanane alus kok njur tuku rokok. Kok sino?
1: Kok ngono kowe prasetyamu? Jare lahir batin tresno karo aku. Parandene kok. Kowe kok banjur ora gelem tak kono kok rokok. Aja duwe rasa isin, Dik. Aja duwene rasa isin, ora apik, Dik. Senajan ta kuwi jejering wanita, ning ora apa-apa wong ki nukokke karo mase waluh.
2: Calon bojone ngono.
1: Heeh.
2: Karo aku waluh ngono.
1: Heeh, ora apa-apa.
2: Apa kowe kudung?
1: Kudu. Aku ndelok katresnanmu ki sejati apa ora? Nek mung sejati ngijon aku mok, Dik.
2: Apa kowe?
1: Bisa ya, Dik ya. Tak ibaratke omong aku kaya ngono, main kowe gelis li nampa ya, Dik ya.
2: Haneng anu e, Mas. Piye wong aku ki ora tau tuku udut rokok. Aku rak ya ora ngerti nggone to.
1: Lho kok rak wong kene to, Dik? Kowe ki wong kene Dik Nining, ra yo ngerti ta papan ngendi sing tak tukoki tukoni rokok kuwi.
2: Urung tau ngerti nggone.
1: Takon ra iso ta kowe takon. Kowe ra iso omong basa Jawa.
2: Sing tak takoni sapa isin.
1: Dadi tekan iki wetengene kono dadine aja kowe aja njur kaya ngono kuwi. Lah kon nukoke rokok kowe wis endo. Ora gelem. Ngendi prasetyamu marang aku? Ngendi? Hah? Ngendi? Iku orang padu Dik. Aku mek kepengen nater nganu. Dik piye kuwi? Terus ngamu. Hah? Aja nangis. Aku nek kowe nangis kaya ngono, kaya cinaca brojo lungit. Sirahku Dik. Iki ngopo iki? Hah? Wah, jondelok rasa nangis ngono kuwi. Aku mah terus nek kok meng tak wangsuli tangis. Aku wis kulino nglukake kinjeng ya, Dik. Tangis.
2: Mas Walu.
1: Wis.
2: Aku ora iso tenang.
1: Apa ora iso?
2: Ora ngerti ta ya, ibu kuwi koyo dadi ana kelakon koyo ngene, keloro-loro tenan aku nek koyo ngene. Ki rumangsa aku diwirang-wirangke. Diece. Bu. Ibu.
1: Lah kepiye takon kok ngrokok jare Kresna karo aku. Ning nyatane ndi?
3: Piye to
1: nangis ora gelem?
4: Bengak-bengok rumakan sing ngapa?
1: Diwilang-wilangke karo si bakal bapak.
4: Ora bengak-bengok ana alas.
1: Lho kok tak tekak tenan lho. Iki gayo kok bengak-bengok ngono
0: kuwi piye to? Sabar-sabar.
1: Sing diwilang-wilangke wong tuwa aku
2: nek.
0: Ora-ora
1: iki. Dijocok-cocokke dak ora cakok ana omong.
3: Pak bungkemen anakmu kuwi bungkemen sikik, Pak. Ndak omong, Pak.
2: Lah kok kaya ngono to? Piye to, Pak? Dadi
3: kok iki jane piye?
2: Kenai. Aku diejer Mas Walu, Bu. Aku ki digantuku rokok. Apa dek iki ya ora ngerti nek aku ki ra pernah aku ki takon ngono. Malah nesu-nesu.
3: Yo jane niki sik salah wong tuwa nggih tenak dirasake iki ora ana sing ngandani. Ra ora ana sing ngandani nek bocah loro iki jane padha dene le. Ora weruh.
2: Niku lho sing
3: waktu Mas Anjar ya ora.
0: Gosek-gosek, Dik. Nganu iki kok muni jabang bayi iki kowe arep bayan ngono.
4: Wong tuwa ora ngerti sanepa.
2: Lho kok ora ngerti sanepa?
4: Jabang bayi kaget jroning atiku.
3: Piye to?
4: Mergane kaget. Kaget jebul ora weruh. Aku ya coblong.
3: Lah iya. Iki jane.
2: Kene kono iki ya ora weruh to ya.
3: Lah iya jane ngeten Denok Nining. Sampean ki ora salah ati wong karang anakku ki ya ora weruh. Dadi sampean ki ya ora weruh, anakku ki ya ora weruh. Dadi pancen saleh sing tuwa iki mau ora kok ngandani.
4: Ora kok jenenge C karo kowe Nok Nining, anakku ya ora weruh padha karo kowe, ngono. Piye?
2: Ngoten to.
3: Lah aja lara atimu, Nduk.
2: Aja lara ati. Lah. Kula mboten ngertos.
4: Ning semono ngono ya. Kowe rak ya wis padha tresnane to.
0: Aku tresno, Dik. Iki pancen bocah loro, wis pasti jodhone.
4: Oh, ayo wis pasti jodhone.

jadinya hidup kita tanpa air? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Air yang bersih, jernih, dan mengalir terus adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanamkan pada diri kita, saat air lebih berharga daripada emas. Jaga air, jaga masa depan kita.

0: Ya ampun, kenapa ya knalpotnya harus dibuka? Kan mengganggu.
1: Permisi, mari mas, mbak.
0: Kalau saling menghormati dan menghargai, maka kedamaian akan kita rasakan.
2: Permisi, pak, bu. Ada orang gak sih di rumah? Permisi.
0: Sopan dalam bertamu, pandai menempatkan diri.
3: Bu, pak, berangkat kuliah dulu ya. Assalamualaikum.
0: Yuk, biasakan pamitan sebelum meninggalkan tempat.
4: Lagu daerah di Nusantara.

0: Lagu Ayo Mama merupakan lagu yang berasal dari daerah Maluku, tepatnya Ambon. Lagu Ayo Mama berisi percakapan antara ibu dan anak yang beranjak dewasa. Dalam lagu ini diceritakan bahwa sang anak sedang membujuk ibunya agar tidak marah. Diciptakan oleh Huang Huilan, sebagian besar lirik lagu ini menggunakan beberapa rima yang terdengar menarik dan mudah diingat dengan tempo cepat dan suasana riang.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, rangkaian libur panjang sejak Idul Adha hingga hari lahir Pancasila mendorong peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Bantul. Ribuan wisatawan tercatat memadati berbagai destinasi wisata, terutama kawasan pantai selatan yang menjadi daya tarik utama. Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisataan Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi, menyebut jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Bantul mencapai 17.066 orang. Peningkatan mobilitas wisatawan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Beralih ke informasi lainnya, pasangan pengantin non-muslim di Kabupaten Bantul kini dapat langsung menerima dokumen kependudukan terbaru sesaat setelah melangsungkan pernikahan. Kemudahan itu hadir melalui kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul dengan sejumlah gereja di wilayah setempat. Melalui layanan tersebut, pasangan pengantin dapat memperoleh akta perkawinan, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk dengan status perkawinan terbaru tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Kepala Dukcapil Bantul, Wintarto Heru Prabowo, mengatakan, program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat proses administrasi kependudukan bagi masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sebagai negara yang dikelilingi cincin api, Indonesia sangat dekat dengan ancaman bencana alam. Namun di balik teror tersebut, negara kepulauan ini memiliki beragam destinasi wisata yang memukau, mulai dari laut hingga gunung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar lebih waspada jika berada di kawasan pesisir, mengingat gelombang di beberapa kawasan pesisir Indonesia kadang tinggi. Sebagai pelariannya, maka wisatawan yang ingin berwisata di kawasan wisata alam bisa memilih antara gunung, lembah, gua, sungai, dan lainnya. Hal yang perlu diutamakan saat mengunjungi destinasi wisata alam adalah keselamatan. Berpikir logis dan tidak panik adalah langkah utama untuk tetap selamat. Berikut adalah tips singkatnya. Wisata gunung. Satu hal yang perlu diwaspadai saat berkunjung ke dataran tinggi adalah soal status gunung tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah gunung berapi di Indonesia tidak sedikit. Kebanyakan gunung yang memiliki pemandangan istimewa adalah gunung berapi aktif, seperti Gunung Bromo Semeru di Jawa Timur, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Kerinci di Sumatera, dan lainnya. Jika memilih berwisata ke kawasan pegunungan, sebaiknya selalu siaga menghadapi ancaman letusan gunung api. Tanda-tanda letusan gunung berapi yang patut diwaspadai adalah sering terjadi gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar suara gemuruh. Apabila sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, maka sebaiknya pergi menjauhi dataran tinggi dan mencari tempat berlindung yang aman. Gunakan masker atau kain basah apabila terjadi hujan abu. Selanjutnya adalah lembah. Sebagai dataran luas di tengah kerumunan dataran tinggi, lembah selalu menyenangkan untuk dijadikan tujuan wisata alam. Beberapa lembah yang cukup terkenal di Indonesia, seperti Lembah Harau di Sumatera Barat, Lembah Baliem di Papua, Lembah Kijang di Jawa Timur, Lembah Rama di Sulawesi Selatan, dan lainnya. Ancaman yang mengintai jika ingin berwisata di kawasan lembah adalah longsor, khususnya saat musim hujan. Jika tanah dan bukit mulai bergetar, kerikil berjatuhan, terlihat retakan panjang di lereng, hingga perubahan warna air sungai secara tiba-tiba, maka sebaiknya segera mengungsi menuju tempat yang jauh dari jalur longsor. Wisata gua. Berwisata ke salah satu jalur perut bumi termasuk kategori wisata minat khusus yang memerlukan keahlian tertentu. Namun belakangan ada beberapa gua yang mendulang atensi banyak wisatawan awam, seperti Gua Jati Jajar di Jawa Tengah, Gua Gong di Jawa Timur, Gua Pindul di Gunung Kidul, dan lainnya. Salah satu ancaman yang patut diwaspadai saat berkunjung ke gua adalah gempa bumi. Meskipun berlangsung sangat cepat, namun pengalaman menghadapi gempa bumi tidak pernah menyenangkan. Hal yang patut dilakukan jika terjadi gempa bumi adalah segera mungkin merunduk dan melindungi kepala. Hindari gerakan yang tidak perlu untuk meminimalisir cedera dan segera menuju ke area terbuka. Selanjutnya adalah sungai. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan saat berada di sungai adalah arung jeram. Tentunya hal itu perlu pertimbangan banyak hal, khususnya musim. Beberapa sungai yang kerap menjadi destinasi wisata andalan di Indonesia adalah Sungai Maron di Jawa Timur, Sungai Citarik di Jawa Barat, Kali Biru di Papua, Sungai Kapuas di Kalimantan, dan lainnya. Sayangnya musim hujan identik dengan curah air yang tinggi, sehingga banjir adalah ancaman utama saat berada di sungai. Nah, pendengar, tindakan preventif yang perlu dilakukan terkait banjir, salah satunya adalah memantau perkembangan informasi terkait banjir yang ada dalam situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu, tetap perhatikan arus sungai dan debit air sungai demi keselamatan.
1: Zaman modern serba digital, kok isih neng sawah toh, fair.
2: Loh, menawa awak dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
1: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makane iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
2: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omong contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat jadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari

menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutrisno Budoyo, masih bersama saya Betty Damayani. Sekarang dalam siaran Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Pada siang hari ini, tema yang akan kita bahas adalah upacara daur hidup masyarakat Jawa. Apa saja upacara daur hidup masyarakat Jawa? Sutrisno Budoyo bisa kirim pesan ke nomor WhatsApp 0895 0144 1066, atau via telepon di 540333. Gimana menurut Sutrisno Budoyo? Apa saja upacara daur hidup masyarakat Jawa?

0: Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihan.
1: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
2: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
3: Saya Jawi.
2: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi.

Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Putoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, upacara adat Jawa adalah rangkaian tradisi warisan leluhur yang dilakukan masyarakat untuk berbagai fase kehidupan. Upacara Daur Hidup Jawa Yogyakarta ini merupakan rangkaian tradisi yang mengiringi tahapan kehidupan manusia, mulai dari dalam kandungan, lahir, tumbuh dewasa, menikah, hingga akhir hayat. Bagaimana menurut Sutrisno Budaya, apa saja upacara daur hidup masyarakat Jawa?

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio
1: Ayo
0: Republik
1: Cegah
0: Indonesia.
1: Penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, apa saja upacara daur hidup masyarakat Jawa? Ini salah satunya adalah upacara mitoni. Nggih, upacara daur hidup ini dilaksanakan sejak ada tanda-tanda kehamilan sampai manusia meninggal dunia dengan jangka waktu tertentu. Di dalam masa kehamilan ini ada jenis upacara tradisi yang harus dilakukan, yaitu mulai dari upacara ngabor abori. Nggih menika upacara ini sebagai selamatan bulan pertama yang biasanya dilakukan dengan membuat jenang sumsum. Kemudian setelah itu berturut-turut di bulan berikutnya dalam upacara mitoni ini seperti tradisi ngloroni yaitu 2 bulanan, neloni 3 bulanan, ngapati 4 bulanan, ngelimani 5 bulanan, mitoni 7 bulanan, ngewoloni 8 bulanan, dan nyangani 9 bulanan, di mana masing-masing upacara tersebut membutuhkan persiapan dan juga uborampe kelengkapan upacara. Selanjutnya adalah masa persalinan. Nggih, upacara tradisi ini menyongsong masa kelahiran bayi yang diselenggarakan dalam beberapa tahapan, mulai dari mendem ari-ari yaitu proses perawatan dan penguburan ari-ari, kemudian brokohan selamatan untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus pemberitahuan kepada sanak keluarga dan tetangga bahwa bayinya telah lahir dengan selamat. Kemudian ada sepasaran, yaitu upacara untuk memperingati bahwa bayi yang lahir telah berusia 5 hari sepasar. Kemudian puputan, yaitu selamatan saat tali pusar bayi sudah putus, usia antara 10 hari sampai 2 minggu. Kemudian yang terakhir adalah selapanan, yaitu selamatan saat usia bayi 35 hari. Ya Sutresno Budoyo, terima kasih sudah mengirimkan pesan WhatsApp. Ini ada Mbah Jio. Nggih, Mbah Jio mengirimkan pesan, budaya fase kehidupan yang digambarkan dalam tembang mocopat dari mijil sampai wirangrong, Mbak Betty. Oh nggih, tembang mijil niki adalah salah satu jenis tembang mocopat yang melambangkan awal mula kehidupan manusia atau kelahiran jabang bayi. Ya, kata mijil ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti lahir. Dan terima kasih Mbak Cio sudah mengirimkan pesan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Istilah dalam dunia keris.

dapur. Secara harafiah berarti rumpun, jenis, golongan adalah penamaan ragam bentuk bilah keris sesuai dengan jumlah ricikannya dan bentuk bilahnya lurus, luk atau bilaluk, serta berapa jumlah luknya. Dan tiap daerah memiliki pakem penamaan dapur kerisnya sendiri-sendiri. Dapur keris yang populer diantaranya, yang pertama dapur tilam upih, berbilah lurus, rician gandik polos, pejetan dan tikel alis. Yang kedua dapur nogo sosro, bilah berluk 13, gandik berbentuk kepala naga dengan badan memanjang mengikuti bilah hingga pucuk keris greneng. Dan yang ketiga dapur sabu inten, bilah berluk 11 dengan sekar kacang, lambe gajah 1 atau 2, sogoan 2, serawean, greneng.

0: tidak bisa lepas dari dunia anak-anak yang penuh kegembiraan dan keceriaan. Dengan menyanyi, anak-anak belajar dan berekspresi dalam tumbuh kembang mereka.
1: Bintang kecil di langit yang biru.
0: Namun tegakkah kita, anak-anak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa? Mari usahakan anak-anak mendengarkan dan menyanyikan lagu sesuai usia mereka demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Ayo ikut Pak D, nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
4: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
3: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
4: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
3: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu gak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
4: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
3: Wah. Dole.
5: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Perumpat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Perumpat RRI ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya, upacara daur hidup dalam fase pertumbuhan, yaitu ketika sang anak sudah mengalami pertumbuhan menjadi dewasa. Terdapat upacara tradisi dimulai dari tedak siten, yaitu upacara selamatan pada saat anak pertama kali menginjakkan kakinya ke tanah. Ini pada usia sekitar 7-9 bulan. Tedak siten ini adalah ritual turun tanah pertama kali ketika seorang anak dianggap sudah cukup siap untuk mulai berjalan dan berinteraksi dengan lingkungan. Kata siten ini juga berasal dari kata siti, gemeniko tanah. Dalam upacara ini, makanan yang disediakan bisa berupa nasi gudangan, jenang merah, dan jenang putih. Ini melambangkan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Kemudian ada nyapih, nggih. Ada selamatan sang ibu berhenti menyusui anaknya diganti dengan disapih. Kemudian ada juga ini ada supitan, yaitu upacara kitanan untuk anak laki-laki. Menurut adat Jawa ini, anak laki-laki sekitar umur 14 tahun dan mulai menginjak dewasa. Untuk menyambut supitan ini, maka diadakanlah acara kitanan. Ada seekor ayam jantan yang dikurung dalam keadaan hidup sebagai lambang si anak yang dikitankan. Kemudian ada juga keluarga yang menyelenggarakan pertunjukan wayang untuk acara supitan bagi anak-anaknya. Kemudian ada juga acara tetesan, yaitu upacara serupa untuk anak perempuan sebagai penanda peralihan masa kanak-kanak menuju masa remaja. Kemudian ada juga upacara tarapan, inggih menika upacara untuk anak perempuan yang menstruasi untuk pertama kali. Jadi semua upacara ini dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi sang anak dalam mengarungi dinamika kehidupan.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih Sutrisno Budaya sudah mengirimkan pesan. Terima kasih Mbah Mulyono Gotirto. Apa saja upacara daur hidup masyarakat Jawa? Ini Mbah Mulyo menjawab tingkepan mitoni saat kehamilan 7 bulan, akikah dan tedak siten saat bayi, potong gigi saat menginjak dewasa, serta ngaben saat meninggal. Yeah, terima kasih Mbah Mulyono Gotirto. Ya, Sutrisno Budaya, fase berikutnya adalah fase pernikahan. Ya, perkawinan adat Jawa ini memiliki prosesi sakral, yaitu meliputi siraman, yaitu memandikan calon pengantin sebagai simbol pembersihan diri. Kemudian ada midodareni, malam di mana calon wanita ini didandani dan dipercaya akan didatangi bidadari sebelum melangsungkan pernikahan. Kemudian ada panggih temu manten, yaitu pertemuan resmi kedua mempelai dengan adanya berbagai ritual yang dihadiri oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Kemudian ada fase upacara berikutnya, kemudian fase menuju akhir hayat, yaitu kematian, nggih. Ada brobosan, yaitu tradisi berjalan di bawah keranda jenazah. Kemudian fase terakhir dalam kematian juga ada ngruk. Pertama kali ada lelayu dahulu, yaitu memberitakan bahwa ada kematian. Kemudian ngeruk tiloyo, mengurus jenazah dari memandikan, memberangkatkan jenazah, dan kegiatan sepanjang menuju makam sampai doa di pemakaman. Kemudian ada juga tradisi nyadran, yaitu tradisi ziarah kubur dan membersihkan makam leluhur yang disertai dengan doa bersama dan makan bersama. Ya, Sutrisno Budaya, ini kemudian ada yang mengirimkan pesan, Pak Untung Raharjo. Ya, Pak Untung sedang mengetik ternyata. Oh, ya. Oh, untuk kirim uyan-uyan seton nanti. Nggih, matur nuwun Pak Untung Raharjo. Ya, Sutrisno Budaya, cukup sekian untuk siaran Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Akan dilanjutkan dengan edisi berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan tentang melestarikan budaya Jawa. Sutrisno Budaya, untuk lagu penutup ada lagu Suwe Ora Jamu sama Sedulur Sugeng Midangetaken.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem kars sebagai langkah strategis untuk menjaga kawasan kars dari ancaman pembangunan yang tidak terkendali. Regulasi ini ditargetkan menjadi perda pertama di Indonesia di bidang perlindungan kars dan diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam pengelolaan kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro menjelaskan bahwa perda ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan dan juga perlindungan. Pengelolaan diperlukan karena kawasan kars berfungsi vital sebagai penyimpan cadangan air, sementara perlindungan bertujuan mencegah kerusakan akibat aktivitas pembangunan. Beralih ke informasi lainnya, Keraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi sakral Garebeg Besar Dal 1959. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, prosesi kali ini berlangsung lebih sederhana tanpa kirap besar di ruang publik. Meski demikian, nilai utama tradisi tetap dijaga melalui pembagian sekitar 4.000 lebih ubo rampe kepada abdi dalam sebagai simbol sedekah raja kepada rakyatnya. Penghageng Dua Kawetanan Rekso Suyoso, KRT Kusumonegoro, menjelaskan bahwa pembagian ubo rampe dilakukan oleh sejumlah putra-putri keraton. Penyederhanaan ini juga berdampak pada sejumlah rangkaian acara termasuk penyediaan kirap gunungan yang biasa menjadi daya tarik utama masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutrisno Budoyo saklajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsha. Selamat mendengarkan.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Sugeng sonten Sutresno Budoyo, selamat sore, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Seni dan kerajinan tradisional Indonesia seringkali mencerminkan nilai filosofis yang mendalam. Misalnya saja pada wayang kulit Jawa, yang tidak hanya sekedar hiburan visual, namun juga mencerminkan konflik-konflik dalam kehidupan manusia dan kekuatan-kekuatan spiritual yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Begitu pula dengan patung tradisional yang seringkali menggambarkan mitos penciptaan dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Mari kita mulai dari Pulau Nias. Terkenal dengan budaya lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fohombo yang berarti batu lompat. Lompat batu sendiri merupakan olahraga tradisi dari suku Nias. Biasanya, susunan bangunan batu memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan ketebalan sekitar 40 cm. Dan kemudian, masyarakat Nias harus melompati susunan bangunan tersebut. Tradisi lompat batu ini digunakan untuk menentukan kedewasaan seorang pemuda. Fohombo menjadi objek wisata tradisional yang unik dan menjadi perhatian hingga di seluruh dunia. Yuk kita dengarkan dua buah lagu dari Nias.

Baju Adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, nopak karya bale.
5: Oras dongan, puha kabar muna.
6: Puha barakan-rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
11: Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsha. Budaya di suatu daerah secara langsung membentuk identitas atau ciri khas dan menjadi bentuk kearifan lokal. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Jogja sebagai kota budaya menawarkan keanekaragaman budaya yang beraneka ragam. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan asing banyak yang betah berlama-lama tinggal di Jogja. Setiap wisatawan asing yang datang ke Jogja hampir pasti meluangkan waktunya untuk melihat sendera tari Ramayana. Sebuah seni tari dan drama yang digabungkan menjadi satu pertunjukan yang apik tanpa dialog dengan cerita dari Ramayana. Secara singkat, ceritanya mengenai Sri Rama yang berusaha keras untuk menyelamatkan istri kesayangannya, yaitu Dewi Sinta, yang telah diculik oleh Rahwana. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Jogja. Selamat

Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan. Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo, bentang alam Indonesia yang mempesona mulai dari Sabang sampai Merauke. Merauke adalah bagian dari wilayah Indonesia yang terletak di paling ujung di Indonesia Timur. Di Merauke, ada masyarakat suku Marin yang masih menetap dan menjaga tradisi budayanya. Suku Marin bermukim di Desa Wendu yang letaknya di tepi pantai. Mereka masih setia mementaskan tari Gatsi. Menurut kepercayaan masyarakat, tari Gatsi menjadi simbol kepatuhan terhadap adat dan budaya Merauke meski zaman telah modern. Biasanya, pementasan tari Gatsi hanya pada saat acara-acara khusus seperti pesta adat, kelahiran anak, dan sebagai tarian penyambutan. Tidak pandang usia dan gender, siapapun bisa melakukan tarian ini. Jumlah penarinya mulai dari puluhan hingga ratusan orang. Para penari kerap mengenakan pakaian adat khusus berbentuk rok rumbai dari serat daun sagu dan daun kelapa muda sebagai penutup bagian bawah tubuh. Selain itu, penari juga menghiasi wajahnya dengan motif khusus sesuai marganya masing-masing. Yuk kita dengarkan dua buah lagu indah dari Timur berikut ini.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negil jumbei pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Makanan khas di Nusantara.
3: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
2: Makanan khas di Nusantara.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Saat ini, Kemendikdasmen sudah menerima surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan SPMB. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menyampaikan apresiasi atas terbitnya surat edaran KPK itu, sebab upaya ini menjadi penguatan penting bagi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Gogo juga menyampaikan dukungan KPK mempertegas posisi SPMB sebagai layanan publik pendidikan, yang tentu saja harus dijaga integritasnya, sebab SPMB adalah pintu awal anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan. Beralih ke informasi lain. Kantor Kementerian Agama Kankamena Kulon Progo terus berupaya agar target wajib halal Oktober WHO 2026 bisa tercapai, terutama bagi pelaku usaha kecil menengah UKM di Kulon Progo agar produk mereka mengantongi sertifikat halal. Kepala Kankamena Kulon Progo Wahib Jamil mengatakan, upaya itu dilakukan dengan menempatkan pendamping proses produk halal PPH di tiap kantor urusan agama KUA. Pihaknya pun turut menyediakan layanan pendampingan produk halal di Mall Pelayanan Publik MPP Kulon Progo. Layanan ini disediakan di stan Kankamenak yang ada di sana. Menurut Wahib, adanya layanan itu akan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait sertifikasi produk halal. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo Sugeng Sonten Uyon-uyon Seton Setupon Suryo Kaping 20 Wulan Juni Warsa 2026. Sutrisno Budoyo, apa kabar? Pripun kabaripun? Masih bersama saya Betty Damayani wonten ing giaran Uyon-uyon Seton. Sumangga Sutrisno Budoyo saged kirim pesan utawi saged telepon wonten ing nomor 540333 utawi nomor WhatsApp 08 09 01 01 06 66. Sumangga saged telepon. Sutrisno Budoyo, wonten siang menika gending-gending Jawi inggih menika ladrang Sri Rejeki Pelok 6 gending Simpang 5 Rio lan gending Rondo Nunut. Sumangga saged telepon. Sugeng sonten, uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten, uyon seton.
0: Nggih.
1: Mbak Betty Damayani.
0: Nggih, sugeng sonten.
1: Apa saiki, Pak?
0: Baik, Pak, sehat.
1: Alhamdulillah. Saya nih. Oke, Mbak Andrian.
0: Nggih, sendirian. Ini Bapak siapa, Pak?
1: Pak Sarjio.
0: Oh, nggih, Pak Sarjio. Pak Sarjio, nggih. Ndangir sukmo dulu.
1: Oh,
0: nggih.
1: Uyon uyon seton, ndangir sukmo. Rako joko, nyenyek sarjio. Ya.
0: Oh, ya, nggih. Pripun, Pak? Kabaripun?
1: Alhamdulillah sehat kabarku
0: nggih. Nggih. Gendingnya ada ladrang Sri Rejeki Pelok 6, gending Simpang 5 Ria, gending Rondo Nunut. Pilih mana, Pak Sarjio?
1: Oke. Yang iki mawon to, Sri Rejeki mawon.
0: Nggih, ladrang Sri Rejeki nggih. Kakinten nggih, monggo.
1: Lan yo, Pak Kiati, Bu. Ayani iki kan yen wase wis paris wis weni kan kursi perak kursi kanthi sepatne wonten tanah Timosari dan juga Budo Mbak Yono Romo Juwono atau Sarjo Kiri Kun Werjo Majiru Mahipul Pak Mamat Mahi Kibane Butunir Aman Temon wonten Pak Midi wonten Pak Tupar.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Yo Amusiono, Bapak Sutarno nggih.
0: Nggih, Pak.
1: Sama napa Indro. Wonten Bu Kandi Basuri, wonten

0: ทีไปไม่มีเ
1: ย่เ
0: อาซาจิโออาจจะเที่ยงเที่ยงวันอีกแบบ
1: เย่เย่ปะซาจิโอ
0: เย่ยังไงเฮ้ยแค่ตอนทุนเงินอะไรเย
1: ่นับปะ
0: เงินนั้นเราเงินselendang biru nggih.
1: Selendang biru nggih. Nggih, siap. Selendang biru.
0: Matur suwun nggih, Mbak Saji.
1: Nggih, matur nuwun Pak Saji yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Saji yo. Nggih, sak lajengipun monggo. Sugeng santen, uyon-uyon seton.
2: Sugeng santen, uyon-uyon seton, Mbak Devi.
1: Yes.
2: Langir sukmo, rakuk yuswa, ngenyek resali, rala kerja, sukya.
1: Oh, ya. Siapa ini?
2: Sukan Mbak Devi.
1: Iya, ibu siapa, Bu?
2: Mungkin
1: saking
2: Yeni,
1: Mbak. Oh, nge, Mbak Yeni. Pripun, Mbak, kabaripun?
2: Alhamdulillah, Mbak. Mbak Tepi nge, paringi sehat nge, Mbak Tepi.
1: Nge, sami.
2: Nge, kok piambaan?
1: Nge, yang lainnya ada yang libur. Ada yang
2: gitu. Nge. Nge, kok ingin iku nyuan sekar kok jarang diputer nge, Mbak?
1: Sekar ini pun apa? Bu,
2: sampun penopong setu winyanane.
1: Oh nggih.
2: Niku panyuwun sekar pambilure kok dadi puter.
1: Oh nggih, mangke kula tulis lagi nggih, Bu.
2: Nggih. Nggih. Kenten nggih Mbak Peti.
1: Monggo, Bu.
2: Kagem Pak Sarjio, jeneng santen Mbah Noyo, Bu Wakianti, Bu Mega. Ugi kakak masawan haka Rama kamti wonten ing gringo sugeng soten Bunda Dwijo kakak mami Sartika Pak Sukoyo Rama Narto Endro Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Mbak Titit Ugi Pak Desmasker sugeng soten Ugi kakak Bu Anjasmoro Pak Rimbang lan kagem Pak Toro wonten ing Manis Renggo sanipun sendal kagem Bu Nani Bajuri wonten Gamping kalian Mas Eko wonten ing Bali sanipun kagem saya keman nggih Mbak Tepi
1: nggih Mbak Yeni matur nuwun
2: kagem Mbak Tepi sugeng tugas ngantos purno ing sak mangke matur nggih
1: waalaikumsalam. Yes, tunggalipun nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton, Mbak Devi.
1: Nggih, sugeng sonten Dangir Sukmo dulu.
3: Lali.
1: Dangir Sukmo.
3: Dangir Sukmo.
1: Ngrabuk yuswa. Nyenyeger saliro. Leker jas. Ho, ya. Nggih. Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Siapa ini?
1: Nggih.
3: Projo.
1: Pak Bambang.
3: Bare.
1: Nggih.
3: Kalau wingi pesen kenapa niku? Dengan Kambang enten mumpun di anu gitu.
1: Kambang belum ya, Pak. Nanti nunggu urutan nggih.
3: Nggih.
1: Kinten salam.
3: Ini kapan ben Mbak Yeni, Mas Nurun, Pak Tardio, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Anun, Mbak Siti, Putri Set, Wati Arti, Putri Utami, Putri Konagung, Yusiro, Mimuko, Gunani Basuri, Putarmi, Buyayu, Kureni, Pengisian Nengsih, Mamu Sapika, Yang Sat, terus Mas Nipul, Mbak Noyo, Pak Giman, Pak Pur Kenteng Rejo, terus Pak Jamasker, sama Tutu kalian sama Yono Mata Tiasu sama Adiono Pak Mudiono Pak Purnanjo Pak Sumar, Pak Tupar terus Mas Rian Kido Kebutuh, Kisungko Karno Mas Hati Pondosari, Mas Yudi Kweni dan Kagem Sudoyo Kemawon Mbak Edi
1: Pak Bambang.

0: akeh yang dikirim gending sumoyo nggih.
1: Nggih, nderek mawon.
0: Nggih, kok semoyo selendro menyuro?
1: Bapak nderek.
0: Oh nggih.
1: Yen wau, Mbak Yeni wau.
0: Oh nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Nggih. Berikutnya. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Wilujeng sonten ugi uyan-uyan seton dangir-dangir sukma ngrabuk yeswanya nyeker selira rakajas. Oh ya ah hai
0: nge dengan Mas Rian
2: Leres.
0: Oh nge
2: iki nganu Mbak Betty Leres
0: nge sendiri nge piambak sebenarnya juga masih takut-takut.
2: Takut
0: lepas nawan
2: biasanya itu. Oh nggih. Ya tawar saya to Mbak Betty.
0: Saya Mas Rian.
2: Alhamdulillah ndelek renten mekaten dengan dinongo. Nyon saya tuh gendengipun sampun cumares napa?
0: Niki ladrang Sri Rejeki Pelok 6. Gending simpang 5 ria, gending rondo nunut pilih mana?
2: Kulon nyon saya rejeki nggih.
0: Nggih, siap.
2: Ini kalau enggak aneh.
0: Oh nggih.
2: Sing sampean Pak Bambang Sutarno nggih.
0: Nggih, Pak Bambang.
2: Sampun Pak Bambang Sutarno kita saat paringi kesehatan keluarga lan tetap awet gantengipun.
0: Nggih.
2: Wonten Mami Sartika nggih teng minggir mongah-mongah sedeng sonten. Nyumudha mrajan minggir. Wonten Pak Yanto teng Grogol kalian Kang Dono nggih sedaya teng Grogol sedeng sonten. Wonten Pak Yanto Sandiatang kalian Ibu, wonten Rama Yono Mato Diarjo. Wonten Budhe Duwija Bu Wadian, Bu Tante Wadianti. Terus Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, wonten Mbak Glendi, Bapak Sagio, Mbak Suro, wonten Pak Azhari Pemantingan Salam Magelang Sugeng Sonten, wonten Kang Idul Teng Wates, Pak Rimbang, Mbak Jenny, wonten Niko ke Legono Sugeng Sonten, Pak Tupar, Pak Depaimin Teng Guwosari, Pak De, Bapak Sumar Teng Sedayu, nggih prayoginipun kagem sedaya kemawon sik dereng kula singgul nyuwun-nyuwun pangapunten.
0: Nggih.
2: Kagem penyarku Mbak Desi.
0: Nggih. Nggih, mboten napa-napa.
2: Dalem.
0: Nggih.
2: Kula kok dadi grogi to niki. Kagem Mbak Betty, seayu nyenengke kalem sugeng siaran kita sadi paringi kesehatan keluarga nggih.
0: Nggih.
2: Nyuwun sewu makai mawi kondur ngatos-atos mekaten.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih, mawon sami-sami matur nuwun dalipun pokoke lepat donya pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Berikutnya nggih. Sugeng sonten uyan-uyan setan.
1: Sugeng sonten uyan-uyan setan Mbak Devi.
0: Nggih.
1: Imogiri.
0: Bapak
1: Kapjo.
0: Pak Tarjo.
1: Kapjo.
0: Kapjo. Oh, Sukapjo, nggih.
1: Nggih. Nek jenten niku katur Pak Rian niku wau.
0: Oh, nggih.
1: Lan sedaya Bapak Ibu monitor wonten ing RRI 4 sedanipun badhe kula puji-puji.
0: Nggih.
1: Dengipun, satu cadangipun, kula nyuwun winjing Ketawang Ibu Pertiwi.
0: Ketawang Ibu Pertiwi, nggih.
1: Ngaten mawon, Mbak.
0: Nggih. Sami-sami, Pak Sukapjo. Nggih, tunggal malih, nggih. Oh, terputus, nggih. Terputus lagi. Nggih, monggo pelan-pelan. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Nggih. Ini Bapak siapa?
1: Nika Kiresi Seto.
0: Oh nggih, Kiresi Seto pripun kabaripun?
1: Alhamdulillah. Kok Mas bilang absen pripun napa?
0: Mas Gilangnya nanti sore, bentar lagi.
1: Iya, iya.
0: Nggih. Gendingnya? Gendingnya mau pilih mana?
1: Kula jane apa sing pesen nggih setung ajeng
0: mawon. Oh nggih, mboten napa-napa.
1: Anu Mbak, mengke pun paling padang gleyongan.
0: Gleyongan.
1: Ya.
0: Nggih, siap.
1: Nggih.
0: Nggih. Kinten salam.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten Prompat.
0: Nggih.
1: Sesarengan ing Peti.
0: Nggih.
1: Ngoten kemawon Mbak Peti matur nuwun.
0: Sami-sami kirese seto. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Setunggal malih nggih. Sugeng sonten. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton Mbak Desi Samayan.
0: Nggih, sugeng sonten Bu. Ibu Sri bukan nggih?
3: Nggih, lere.
0: Oh nggih, Ibu Sri.
3: Sri Utami.
0: Nggih, Bu Sri Utami.

Bapak Ajari, Bapak Gading, Romo Haji Adiono sekalian, Bapak Tri Harjito, Kagem Romo Yu, Kagem Romo Heri Sarjono, Pak Kiru Konredo, Pak Puji Kraito, Pak Jamaske yang tua, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mo Sanjung Pinang, Mas Rian, Kak Rimbang, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Yudi, Mas Ibu, Yayu Kweni.

0: Bu, sudah aku bilang kan harus selalu ada makanan dan minuman hangat ketika aku pulang. Mana? Mana? Dan ini apa? Lauk kok cuma tahu dan tempe. Bosan aku, Bu. Ibu ini bisa masak gak sih?
1: Udin, ibu belum sempat. Tadi ibu ke...
0: Ah, itu alasan ibu aja.
2: Ada apa toh, Mas? Masa sama ibu bentak-bentak begitu?
0: Ah, tahu apa kamu?
1: Aduh, sudah. Udin dan Vita, ibu sayang kalian. Ibu tidak bermaksud.
2: Mas, coba toh ingat baik-baik. Saat Mas Udin kecil, siapa yang menyuapin makan dan menirabobokkan Mas, melindungi Mas saat kepanasan dan kehujanan, dan yang pasti menyayangi kita dengan penuh cinta? Apa hanya karena hal kecil sekarang tega membentak-bentak ibu? Ibu juga bukan asisten rumah tangga kamu loh, Mas. Dia ibu kita, Mas.
0: Ibu, maafin Udin ya, Bu ya.
1: Iya, Nak.
2: Kasih anak sepanjang kala, kasih ibu sepanjang masa. Kasih ibu begitu besar dalam hidup kita. Sayangi orang tua hingga akhir hayatnya.

0: Loh, montorku anyar toh, tukoke bapak ibuku. Keren toh?
1: Ah, yo ora. Ngetren ki yo montorku iki, ngikuti jaman saiki.
0: Wah, moh ah. Kejaba mbrebeki liyan, kuwi bisa nglanggar aturan berlalu lintas. Kenal pot kok diblombong.
1: Bocah nom ning Ramaju yo kowe kuwi, ora gaul. Ki lho, delon motorku. Kenal potku anyar malah ambrol pecah.
0: Mulane ngono ya ngono, ning aja ngono. Nek berkendara kuwi kudu berhati-hati.

0: info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

0: Mas, kalau libur ada ayah ibu naik yuk bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu main.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Program 4 RRI.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Siapa yang tidak tahu kereta? Tentu saja, kereta dalam bahasa Indonesia artinya adalah kendaraan di darat yang bergerak menggunakan rel, yaitu kereta api. Tapi, kata kereta di tanah Batak ataupun Sumatera Utara memiliki makna berbeda. Mereka memaknai kereta sebagai sepeda motor. Jadi, ketika mereka mengajak untuk membonceng Anda menggunakan kereta, jangan terkejut ya.
2: Loh Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
3: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
2: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
3: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
2: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
3: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.
4: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta akan menata kawasan bantaran sungai agar menjadi lingkungan yang sehat dan layak huni. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan, program tersebut diberikan kepada dua keluarga yang tinggal di bantaran sungai kawasan Ledok Sari, Kelurahan Purwokinanti, Kementerian Pakualaman. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi bangunan warga, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kawasan bantaran sungai agar lebih terlihat sehat, aman, dan tertata. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta menarikkan Winongo Art Festival yang digelar di kawasan selatan jembatan Serangan Sungai Winongo dapat menjadi agenda tahunan daerah. Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, kegiatan berbasis seni budaya dan bazar UMKM tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak untuk menghadirkan ruang kreatif bagi masyarakat. Festival yang berlangsung di bantaran Sungai Winongo itu diharapkan dapat menjadi destinasi baru bagi warga maupun wisatawan. Wakil Wali Kota Jogja juga mengajak masyarakat untuk terus melestarikan seni budaya, menjaga kelestarian sungai, serta merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten Sutrisno Budoyo, salajengipun gending yang sudah dipun siapkan ada ladrang sekar ngenguwung selendro songo kalian gending senggol-senggolan. Sutrisno Budoyo sumangga badhe telepon utawi kirim pesan. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Dangir yeswa
0: ngrabuk.
1: Ngrabuk yeswa nyenyap gersaliro.
0: Leker.
1: Leter tes.
0: Oh. Ya.
1: Kula matur kalian sinten?
0: Kalian Betty, Pak. Niki Pak sinten nggih?
1: Beti Damayanti ngoten iki napa?
0: Nggih.
1: Oh nggih.
0: Ini Bapak siapa, Pak?
1: Kula boten Bapak, Simbah.
0: Oh nggih, Simbah. Mbah Sim.
1: Pak Paimen.
0: Oh nggih, Mbah Paimen nggih. Pripun kabaripun?
1: Alhamdulillah gegas waras.
0: Panjenengan
1: wis pundi, Jeng?
0: Nggih, sehat, baik. Cuaca cerah niki.
1: Alhamdulillah panas.
0: Nggih.
1: Panas komplit.
0: Nggih.
1: Jengoten pareng mboten.
0: Napa?
1: Nyebut jengoten pareng menapa?
0: Oh nggih. Mboten napa-napa.
1: Oke. Gendinge menapa, Jeng?
0: Nggih, niki ada ladrang sekar ngenguwung selendro songo. Kalian gending senggol-senggolan pelok 6. Pilih.
1: Kula tak nyenggol panjenengan mawon.
0: Oh, nggih, gending senggol-senggolan nggih. Kakinten kagem sinten, monggo.
1: Kagem Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Bonagung. Wonten Mbah Noyo, Pak Yono Pedes, Pak Sagio, Pak Sakir Mantenguwo, Pak Salio, Pak Yanto Yulegi, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Ki Rukun Werdo, Mbah Suro, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, wonten Mbah Men, Ki Joko Budu, Pak Tirto, wonten Yurati, wonten Ibu Salama, Pak Bambang Sutarno, wonten Pak Sutarman, wonten Kang Gilas. Nggih prayogine kagem sedaya kemawon, Jeng.
0: Nggih, Mbah Paimin.
1: Nggih kagem panjenengan wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun, Jeng.
0: Nggih, sami-sami. Sak lajengipun nggih. Sugeng santen uyan-uyan seton.
2: Sugeng santen uyan-uyan seton. Jengkeng Kak Damayani.
0: Nggih, Bu Dwijo.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Jeng Beti kalian sinten?
0: Kalian Ibu Dwijo niki.
2: Agitak lho jeng di anu Mak Beti lagi teko drop teko ruwatan ning Semen.
0: Oh, nggih.
2: Acara ruwatan.
0: Ruwatan.
2: Angger Sukesno tadi sisi ki mau bareng-bareng.
0: Oh nggih, cuaca cerah nggih.
2: Cuaca cerah.
0: Oh nggih.
2: Kalian sinten panjenengan?
0: Sendirian.
2: Kok kendel sayu?
0: Hah?
2: Kok kendel?
0: Nggih kalih Bu Dwijo to.
2: Oh ya, padereke saka Karangmodo.
0: Nggih.
2: Gendengipun kali gadhan kula, pesenan kula sampun pun paring kendereng.
0: Niki dereng Ibu.
2: Oh nggih.
0: Nggih.
2: Mangke pinanggi kalian panyunan kula
0: nggih. Nggih.
2: Kangge minggu ngajeng mangke derek wewe wang.
0: Wewe wang.
2: Wewe wang.
0: Oh nggih.
2: Ora apa?
0: Mboten kertas budi aja.
2: Oh nggih.
0: Mangke biar dicari nggih.
2: Nggih, gendengipun wewe wang.
0: Oh nggih, siap.
2: Aturipun kagem.
0: Monggo.
2: Pak De Paimen nggih.
0: Nggih.
2: Matur nuwun Pak De. Sugeng sonten nika kula nembe jrok saking jalan-jalan. Mila kirim kintunipun salam kagem sedaya kemawon wonten ing acara suka saewa uyon-uyon seton dangir sukma.
0: Ngrabuk yuswa.
2: nyanyi gersari ro leker tasuk
0: ya. Iya nggih.
2: Kanten Mak Betty.
0: Nggih, Budu Ijo Handayani.
2: Nggih. Mbak Kendel Latian.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen Budu Ijo. Nggih, salah jengipun nggih. Sugeng sonten, uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten.
0: Nggih.
1: Uyon-uyon seton.
0: Nggih, ndangir.
1: Uyon-uyon seton, ndangir sukmo. Rabu yukso, nyenye kersaliro. Rekerja sukya.
0: Nggih. Ini Bapak siapa?
1: Saking Mbah Roso
0: Mbah
1: Bangun
0: Roso.
1: Jiwo.
0: Oh nggih, Mbah Roso Bangun Jiwo. Pripun?
1: Pripun kagem sedaya kemawon.
0: Oh nggih.
1: Gendhingipun pesen winjang setu pocong.
0: Pocong?
1: Nggih, pocong.
0: Nggih, siap. Saya tulis dulu.
1: Ladrang mawon, ladrang pocong.
0: Nggih.
1: Pun ngoten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami Mbah Roso. Saklajengipun nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten uyan-uyan seton. Diajeng.
0: Nggih.
3: Kok cuma sendirian kemana ini ganteng?
0: Oh, ini Mas Gilangnya nanti sore sebentar lagi.
3: Oh, rak begitu.
0: Nggih.
3: Iki lagi jeruk kok aku kok lho kok sayu dewe sing siaran.
0: Iya nih sendirian, tapi sama Bu, Ibu juga Ibu Wagianti nggih.
3: Iya. Ya. Ra pangling to?
0: Mboten.
3: Pangling sithik wong suarane rada pindhen.
0: Oh, lagi flu nggih.
3: Flu ya.
0: Oh.
3: Kok tak anu tak tintinge nganggo yan-yan
0: stok. Monggo.

0: Chandra tahu selo mbak, jadi lo nek atensi ini kursingkat.
1: Oh nggak. Ladrang sekar nganguwong selendro songo kalian gending senggol-senggolan.
0: Oh nggak senggol-senggolan itu.
1: Nggak.
0: Uyon-uyon seton, jangir sukmo, kerabuk sariro.
1: Kerabuk yuswo.
0: Kerabuk yuswo.
1: Nyanyi kersaliro leker.
0: Ya.
1: Nggih.
0: Diwaganti malah kepleset.
1: Nggih.
0: Kale Rama Ngadiyana.
1: Nggih.
0: Kale Mandore Bolen niku.
1: Nggih.
0: Kok pas ulang tahun nyeluk kula kok le ngepas ngal cek ngetel rugi niku kok ki tenanan kok le ngepas.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Mawon gak mbabai nggih Mbak Beti penting makan.
1: Nggih.
0: Wong yo sedaya mawon
1: kon
0: ngintuni lan sedherek. Nuwun.
1: Sami-sami lek kono. Sak lajengipun sugeng santen. Oh nggih. Sumangga. Nggih, sugeng santen uyan-uyan seton. Oh nggih, pelan-pelan nggih. Sugeng santen uyan-uyan seton. Oh ya pun. Baca pesan. Oh nggih. Sugeng santen uyan-uyan seton.
2: Halo sugeng santen uyan-uyan seton, kok pejat-pejat wae sih.
1: Nggih niki mungkin jaringannya nggih.
2: Paling kurang
1: tentunya. Nggih. Niki sinten nggih?
2: Niki kula sing yutuwa.
1: Napa? Bu sinten?
2: Yutuwa.
1: Yu muda.
2: Nggih, Mbak, boten tentu.
1: Nggih. Mau pilih mana gendingipun?
2: Napa mawon?
1: Ladrang sekar ngenguwung selendro songo, gending senggol-senggolan.
2: Aku tak senggol-senggolan mawon ning yo
1: dibeti. Oh nggih.
2: Nang apa ya ra iso e?
1: Nggih. Yo muda.
2: Dipun.
1: Nggih. Cuaca cerah.
2: Cerah banget pingin kula.
1: Oh nggih.
2: Wis ngene sing panas e pingin kula ning.
1: Oh nggih.
2: Sebentar.
1: Kakinten salam monggo.
2: Nggih, salam kabeh ning kewau. Sik gono anak tawon.
1: Nggih.
2: Nggih, lajeng Bunda Wadianti, Bunda Bisa. Lajeng Pak Sipaimin, Pak Yanto sekalian, Pak Yanto Candi kalian Pak Yanto Demikan, Pak Jono Ki, Pak Rimbang Jalan Ibu, Bikin Bokarno, Remajinya Diono Wau, Rajeng-rajeng Romo Yu, Romo Narto Indra, Mbah Mus, Rajeng-rajeng Pak Sabio, Pak... Apa ya? Ya. Mbah Noyo, Mbah Yono, Rajeng-rajeng Mbah Mandahmin, Niku Pijawa Budo, Pak Tupar, Darul Mahibur Mahmana, Mohon Nate, Pak Tumiti, terus nih Mbak Sura, Pak Supoyo, Mas Alfi, Mbak Yusiru, Mbak Yurati, Bu Yayu, Supoyo, Bu Yayu, terus Bunda Sri Utami, Bunda Sriwi, terus Bu Januate, Pak Tania, Sabar, Sabar, kenal ya, Mbak? Oh, niku Mahrian Ahe, Mami Sapika, Banjar Moro.
1: Nggih.
2: Kakak, mari Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Pujo sekalian itu, Bapak Suka, Kacang Dunanik Baduri, Bisa Lima, Yang Dua Mencandi, Bisa Mencandi, Bisa Mencandi, Bisa Mencandi, Bisa Mencandi, Bisa Mencandi, Bisa
1: Mencandi, Bu.
2: Nggih, ngeten kemawon, ngeten Mbak Betty,
1: nggih.
2: Ngantos jam pinten mangke?
1: Jam gangsal mangke dilanjut Mas Gilang.
2: Oh nggih. Nggih ngantos-antos naik kondur nggih.
1: Nggih.
2: Sami banget.
1: Nggih.
2: Matur nuwun Mbak Betty.
1: Sami-sami, ya muda. Waalaikumsalam. Sak lajengipun Sutrisno Budoyo kita baca pesan dulu nggih. Dari Mbak Glendi nggih. Kirim voice.

0: 不敢上当，
1: 就肯上当。
0: 下面就空整理，你给他们别让你上马
1: 去吧。你给买别的，你。
0: 没养啥动物，就马羊、牛、肯定。哎，
1: Eleng. Yes.
0: Gendon.
1: Monggo.
0: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Susi, terus Bu Wagyanti, Bu Yan Masih, Bu Salama, Bu Nani Baduri, Bu Nugroho Mangiran, Bu Tenati Nyinggol, Nindi, terus Pak Wardi, Nengang, Pak Min,ngajaran Pak Sakyo cara berjalan sama Bu Andri Sendoho Bu Wit Sorobayan Bu Kum Wit Sorobayan
1: Mbak Lendi
0: terus Mare Mbak Puput Nambang Mbak Noyo Pak Supoyo Pak Nardi Musari Pak Ardi Klaten, Pak Ardi Bondosari, Mas Apeng, Pak Paimin, terus Mare, Mas Wawan Haka, terus Mare, Inden, oh Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono. Pak Sarjo, mungkin kasih ini singgul. Pokoknya kagum sedoyo monitor perubahan mawon ya. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Kajeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Glendi. Lanjutnya dari Mbak Anggun nggih.
2: Selamat sore.
1: Sore Mbak Anggun.
2: Mbak Anggun Ramadan ya asan Yuan Setung ya. Lagunya ngikut aja nanti
1: ya. Ikut nggih, siap.
2: Ini ringkas saja.
1: Monggo.
2: Buat yang udah masuk absennya tadi semuanya saja. Juga yang belum masuk di perempat ya semuanya saja. Salam sehat semuanya saja. Buat Mbak Betty, Mbak Tugas sehat semangat sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari selanjutnya nggih, Pak Kasiano.
3: Uyon uyon seton. Dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sariro lekerces iya sugeng sonten Mbak Betty Damayani
1: sugeng sonten
3: oh, Pak Kasiono Mbola Wento Gadi kintun salam katur Ibu Sri Utami wonten ing Sewon Bantul sakwetan kampus isi Ibu Tuti Jogoyudan Ibu Tini Nitiprayan Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika Uki wonten Minggir, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, so katur sedaya para seni budaya uyon-uyon wonten ing RRI Prompat Yogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken. Matur nuwun Mbak Betty Damayani sugeng sonten.
1: Sugeng sonten Pak Asyono. Dari Pak Yuwono nggih sugeng sonten uyon-uyon seton Mbak Betty saking Kulo Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Wagyanti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Pak Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pundi papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Iwono. Dari Pak dari Ki Juworoyo nggih. Uyan-uyan seton gedeng derek salam kagem Pak Trusto, Pak Trusto Bambang Lipuro, Butini Niti Prayan. Nggih, matur nuwun Ki Juworoyo. Dari Pak Widodo nggih.
0: Wilu jeng sonten.
1: Sonten.
0: Jeng dit. Wilu jeng sonten, bu jeng dit.
1: Nggih.
0: Wilu jeng sonten ugi uyon uyon.
1: Nggih.
0: Kakung Widodo Mrebah Timur nderek gabung. Salam kunjuk katur sedaya pandemen acara perumpat uyon-uyon sonten puniko. Sedayanipun boten kula piji setunggal setunggalipun. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Pak Widodo. Sutresno budaya ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe katuraken ungeling gending ladrang sekar ngenguwung Slendro Songo lan gending senggol-senggolan. Lan gending menika minangkani pamundutan saking Bu Sugiyarti, Mbah Paimin, Bu Wagianti, Lek Gono lan Yumudo.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, program makan bergizi gratis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar berpeluang dijalankan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia. Badan Gizi Nasional tengah mengkaji penggunaan kantin sekolah dan dapur umum yang telah beroperasi sebagai bagian dari strategi efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang terbatas. Skema tersebut menjadi salah satu opsi yang sedang disiapkan Badan Gizi Nasional untuk menjangkau peserta program di kawasan terpencil tanpa harus membangun dapur baru. Langkah ini dinilai lebih efektif terutama di daerah yang jumlah siswanya relatif sedikit dan tersebar di wilayah kepulauan maupun kawasan sulit dijangkau. Beralih ke informasi lain. Program pemilahan sampah dari sumber yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan hasil positif. Dinas Lingkungan Hidup Bantul mencatat tingkat kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah kini mencapai 90% sampai dengan 95%, terutama di kawasan permukiman, sekolah, perkantoran, dan pasar tradisional. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Fenty Yusdayati, mengatakan tingginya tingkat kepatuhan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Qalu ngucap sapa kufar, fama aghna ankum islamukum, fama mongko ora aghna nyukupi angkum saking sira kabeh islamukum opo islamira kabeh. Wakot sirtum, wakot hale temen sirtum, dadi sira kabeh maana iku sertane ingsun finari ing dalem neraka. Qalu ngucap sapa muslimin, kanat ono lana kedue ingsun dunubun opo piro-piro duso, wa ohidna biha mongko di tetrepi siksa sapa ingsun sebab duso. Fasami Allahu mongko mireng sapa Allah ma ing barang kang ngucap, qalu kang ucap sapa muslimin, fa amara mongko dawuh sapa Allah bi ihraji kelawan ngetokaken mangkana wong kang ana sapa man min ahlil kiblati saking ahli kiblat. Wa uhriju mongko detokaken sapa muslimin, falamma mongko bareng ro'a weruh al-kufaru sapa wong kafir dalika ing mengkono-mengkono ditokaken saking neraka, qalu mongko ngucap sapa kufar, ya laitana yo menawa-menawa ingsun kuna iku ana sapa ingsun muslimin iku dadi Islam. Panuh raju mongko ditokaken ingsun kama kaya olehe uhriju ditokake sapa muslimin, summa mongko nuli qara'a Rasulullah sallam maca sapa Rasulullah sallam, rubama yawadul ladina kafaru laukanu muslimin, rubama inggih banget-banget yawadu olehe podho ngarep-arep alladzina sapa wong akeh kafaru kang podho kafir sapa alladzina laukanu muslimin, lamun ono sapa alladzina utawi wong akeh muslimin iku podho Islam. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, diceritake saking sahabat Sa'id bin Abi Burdah saking ramane saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Kanjeng Nabi tatkalane kumpul ahli neraka ing dalam neraka, sebagian ahli neraka Gusti Allah ngersakake ana wonge setengah saking wong Islam. Para kufar padha takon marang para muslimin mengkene, menapa sampean sedaya menika sanes tiyang Islam? Para muslimin padha jawab, inggih kula sedaya menika tiyang Islam. Para kufar padha takon, menapa mboten nyekapi Islam sampean sedaya menika geneya panjenengan sedaya kodados kempal kalian kula wonten
ing neraka kados pundi menika? Para muslimin padha jawab, inggih, jalaran kula sedaya menika gadah pinten-pinten dosa. Pramila kula sedaya sami dipun tatrapi siksa. Bareng Gusti Allah Ta'ala mireng jawabane para muslimin, Gusti Allah nuli dawuh ngetokake para ahli kibar.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 40.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku Maha Priksa.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Kalau libur, ayah, ayah, ibu, Matthew, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Enggak itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
3: Nggih, Mbah.
2: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
4: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Perempat ring lelur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Ring Ngayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Hamad Djajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Jenggah teraken sugeng dalu katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan lan Sutresno budaya wonten ing dalu menika saringan kalian kula Gilang Suto Wiyoso ingkang kepareng ayi jejibahan ngantos dumugi minjing-injing Sutresno budaya. Lan ing wekdal menika ing perempatan ing Jakarta langkung rumiyin badhe katuraken lagu lan ugi informasi. Nata semangke tabuh pitu nggih Sutresno budaya. Katuraken roncen lagu-lagu campur sari klasik lan ugi salah setenggaling informasi yang mangke kait kalian seni budaya ki wonten keris wonten kedoprak tobong lan ugi kait kalian Kota Yogyakarta. Sutresno budaya saringan kalian kula Gilang Suto Wiyoso kula dherekaken saking Jalan Hamad Djajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Perempat RRI leluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, matur nuwun ya mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to mas?
2: Oh ngeten mas, astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kebudayaan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya, hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwodiharjo, dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut

0: Sakti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolok yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyu Sumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyu Sumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyu Sumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyu Sumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyu Sumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.
2: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Iringan gamelan dan suara dialog pemain memecah kesunyian malam Dusun Brayut, Cangkringan, Sleman. Disitulah berdiri bangunan sederhana, tobong, untuk pementasan ketoprak Kelana Bakti Budaya. Setiap malam Sabtu, sekitar 40 orang pendukung pementasan menuangkan hasratnya dalam berkesenian. Menonton ketoprak Kelana Bakti Budaya di Cangkringan, seolah kita diajak kembali ke tahun 1970-an, saat kesenian ketoprak digemari masyarakat, saat tobong dipenuhi penonton yang antusias mengikuti lakon yang ditampilkan. Bedanya sekarang, pementasan ketoprak tobong hanya ditonton oleh beberapa gelintir orang saja yang rata-rata sudah lanjut usia. Sepi, ya, ketoprak tobong sekarang sepi penonton. Meski begitu, para pendukung tetap total menyajikan yang terbaik, total menghibur penonton. Durasi pementasannya pun tidak berubah, 2 hingga 3 jam. Semangat para pemain, pengrawit, dan kru lainnya untuk terus pentas ketoprak menjadi jawaban bahwa ketoprak tobong masih bernafas meski tersengal-sengal. Ketoprak Kelana Bakti Budaya, satu-satunya grup ketoprak tobong di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masih mencoba bertahan di tengah gempuran pilihan hiburan modern.

0: Ketoprak Tobong, sebuah kesenian drama Jawa yang pementasannya menggunakan panggung yang bisa dibongkar pasang. Dilakukan berpindah-pindah tempat, berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Para pemain mengikuti pergerakan tobong. Ketoprak Tobong mulai muncul di Yogyakarta tahun 1930-an dan mengalami masa jaya sekitar tahun 1970-an. Sayangnya masa jaya hanya berlangsung 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, satu persatu grup Ketoprak Tobong bubar. Dan kini tinggal menyisakan satu grup di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adalah Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, bermarkas di Dusun Berayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Dwi Tertoyoso, meski berjalan tertatih-tatih, grupnya tetap rutin menggelar pementasan, bahkan meski tanpa penonton sekalipun.
1: Karena hujan misalnya, hujan kan langsung tidak ada orang. Sementara mereka sudah berkemas-kemas ya, kasihan kalau itu diurungkan gitu. Dan saya tahu seniman itu kan menikmati dirinya sendiri. Jadi mereka bisa main tanpa penonton.
0: Datang dari Kediri, Jawa Timur 2005, mengadu nasib di Yogyakarta, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya menghibur para pandemennya yang semakin lama semakin surut jumlahnya. Sementara 50-an kru terdiri dari pemain, pengrawit, dan penata panggung harus dihidupi. Bagaimana Dwi Tertoyoso mengelola ketopraknya agar tetap bertahan?
1: Ibarat orang bawa mobil dari Jogja ke Solo, itu kan sinar terangnya kan tidak langsung ke Solo. Itu hanya paling-paling 200 meter. Ya berjalan sejauh terang itu ada. Setelah itu sampai ke sana, nanti kan terang itu akan jalan lagi dan itu terus. Nah kalau gelap gulita betul, ya coba istirahat memahami kondisi ini. Dan nyatanya kami belum pernah berhenti sama sekali.
0: Di Dusun Berayut, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Ketoprak Tobong mencoba terus bertahan. Tanah yang ditempati merupakan pinjaman dari seseorang yang juga ingin Ketoprak Tobong terus lestari. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 tidak mampu menarik minat masyarakat untuk menonton. Jumlah penonton hanya berkisar 10 hingga 20% dari 200 kursi yang tersedia. Dengan pemasukan yang jauh dari harapan, berapa rupiah uang yang diterima para pendukung? Sambil menghela napas panjang, Dwi Tertoyoso mengungkapkan dirinya hanya mampu memberi honor sebesar Rp20.000 per orang untuk sekali pentas. Meski dengan bayaran yang sangat minim, para pendukung ketoprak tetap setia bertahan hingga sekarang.
1: Mereka tahu persis bahwa Tobong ini adalah tempat persemaian mereka belajar ketoprak. Tobong ini sebenarnya tempat di mana orang-orang belajar ngedoprak. Yang masih kondisi ini pun mereka dulu berangkat dari Tobong. Ini tempat mereka berekspresi atau belajar.
0: Ketoprak Tobong, salah satu kekayaan budaya yang terseok-seok di negerinya sendiri. Kekayaan budaya yang sebenarnya menjadi kekuatan suatu bangsa untuk dapat terus kokoh berdiri di tengah derasnya arus globalisasi.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelanggut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

0: sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.
1: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
2: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
1: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Duk.
2: Wah, Ibu ih.
1: Wes toh, sana.
0: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Wonten kalih lagu ingkang sampun katoraken Yesus tresno budaya. Ada angge-angge, orang-orang dan juga cinta tak terpisahkan. Tentunya siapa Yesus tresno budaya yang tidak mengenal dengan sosok Didi Kempot, penyanyi yang dijuluki The Godfather of Broken Heart. Ini berhasil membawa musik-musik campur sari ini semakin dikenal oleh berbagai kalangan, mulai dari generasi tua hingga anak-anak muda. Tentunya melalui lagu-lagu seperti Cidro, Pamer Bojo, ada juga Sewu Kutho, salah satunya juga tadi ada Angge-angge Orang-orang dan juga Cinta Tak Terpisahkan. Didi Kempot mampu menghadirkan cerita kehidupan yang dekat dengan masyarakat. Lirik yang sederhana namun penuh makna membuat banyak orang merasa terwakili oleh setiap lagu yang dibawakannya. Meski telah berpulang, karya-karya Didi Kempot tetap hidup dan terus didengar hingga saat ini. Tentunya terus lestarikan musik campursari sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang membanggakan. Didi Kempot telah menciptakan fenomena baru bernama Sobat Ambyar. Sebutan ini muncul untuk para penggemar yang menikmati lagu-lagu dari Didi Kempot sambil merasakan berbagai kisah kehidupan dan percintaan. Tentu menariknya penggemar dari Didi Kempot tidak hanya berasal dari Jawa saja, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan generasi muda yang sebelumnya jarang mendengarkan campursari mulai menyukai musik tradisional berkat sentuhan modern yang dibawanya. Fenomena ini tentunya membuktikan bahwa budaya akan tetap lestari apabila mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya. Semangat itulah yang diwariskan oleh Didi Kempot kepada masyarakat Indonesia. Masih bersama dengan lagu-lagu dari Didi Kempot. Untuk selanjutnya Sutresno Budoyo akan hadir di ruang dengar Randa. Ada dua judul, Eling Janji, dan juga nanti dilanjutkan Iki Wae Sopo. Tentunya Sutresno Budoyo tetaplah bersama kami di Sekaber Sejenak Kenangan Bersama Perompat RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Eling Janji, Iki Wae Sopo.

0: skripsi kok susah sekali sih? Tiap kali bimbingan dosen, selalu banyak revisi.
1: Kenapa toh marah-marah sendiri? Skripsimu mesti revisi lagi ya? Sini, coba aku lihat. Ini penyebabnya. Kata upload dan download, itu kan bahasa asing. Sebaiknya memakai bahasa Indonesianya.
0: Terus apa?
1: Upload, mengunggah. Kalau download, mengunduh. Nah, itu yang pas.
0: Kenapa sih kok harus pakai bahasa Indonesia yang baik?
1: Lah iya, kita kan orang Indonesia. Siapa lagi yang bangga dan memakai bahasa Indonesia kalau bukan kita?
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresno Budaya lagu-lagu dari Didi Kempot ternyata bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan banyak pelajaran kehidupan. Banyak lagunya mengajarkan tentang keikhlasan, kesabaran, dan menerima kenyataan hidup. Melalui lirik yang puitis, pendengar tentunya diajak memahami bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan manusia. Perasaan sedih pun dapat diubah menjadi energi positif untuk terus melangkah ke depan. Dan dari Didi Kempot, kita belajar bahwa seni dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan kehidupan dengan cara yang sederhana dan mudah diterima semua kalangan. Sutresno Budaya, demikian acara Sekeber pada malam hari ini. Harapan kami dapat menjadikan hiburan dan juga menambah wawasan kita tentang perkembangan musik di tanah air. Akhirnya kita berpisah, berjumpa kembali di Skyper edisi berikutnya. Menutup perjumpaan kita di Skyper malam hari ini, Kamar Suwung dan juga Kopi Lampung.

Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso. Lan sak menika kaleresan kula sampun pinanggih kalian Pak Bas utawi Mbah Bas. Ingkang minangka owner utawi pemilik saking Roti Kembang Waru ingkang kondang ing tlatah Kota Gedhe. Pak Bas ingkang sampun yuswa kirang langkung 81 tahun tentu kemawon sampun kathah pengalaman hidup dumugi wekdal menika sadeyan utawi ngleluri salah setunggaling makanan khas wonten ing Kota Gedhe inggih menika Roti Kembang Waru. Sesarengan kalian Ibu Kidah ingkang garwa kekalipun kanthi rasa semangat lan tulus ikhlas tansah mbuti daya supados Roti Kembang Waru menika boten puntes utawi punah. Pramila tes pundi wawan rembag kula kalian Pak Bas katoraken ing giaran Bangun Desa wekdal menika.

0: Nggih, sutresna budaya menika kula sampun wonten ing roti kembang waru Pak Bas. Wah, menika sampun wonten ing dalemipun Pak Bas. Pak Warta sehat ya, Pak Bas?
1: Dalem.
0: Pak Warta sehat.
1: Ya pengajunipun ngatur-atur sehat-sehat e wong tuwa.
0: Ternyata masih segar dan masih sehat Pak Bas.
1: Alhamdulillah karunia Tuhan.
0: Nggih, alhamdulillah. Nah, menika daerah pundi menika Pak Bas?
1: Saged menika kampungipun Bumen RW 6. Nggih. Lajeng kelurahanipun Purbayan.
0: Purbayan.
1: Iya, kemandirinipun Kota Gedhe.
0: Kota Gedhe.
1: Kota Gedhe. Oh, Kota Madya Yogyakarta.
0: Yogyakarta.
1: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah pun mereka niki.
1: Ah, nggih, niki istimewa.
0: Nggih. Jakarta. Wah, Pak Bas niki ternyata menurut cerita itu dulunya malah seniman ini, Pak Bas.
1: Ya, seniman, tapi pada waktu dulu itu saya sebagai seniman tidak untuk bisnis dalam mencari uang. Heeh. Mm-hmm. Saya terjun dalam seni itu ada misi dan visi yang kami sebut 4M.
0: Menapa menika Pak Bas?
1: Ya, M pertama melestarikan budaya bangsa yang adiluhung, peninggalan para luhur. Kedua, memberi hiburan yang sehat kepada masyarakat. M ketiga, mencari kepuasan hati. Orang hidup harus punya hiburan. Kalau tidak punya hiburan, bagikan tanaman tidak pernah dirabuk, tidak pernah disiram. Lain. Saya main dalam panggung, dibayar tidak sukses, lebih baik tidak dibayar tapi sukses. Permainan dalam panggung harus juga mengandung 4M.
0: 4M ugi menika.
1: Menarik, memikat, mempesona, mengesankan. Kemudian yang paling berat adalah misi dan visi yang keempat. Apa itu? Adalah membangkitkan, menanamkan dan membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda atau milenial yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Tuh,
0: menika,
1: maka semenjak tahun 60-an saya sudah dikenal Pak Bas. Kalau melawak ya ambil Pak Bas, karena saya yang kami tampilkan itu yang ada segi-segi pendidikannya, tidak jorok-jorok saya sekarang.
0: Jadi
1: yang
0: cucu, ada untuk dulu juga pelawak.
1: Ya pelawak, tapi ya lokal. Gitu. Karena ya saya tahulah kelemahan daripada seniman. Seniman itu nek wis akeh duwite ndur aeng-aeng karena rumusnya orang itu makin banyak pendapatan, makin banyak kebutuhan. Betul enggak? Kebutuhannya ada dua, kebutuhan yang terpenting dan kebutuhan tidak penting. Sekunder dan primer.
0: Katanya juga penari juga ya Pak Bas?
1: Ya penari, saya di Purawisata sejak 92 sampai 2018 kok.
0: 2018 masih?
1: Ya, 1992 sampai 2018.
0: Itu terakhir 2018 itu? Oh, ya,
1: melanda di itu. Dunia Indonesia. Saya pasif. Saya membantu ibu membuat kue kembang waru, roti kembang waru. Sampai sekarang.
0: Jee. Kalau roti kembang waru ini sebenarnya itu khas dari daerah mana? Dan ini tuh mulai roti sejak kapan tuh ini ada roti kembang waru ini?
1: Roti kembang waru itu menjadi ikon atau menjadi apa itu ciri khas makanan Kota Gedhe.
0: Oh, ciri khas makanan Kota Gedhe.
1: Kota Gedhe yang tidak dipunyai tempat lain. Kalau ada ya cuma ikut-ikutan saja. Karena ada sejarahnya pada waktu dulu kan. Roti kembang waru itu menjadi andalan keraton Kota Gedhe.
0: Oh, awalnya dulu dari keraton Kota Gedhe.
1: Ya, kalau ada hajatan kerabat keraton mesti pakai jamuan roti kembang waru. Sejarahnya mengapa namanya roti kembang waru? Pada waktu dulu kan ada suatu kerabat keraton rumahnya berdekatan dengan pasar Kota Gedhe. Sekarang Sarlegi. Pasar Kota Gedhe, pasar Legi itu dulu belum ada peneduh, kios-kios, cuma tertumbuhan liar yang untuk peneduh.
0: Oh, belum ada bangunan-bangunan itu?
1: Iya, yang tumbuh pohon beringin, pohon gayam, pohon talor, dan pohon waru. Nah, pohon waru itu pohon yang lekas besar, tapi sepanjang sejarah belum pernah berbuah.
0: Oh.
1: Iya, toh? Jadi berhubung pohon waru itu lekas besar tapi tidak produktif, cuma untuk alat-alat tertentu, untuk topeng dan bagia dikrek, tidak bisa untuk tiang, untuk anu tidak bisa untuk pengaruh. Maka hampir sekarang hampir punah. Karena pada waktu dulu mungkin paling mudah menirukan kembang waru, kok tidak bentuknya, tapi warnanya mungkin.
0: Warna dari kembang waru itu?
1: Karena kembang waru itu warnanya kan kuning kecoklat-coklatan. Oh. Nah, kembang waru itu kan kalau sudah matang, sudah masak itu warna kuning kecoklatan. Kalau ada kembang waru ke warna tidak itu ya bukan kembang waru. Kembang kandel atau kembang mawar. Nah,
0: itu. Karena kembang waru sendiri warnanya kuning kecoklatan.
1: Nah, kemudian itu ada gigi atau kelopak, disebut kelopaknya 8. Okay. Itu filosofi Jawa, nyebutnya Asto Broto.
0: Asto Broto.
1: Asto itu bilangan 8. Okay. Broto itu perbuatan yang mulia, yang terpuji. Mm-hmm. Itu Asto Broto. Karena dunia itu isinya 8 elemen toh. Mm-hmm. Bumi, geni, banyu, angin. Mm-hmm. Matahari, bulan, bintang, dan langit. Langit yang tertinggi. Sadar tidak sadar yang tertinggi adalah langit Tuhan. Aha. Nah, maka dari itu orang Jawa itu sudah religius, sudah punya Tuhan kepercayaan kalau dulu menyebutnya.
0: Oh, makanya itu dinamakan roti kembang waru karena itu sih salah satunya warnanya.
1: Warnanya gitu. Oh. Kembang waru kembalinya bangsaku wajib rukun. Nah, ini.
0: Betul, kembalinya tentu? Bangsa wajib rukun, kembang
1: iya.
0: waru.
1: Karena persatuan adalah jalan yang paling ampuh. Mm-hmm,
0: kalau dari ciri khas roti kembang waru ini dibanding roti dengan jajanan tradisional lainnya apa, Pak?
1: Ayo, kalau rasanya ya seperti dulu. Saya bikin roti kembang waru sampai sekarang. Kami beri nama ya roti kembang waru Pak Bas Bugida, itu nama saya dan istri saya. Hmm. Saya sampai sekarang saya cara bikinnya, cara pengemasan masih manual, masih tradisi.
0: Belum ada unsur modern?
1: Ah, sudah ada. Generasi muda sekarang kan sudah pakai kompor gas, kemasannya bagus, warnanya baik. Gitu. Karena mereka mencari untung yang sebanyak-banyaknya orang usaha itu. Kalau saya tidak kok. Saya memang ingin mempertahankan cara pembikin seperti dulu, rasanya seperti dulu. Kalau dirubah namanya sudah dibawah dimodifikasi. Kan sekarang itu banyak makanan aneka rasa, aneka warna, aneka rupa loh. Tapi tidak ada jaraknya. Kan orang hidup itu butuh biaya kok, okay. Butuh uang kok itu. Ya dengan kreatif ya menciptakan sesuatu. Sing palu di opo, tapi tidak diingat. Bisa nilai rezeki piye, bisa nilai tapi tidak punya pedoman. Yang namanya usaha kembang waru itu rekam jejaknya panjang. Nah, saya bikin kembang waru sejak tahun 1983, sudah 43 tahun.
0: 43 tahun.
1: Iya. Kalau sekarang kan serba instan. Iya. Yeah. Usaha roti 3 tahun rapayu jelek, tidak bisa alternatif dari solusinya. Ada resepnya. Pertama, kualitas terjaga.
0: Kualitas harus dijaga nih.
1: Terjaga. Kedua, harga terjangkau. Pelayanan yang baik, tepat waktu. Jangan sekali-kali mengecewakan konsumen. Orang Jawa itu cirinya, nek kurang batin iki mengurangi kualitas. Lebih baik meningkatkan harga daripada mengurangi kualitas. Harga terjangkau, nek terlalu murah kasihan yang bikin, terlalu mahal kasihan yang tuku. Tepat waktu. Nek gue diwelingi, dipesani jam sisi, le ngambil jam sisi harus sudah siap. Ojo ngomong ke dumeru nganggo duit, ono sing tuku nganggo duit dikek gesek, anggo sing main jiko akan gelo. Iya. Nah itu lagi tambah satu, jangan kali-kali mengecewakan konsumen. Orang berjualan itu pertama, itu kualitas barangnya, kedua pelayanan yang baik. Kudu iso ngomong
0: gitu. Kepercayaan pelanggan harus dijaga nih.
1: Iya, dijaga. Ojo nganti gawe gelane tuane pelanggan. Apa wae kuwi lho.
0: Apapun itu nggih.
1: Apapun itu.
0: Tapi kalau produksi di sini yang produksi Pak Bas langsung.
1: Saya dengan ibu saya, istri saya.
0: Berdua.
1: Cuma dua. Oh. Ada orang. Ya orang. Pak Bas itu rotinya laris viral kok tidak cari pembantu tenaga.
0: Jadi kenapa? Dulu.
1: Pertama saya tidak buat membayar karena saya kan untungnya sedikit. Kedua itu pengalaman. Kalau usaha pengrajin maupun pembuat makanan dan tenaga itu kalau baru menjadi kawan, betul nggak? Tapi kalau lama menjadi lawan. Betul nggak itu? Jatuhnya orang usaha cuma temannya sendiri. Karena persaingan tidak sehat. Kini harganya semuanya kena diturunkan. Tidak sehat toh, butuhnya payu. Wah itu namanya. Kalau saya tetap pernah ya wes. Saya kelemahannya nek kon ngetreke ra iso, transfer yo ra iso. Telutuh telo butuh yo moro.
0: Telutuh telo butuh yo moro.
1: Butuh yo moro. Saya ndak titip di warung-warung, nek warung ki ono roti bukan bikinan saya. Nek aku titip nang warung sing butuh aku. Mengandung risiko nek ra payu bali. Sing dibayar ming sing payu-payu. Iya, wong tuku pernah loro. Tuku rupa apa tuku rasa. Pembeli dua, konsumen atau tengkulak bakul. Nek bakul tengkulak mesti golek sing rupa. Neng nek konsumen di dadi golek sing rasa. Nek tuku rupa padha karo wong duwe bojo ayu ora karang atine apik. Duwe bojo ganteng ora karang apik. Duwe bojo sawrong tau ora ngerti kualitase wae kok ngono kae. Mesti bung ngeruk.
0: Jadi memang roti kembang waru punyanya Pak Bas ini kalau dicari ya memang adanya cuma di sini. Nah,
1: di sini iya. Oh, okay. Sedangkan anak saya sudah saya dari bikin tapi sudah modern. Nah, wes sakarepe kono. Sudah pakai kompor, kemasannya berisi pakai kardus bae aku wis ngono
0: wae. Berarti butuh kowe. Sudah mulai diajarkan kepada
1: anak saya. Kok ndak punah. Aha. Ayane diri-diri mamang melu ngubyak. Nggih. Dermati ngene kan itu namanya persaingan.
0: Kalau ini Pak Bas, kalau bahan utama itu apa saja nih dari pembuatan roti kembang waru ini Pak?
1: Pertama, gula pasir iso, gula kelapa iso.
0: Gula pasir atau gula kelapa?
1: Telur ayam. Terigu. Ditambah bumbu-bumbu penyedap. Termasuk margarin, minyak goreng, vanili dan sebagainya. Tapi kalau dulu pakai telur ayam kamu sekarang suka kok telur broiler. Lehor, saya ke golek telur ayam kampung 10 kilo, 5 kilo ini ada nginteng pitik lari ngedok nanti ya tuh. Nah, biar dong ada gandum, saya ketan
0: Urien,
1: tepung ketan, tepung beras. Nah, gandumnya itu produksi dari luar negeri loh. Belum ada
0: teman ganda,
1: sekarang sudah pakai gandum.
0: Tuh,
1: bedanya ngono kuwi. Aku sih nganggu areng.
0: Masih sangat tradisional ya pembuatannya.
1: Iya, areng, nah ini bedanya.
0: Iya.
1: Nek nganggu kompor, kompor telung kilo gram kirgane roti korewu. Bisa untuk 3 resep, berasi tak resep 7 ribu. Kalau pakai areng, 1 bagor 75 ribu, isinya 10 kilo. Cuma 3 resep, berarti 1 resep 25. Larang di.
0: Itu kita aneh ngatain itu
1: ya? Ha, enggak. Ya gitu. Nek nganggu kompor lah rong resep, nganggu areng sak resep, suwe ge. Lek metu kaya ketoprak ya. Mlebu barang metu mbok sisi gitu. Tapi kalau pakai kompor gas metu mlebu 15, metu 15 mateng kabeh wong ngene ukurane mateng.
0: Iya, iya. Berarti kan ini masih full tradisional ya Pak Bas ya pembuatannya. Nah, itu bisa diceritakan buatan Pak Bas. Pembuatannya itu seperti apa sih kalau roti kembang waru itu?
1: Ah, ya pembuatannya ya sepisan. Telur sama gula itu dicampur. Dikotok sampe blender. Nah, biyen nganggu kocokan nganggu tangan aku.
0: Spiral.
1: Ya saya wis nganggu
0: mixer kuwi.
1: Nggih. Nek dadi kuah baru dicampur diberi gandum. Terus dublak saja nanti sudah jadi siap cetak.
0: Oh, pun adonannya pun dadi nggih
1: to? Iya.
0: Pun langsung dicetak.
1: Iya.
0: Berarti pun nonton cetakane roti ini kembang waru
1: nggih. Nggih. Nanti cetakan dhewe diciduk dikaei jladren nama jladren. Bahan roti kembang waru 10 masak namanya jladren.
0: Oh, istilahnya
1: kayak jenang itu lho.
0: Nggih, nggih.
1: Berapa nanti sudah diraih dimasukkan. Harus kita sering menjenguk kerep ngungak ngono kerep nginjen. Mula sok belaen wong sok.
0: Karena juga masih tradisional ya, Pak.
1: Iya. Oh. Sing mateng tok ket ganti sing. Kaya ketoprak.
0: Ganti kok. Pun gantos anje.
1: Bali meneh, bali meneh ya. Nah, aku titip neng warung sing butuh sapa? Sing adol loh.
0: Nah, nggih.
1: Neng nek konsumen dene sing butuh sanjuku to.
0: Nah, nggih.
1: Harumuse sapa sing butuh ki mesti gelem kurban. Kurban nek ra payu bali. Aku titip neng warung butuh payu ra bali kan kurban. Nenek konsumen omahku waduh. Neng ngene aku karo ngene Pak Bas udan-udan yo rene.
0: Nggih. Ini biasanya kalau dalam sehari bisa memproduksi berapa
1: saya barang paling di paling
0: bang baru nih Pak Bas?
1: Paling maksimal 350.
0: Itu maksimal sehari
1: iya,
0: sampai
1: itu nggih. Iya, jam 4 wet.
0: Oh, biasanya mulai jam 4
1: iya, udah
0: mulai itu.
1: Mana kebutuhan wong aku ki kadang-kadang ora mesti.
0: Nggih.
1: Sok-sok pesenane kebak, sok-sok ra ono. Nggih. Terutama nih hari-hari besar banyak hajatan, banyak acara gede banget bulan ruah kok kayak apa.
0: Jadi sehari maksimal bisa 350
1: nih. Iya.
0: Itu biasanya dia apa yang beli biasanya untuk apa aja itu Mbak biasanya?
1: Kalau di bawah 10 kami konsumen dewe, timam dewe. Tapi kalau 50 ke atas mesti pakai hajatan untuk arisan.
0: Oh, untuk hajatan
1: untuk arisan. Untuk rapat-rapat, untuk jamuan-jamuan. Mengko nek spesial tinggal lek mantan njaluk anu sing istimewa. Nek sing biasa standar regane 2500 njaluk sing 3000. Engko dibuindok kuningan wasane jos.
0: Wah,
1: ngoten. Nek nggon mantan nak kudu ketok.
0: Nggih.
1: Nah, kuwi bedane. Neng wong tuku apa Pak? Ana sing nyebayan sing mangkelke, ana sing nyengke. Lah kuwi lho.
2: Warna-warna iki.
1: Kita lho kudu iso ngrangkane to.
0: Tapi kalau roti kembang waru ini ada khususnya di, misal untuk acara tertentu ngoten mboten, Mbah? Karena kan ini kan tadi cerita sejarahnya kan
1: ya,
0: ada
1: ya.
0: Yang dari kraton.
1: Kalau dulu okay. Itu ya kerapal-kerapal warune mah biasane sok digula oleh nggon manten.
0: Oh, oleh-oleh.
1: Manten kakung nek lamaran karo nggo oleh-oleh to kuwi.
0: Nggih.
1: Nggo terus dikakek ngene sing putri kuwi. Kan ciri khas makanan Kota Gede ora mung kembang waru. Termasuk yangko, kipo, wadang opah nek
0: kene. Itu juga dari Kota Gede.
1: Iya, Kota Gede. Yangko ki opo? Yangko ki nyebutke yangko tiyang Kota Gede.
0: Oh, milo yangko
1: menika. Yangko tiyang Kota Gede. Nggih. Okay. Kipo mbiyen takoni karo kerabat karo iki jenenge ra opo?
0: Kipo.
1: Jenenge ki opo? Ora iso jawab ya jenenge kipo. Wong nek gawe jeneng wong Jawa mbiyen ki ada makna kok.
0: Ya. Kalau strategi apa yang digunakan agar tentunya roti kembang waru ini tetap diminati di tengah jajanan modern itu?
1: Ya itu yang penting kualitasnya harus betul-betul terjaga. Empat pokok penting to kuwi. Kualitas terjaga, harga terjangkau, pelayanan yang baik, tepat waktu, jangan sekali-kali mengecewakan konsumen. Engko pembeli ki dijak omong-omong. Jak omong iki ora merespon liyane kudu bahane kudu pepak. Jak omong makanan, jak omong gawean, jak omong situasi sekarang, kan wong ki pepak kemare-mare.
0: Ya. Nah, ini menurut Mbak Bas ini apa tantangan terbesar dalam tentunya melestarikan roti kembang waru ini di era modern ini,
1: ya. Tantangannya nanti kalau ada persaingan tidak sehat.
0: Dan persaingan.
1: Persaingan tidak sehat.
0: Persaingan tidak sehat. Kan tadi juga ada banyak sekali makanan khas yang ada di Kota Gede. Ya. Salah satunya tadi ada kembang waru, ada juga kipo,
1: yangko,
0: ada juga yangko.
1: Nah, kalau legomoro, legondo, lemper.
0: Hanya nih. Kalau yang paling unggul tuh apa?
1: Kalau nah, di Kota Gede. Yang benar ya kembang waru.
0: Kembang waru,
1: yangko, yang kan paling tekan ngendi ya yang yangko.
0: Yangko itu sendiri. Ini
1: yangko tau saya.
0: Nggih.
1: Ya. Nek kipo iki yang terbatas Kota Gede, nek kipo iki kelemane tidak tahan lama mesti no suwengi.
0: Nah, kalau kembang waru sendiri
1: 5 hari.
0: Oh, bisa bertahan 5 hari
1: gitu. 5 hari.
0: Harus di kulkas atau
1: oh, enggak usah di kulkas. Mung iso engko mung semut.
0: Oh, nggih.
1: Okay. Mung semut.
0: Tapi bisa bertahan 5 hari
1: nggih. Bertahan 5 hari. Soalnya ora nganggo kambil, nek nganggo kambil kan kok tengek.
0: Oh, nggih.
1: Nek kipo ora nganggo kambil.
0: Itu yang bikin tidak awet.
1: Tengek, ya iya.
0: Kalau menurut Pak Bas ini bagaimana ini Pak Bas? Peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan produksi.
1: Ya, kemana generasi muda
0: baru ini?
1: Ki sosok merasa canggih, merasa pandai sehingga mereka tidak mau nyambung dengan orang tua. Nah, sebenarnya generasi muda ini nyambung dengan orang tua.
0: Tapi juga banyak ya sebenarnya
1: oh,
0: yang
1: banyak.
0: Bikin roti kembang waru di mana-mana itu.
1: Ya, sepengetahuan saya tidak lebih dari 10 orang kok.
0: Oh, nggih?
1: Iya. Kalau di sini 4 orang. Terus di luar itu satu orang, lainnya enggak tahu. Daerah Bantul ya ada bikin, tapi malah mereka beli sini, wong kualitasnya lain kok. Di pangan surat turiwatos, kan lain toh.
0: Iya, iya.
1: Kalau yang pengen hidup, ya boleh bahan monggo.
0: Kalau harapannya Pak Bas,
1: ya.
0: Untuk roti kembang waru ini nanti kedepannya bagaimana?
1: Harapan saya, berhubung ini peninggalan para leluhur yang sungguh-sungguh baik, bagus, dan belum ada sesuatu yang bisa menyamai, pertahankanlah menurut kemampuan Anda. Anu pakailah filosofi ngelmu Jawa.
0: Bapak kepercayaan terhadap konsumen itu yang nomor satu.
1: Ya.
0: Matur nuwun, Pak Bas.
1: Sami-sami.
0: Makasih nggih, pokoknya sehat selalu untuk Pak Bas
1: ya.
0: Dan maju terus untuk roti kembang waru.
1: Ya.
0: Matur nuwun sangat, Pak Bas. Ya.

0: dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Probat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingin kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz. Lan sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran BBC Banyolan Buri Codi. Wonten ing dalu menika ngaturaken irah-irahan jujur makmur. Semoga sutresno budaya katuraken sugeng midhangetaken.
3: Pak,
4: apa?
3: Susu endi? Susu.
4: Lah nek susu piye ning pawon kok?
3: Biasane nek mau kayak aku tadi pirang-pirang dino ora ngenehi susu lho iki.
4: Lah susu iki ra sing dienggo nganu goreng kae to.
3: Wis susro.
4: Oh, susro.
3: Susu kembalian. Uang kembalian belanja.
4: Oh, alah.
3: Lah, ndi?
4: Belanja wingi kae.
3: Lah iya.
4: Wingi kae lamun gawane piro duite?
3: 300 to?
4: 300.
3: Heeh.
4: Kae iki sik tak bulane catetane wingi kae kaya ono anune jek kae.
3: Dinengke wae kok yo etok-etok.
4: Oh, lah ilang tak
3: guwang. Ngelali apa piye?
4: Tak guwang catetane kae. Ning aku kelingan kok.
3: Kelingan piye?
4: Kelingan wingi
3: tok. Susuke piro?
4: Kae tok gawane 300. Kae terus aku ning nggone bakule beras. Kae pokoke aku njukuk beras semene tak tibani 150.
3: Wis mok bayar kabeh.
4: Wis 150. Kae wis sah to, wis ra nduwe utang. Terus aku ning nggon bumbon. Kae tak gawane 75.
3: 200 lawe.
4: 200 lawe to. Bar kuwi terus aku tuku tempe barang kae. Tak
3: kae
4: selawe.
3: Kimo 200
4: berarti saya turah
3: 50.
4: Nah, 50.
3: Terus
4: tak nggo tuku bensin.
3: Lah kok bensin jika kuwi?
4: Lah piye?
3: Lah ya nganggo dite dhewe.
4: Lah kuwi ki wong iki nggo kebutuhan belanja ya melu rego melu kuwi kok ya.
3: Ah, mulane kok seneng banget.
4: Sing 50 ki nggo tuku bensin.
3: Jentek.
4: Lah ya entek kok wong bensin ki nek tuku bensin aku ora bensin tok e.
3: Lah sik kayak berarti sayur-sayuran kayak kayak rumah mau bayar
4: lah
3: lagi
4: urung,
3: jemput rok
4: urung kayak karo bakule karo bakule nek duitnya kurang tak gosek wae lah ya cocok aku
3: mulanya aku mau esok kok wis di WA ya dikon bayar
4: lah ya dibayar wae
3: orang-orang isu
4: dit seketewu
3: dibayar wae
4: seketewu ku mau rak tak anggut tuku bensin
3: ayo
4: aku tuku bensin yang ngelilik paino atau aku orang yang pom nek tuku bensin ki
3: lah kok
4: anak yang pom tuku bensin ki nganu eh apa ora grapyak e. Anek ning ngene paeno iki sajagongan. Tuku bensin
3: atau jajan.
4: Terus jajan, engko terus digaweke kopi, kepara sok ditawani panganan barang aku.
3: Alah, mbok yo nek anu ki sing anu ngono lho, Pak. Ora selintutan-selintutan ngono kuwi lho, sing jujur ngono lho.
4: Lah,
3: kuwi kan hitungan iki ana hitungan.
4: Lah,
3: hitung-hitung ngono lagi.
4: Aku nek ngono kuwi iki isi deng yo jagongan ya aku karo paino ki.
3: Gue
4: seorang ketemu je.
3: Larisi. Neng nganggo duitmu dewe aja duit belanjan.
4: Boleh kayak rawleh.
3: Perhitungan nuno lo. Perhitungan ki sing memet neng gue. Iki neng arep tinggal sosial yo rapopo neng nganggo sangumu dewe.
4: Gue kudu dibedak kayak.
3: Beda nih bisnis karo tinggal biasa gue apa kayak jenenge sosial ngono gue beda.
4: Wola,
3: aku nek
4: angel
3: bayar kae do apa bayar kae undangan apa kae ya ora nganggo duit warung nganggo duit dhewe.
4: Lah rak yo ora beto to duit iki padha.
3: Lah duite padha.
4: 50.000 yo semono,
3: 10.000
4: yo gambare ngono.
3: Ha yo padha. Ning awake dhewe iki kudu iso milah-milah. Ben iki yo mlaku. Ora ngerti-ngerti kok ngejoki modal terus.
4: Lah karepku ki wong ora beto wong duite dhewe kok dadak di pontro-pontro aku ngono.
3: Mulane iki mbiyen awake dhewe iki bener wong tuwa mbiyen sok kon ngajari sing penting nomor siji iki jujur
4: ngono. Angel iku iki.
3: Ya ora to.
4: Aku ki apa iso? Aku kok apa iso sing rasa mung kuwi.
3: Yo.
4: Angel tenan.
3: Ya dikulinak nih kan lo anak ede. Lah wong sok nyeneni anake kok kono ora jujur dhewe.
4: Lah aku ki nek karo anake kowe poke kudu sing jujur aja kaya bapakmu. Aku mesti ngono kuwi kok.
3: Ya aja kok malah ndak malah melu bapakne sing elek ki rasa ditokne.
4: Aku ki jujur nek aku ki wong ora jujur. Yo piye? Aku ki wong aku ki wong jujur nek aku ki ora jujur ngono lho. Lah ning aku ki sok-sok nganu e. Neneng pasar kae sok terpengaruh aku ki.
3: Terpengaruh apa?
4: Oh lho yo ana sing sok dodolan ora jujur ya.
3: Wah yo ku.
4: Lah wong aku ora tak omongke jenenge aku ora penak.
3: Omong kok lirik tok ngono.
4: Kae bakule gula kae aku nek tuku ra ora sing plastikan. Aku pengen timbang dhewe wae aku ngono. Oleh aku tuku ki 2.5 kg.
3: Terus ora mok pas ngono.
4: Tak delok kok lho lho kok kaya ngono ini
3: bang aku ngono.
4: Ora ranget kayak sing nggon timbangan sing nggo wadah. Gon apa kae jenenge? Gon wadahe.
3: Ngene iki kae, sing kuning.
4: Kae kok wis dikae bandul. Wah, lara bener iki aku ngono. Nek minta batin aku wong yo kenal to.
3: Nek dinggo jumbo kae ketok kae rasane. Nek iki kurang apa ora?
4: Ganti
3: permisi. Nggih, permisi monggo.
4: Monggo, pareng.
3: Lho, piye iki? Ucah.
4: Kowe iki wis dimanggake.
3: Rene lungo, lungo, rene lungo.
5: Gimana, Lek?
3: Wes.
5: Ini lagi bahas apa?
3: Jujur
4: rasa seru-seru nek ngomong kuwi bar madang opo piye?
3: Lah ini ngene malah niki.
4: Kok kaya klimis banget lambemu kuwi opo bar
5: lupa tak lep tadi.
3: Mangan opo? Ora
5: nggowo opo? Tempe.
4: Wow.
3: Tempe.
4: Nek mbiyak
3: sak sen loro.
5: Esuk-esuk gawa botol tuku opo?
4: Ah,
3: kuwi.
5: Konco.
4: Tuku. Tuku kripik kuwi mau lho.
5: Tuku kripik.
4: Ini kok regane ra mundak-mundak sak sen ket mbiyen.
3: Entuk loro.
5: Wah, ya kuwi kurang kreatif sing nulis lagune.
4: Kudune
5: wong rupiah ki makin naik kok makin hari.
4: Oh, lah iya. Oh, ya lah nek mbiyen ki jenenge tuku kripik wis sak sen lah loro.
5: Nah,
4: saiki sen wis ra ono ya wisan.
3: Ono.
4: Ono.
5: Sen kanan, sen kiri.
3: Kanan kiri ka,
4: heeh. Oh iya.
5: Wah, kurang gaul tak lek iki.
3: Pinter aku emang.
4: Neng yo sen saiki iki sok bingungi kok.
5: Sok bingung.
4: Ah, sen tengen laku malah menggok ngipo.
5: Oh, biasane. Itu adalah makhluk terkuat di bumi, Lek.
4: Aku nek boncengke Pak Wiro iki, bojoku iki,
5: tangane ngeplanganan.
4: Aku rata ora pesene, aku obo. Ayo, ngeplang nengen. Aku ngono kuwi.
3: Ngerti
4: ngeplang ora tangane? Enggak tahu. Nek karepku raming tangan sikil sisan aku.
5: Wah, mas jatuh nule.
3: Isone kiwa aku.
4: Ben emat mburine kuwi kok.
5: Oh, alah.
4: Aku tahu
3: e. Nyayal tendang
4: to. Ngetutke ning mburine montor to. Ibu-ibu ngono kae to. Lah dhek iki rak senengen. Aku rak rawani nglancangi. Aku ning mburine terus ora wani nglancangi
5: ternyata.
4: Lah tekan ngomah malah
5: nang. Waduh.
4: Terus ditakoni, "Lho, Pak, jenengan iku napa mriki iki?" Lah aku ki jane arep nglancangi sampeyan, Bu. Lah jenengan kok anu rating tengen terus lengsen. Lah ya kula ning mburi terus ngono kuwi. Lho ora wani nglancangi.
5: Lah iya bener lek, dirimu dah bener lek. Memang ibu-ibu tuh kayak itu napa tau bule?
3: Ya ora.
5: Kok banyak rakape. Ibu-ibu kenapa gitu?
3: Ora kabeh aku ki ora ngono kuwi ya.
5: Oh, nek buleke rada maju kok.
4: Rada maju wong tuna montor iki sene mati.
5: Oh, pantes.
3: Kandani nganggo tangan kuwi mau dadi. Nek wis anu kan mesti tangane yuk.
5: Kemarin aku dengerin radio Pro4 lucu lek.
4: Lah piye?
5: Bahas ini apa namanya? Tolong terjemahin bahasa Jawa. Balam kromo.
3: Apa?
5: Aku makani kucing.
3: Wah,
5: cara jawane apa?
3: Kula.
5: Aku tuh
3: kulo.
5: Makani.
3: Makani iki apa ya, Pak? Ya makani iki.
5: Dahari.
3: Dahari.
5: Kucing. Wah, berarti aku dahari kucing.
3: Waduh. Kucing lanang nang anu
4: nek. Lah ini masuk kucing dibasakke kromo.
3: Meong.
4: Kok le ampuh temen kucing.
5: Ono sing jawab, aku nedani kucing. Wah, entek piro.
4: Oh.
5: Kok nedani kucing?
4: Kui.
5: Wah, ternyata Pro4 ki semakin kesini semakin kesana ya lek ya.
4: Ning ya tak alem. Kuwi tetep pendengar iki terpengaruh karo penyiare pula.
5: Wah, jelas nek itu.
4: Penyiare rada-rada pendengare tambah rada-rada.
5: Pendengare ambyar.
4: Kuwi.
5: Tapi aku bingung kok ya makin banyak yang dengerin Pro4 tuh lho.
3: Ya.
5: Udah tahu penyiare kayak gitu tuh lho.
3: Lah memang sik digoleki lagi sing ngono kuwi.
4: Oh.
5: Kondisi masyarakat iki padha, Pak.
4: Soalnya lagi zaman edan apa ya, Bu? Kayak lagu ya zaman edan ya.
5: Ya ora edan ki ora.
3: Edan ora.
5: Mergo seneng.
4: Nah,
5: saiki iki mbok menawa le mikir rasa sing abot aku.
4: Mungkin lagi banyak
3: apa-apa juga stres.
4: Urusan to. Sekarang kan negara lagi banyak urusan, butuhnya mungkin hiburan kali yo, Le. Yo
5: ora meng negara kene iki yo kebak masalah.
4: Ah wis cetok nek iki.
3: Jarene iki
4: kelihatan
3: aku.
4: Kelihatan aura maghrib.
5: Kene kebak masalah.
4: Kebak.
5: Ning warung kene iki kabeh masalah iso di pecah.
4: Oh, menyelesaikan masalah dengan masalah baru.
5: Oh iya.
4: Oh bukan. Jadi apa?
5: Menyelesaikan masalah dengan memunculkan
4: masalah baru.
5: Oh, ngene kuwi.
4: Oh, tuh tambal sulam berarti kalau gitu.
5: Kuwi padha karo apa
4: jenenge? Aku nedani kucing. Bukan.
5: Beda. Padha karo
3: gali lubang.
4: Gali lubang tutup lubang.
5: Ya ora,
3: gali lubang,
5: gali lagi.
4: Oh, ngono kuwi. Pantesan lubang banyak.
3: Gali lubang tutup lubang digali lagi.
5: Iki tak takon saran. Kowe iki kok rumah kok wis semangat banget wis madang.
4: Udah ada dilek. Tadi aku bilang makan keripik tempe itu lho.
5: Lho lah yen ngarep butuh maem sego.
4: Ya mau to yo. Nah, itu tadi cuman buat bikin kotor mulut aja.
5: Cukup dhewe
3: nek ngono. Kotor mulut.
4: Iya, bikin apa? Nek apa namanya kalau
3: mau bilang kemen.
4: Nah, gitu.
5: Nek mau kotor saya dicuci mulutnya. Heeh. Ana gedang.
4: Oh iya.
5: Nek gedang kuwi digeget bar
4: di madang.
5: Madang atau nek
4: apa nek?
5: Getun.
4: Getun.
5: Heeh.
4: Biasanya tiba mburi.
5: Nah.
4: Lah itu boleh.
3: Betul.
4: Heeh, nek getun biasanya tiba mburi.
5: Ono sing getun tiba ngarep.
4: Oh, opo lek?
5: Lah aku ketabrak montor.
4: Oh iya.
5: Tiba ning ngarep.
4: Heeh.
5: Wi, getune tiba ning ngarep.
4: Oh.
5: Wera-wera jangan.
4: Iya sih. Memang basa Jawa ki saking banyaknya sampai bingung.
5: Heeh. Kuwi mau
4: aku belum ketemu lho, aku makane kucing kromo yang gini rong ketemu.
3: Aku tekan Pak Dejoyo, Pak Dejoyo ku pinter nek gang.
4: Coba ya nanti tak tanya ya.
5: Rumah aku Sarnendes.
3: Lha to?
4: Pas banget Pak Dej.
5: Beda karo adat saben.
4: Lho kenapa Pak Dej?
5: Kok kaya klambi baju adat.
4: Ini beda le.
5: Bocah ki demenak aku kok kok ngepuprus. Lah ya omong nganti teng.
3: Ha niku wau.
5: Aku nek ora muni cedak ngono kudu nganggo tedeng kali.
4: Udah enggak lagi Pak
3: De. Kok kripik niki wau.
4: Ini kebanyakan mangan kripik tadi asin-asin to Pak De.
5: Mangan kripik terus omongane ki lancar. Kemripik.
3: Kemripik nggih, kemruwek.
5: Kripik ngono keringet.
4: Keringet.
5: Apa sih? Iya, keringet.
4: Keringet banget.
5: Oh,
3: sumu ini metu keringete nggih.
5: Tunggale krikil.
4: Krikil
5: kene gencikil.
3: Oh iya.
5: Kudu cing cerdas. Ana apa meneh ruwak kulo papat kudu semakin lama semakin cerdas.
4: Nah, makanya
5: makin ya to pok getuk.
4: Apa
3: niku?

0: tiket kalau kete-kete.
1: Aku ngomong
2: intinya memang digeget kare gede-gede, geleng-geleng, kok apa meneh? Nek aku makane kucing, Pak De. Kromo inggil apa, Pak De?
0: Makane kucing. Tetep. Oh, kucing kok dibasake.
2: Oh, enggak ada berarti.
0: Ora ono. Ya makane kucing iki ngono kuwi
2: kok. Oh, enggak ono, Lik. Ora ono. Lah pendengare lucu-lucu ya kemarin, Pak De, tak dengerin. Lucu piye? Aku kula makane nedani kucing, aku nedani kucing.
0: Oh, ngantek piro? Kucing kok ditedani ngene
2: iki. Lah iya makane.
0: Kucing kira saya dibasak.
2: Tetap
0: kucing, kucing kok ya toh. Nek kucing ya aku makane kucing.
3: Ngono kuwi kok. Lah ning ngono ya Pak De sing wong iki nganggep kucing kaya anggota keluargane.
2: Nah, ngono lho, Pak De.
0: Emang kucing apa anggota-anggota lho ya tetep kucing.
3: Lah ning lho mlebu ning kakak, Ji.
0: Lah kejaba. Kejaba kucing e kuwi mau ki jenengane Pawiro.
3: Rolokane kucing.
0: Roro. Ngene to, ngene
1: to. Dase.
2: Enggak nek itu kucing garong nek.
3: Lah ya ana kucing mlebu ning kakak.
2: Semakin unik ya orang-orang sekarang ya.
3: Kucing ki jeneng Parapan, Pak Di.
2: Parapan apa, Lik?
3: Parapan itu
1: alias apa ya?
3: Sebutan.
1: Sebutan.
2: Oh sebutan.
3: Misalnya kayak Sarnendes ki celuane nek ning kene misale apa?
0: Warne
3: bangunnya apa nek Sarnendes? Parapane apa, Pak?
1: Parapane.
0: Apa parapane
2: celuane? Apa deh? Enggak ngerti ya saya apa deh.
3: Misale
0: apa?
3: Pendes.
0: Ya, nek iso.
2: Gondes.
1: Ya iso.
2: Oh, gondes.
0: Nek gondes sing ana dewe. Gondes 200.
2: Ya, gondes ki singkatan apa to, Lik?
0: Gondes.
3: Gondrong.
2: Gondrong?
1: Deso.
2: Wah, aku ora gondrong ya.
3: Lah mbiyen kan gondrong kuwi mbiyen.
1: Tau gondrong.
3: Anyar-anyare mrene kae ora gondrong kae.
2: Iya sih.
3: Tak kon potong tak dak edit.
1: Amo saya Arjunane Pak Des.
0: Ning nek kuwi jenenge gondrong desa to kuwi? Heeh. Ya kuwi mau dondong matang ning wit. Napa niku rambut gondrong blas ra duit.
2: Nah. Meng paitan ya,
0: blas ra paitan apa-apa ya toh.
2: Ya skipane dhewe wis uripe kok ngene iki wis dilakoni.
0: Kowe mung paitan kridho main kasto.
2: Club project.
3: Ya kuwi wis dadi ciri khas Sarendes Pak. Nek iso dilestareke.
0: Sing penting ki
2: produk budaya Pak.
0: Melu mlayu.
1: Mlayu wis.
0: Sing penting entuk.
2: Pokoknya dilestarikan.
3: Pasti iki mau aku gegeran karo bojoku. Babakan nggon hitung-hitungan duit lonjo kuwi mau to. Lah yo aku atas iki mung nggunakke duit 50.000 to. Mung tak nggo tuku bensin karo tak nggo jagoan oleh Paino kae. Lah kok diseneni aku?
1: Lah nggih
3: to. Aku ora jujur.
1: Lah nggih to nggih.
0: Ngono kuwi sing jenengane ning keluarga. Kuwi kaya ngono kuwi bab sing penting.
1: Nggih to, Pak Dik.
0: Agek lek wir iso jujur. Wong ndi kuwi?
1: Wong ndi ya aku ya?
0: Seradaan wong
2: ndi? Oh, pendengar to itu, Pak Dik.
0: Ya apa meneh keluarga kuwi kudu saling terbuka.
3: Walah aku cedha terbuka anger. Kalau mangsa ngono kae.
0: Ya nek sumuk lah. Heeh. Mula kuwi kudu aja nganti segala sesuatu apa sing kaitane karo duit.
1: Duit. Ha, niku
0: Pak Dik. Cinta lindut.
1: Nggih,
0: tapi ana dhewe didelikke muni anggaran kenakalan. Ya kowe pawi kok aneh-aneh. Kowe opo-opo dicucuki iki karo
1: kene. Sosial, karene sosial.
0: Rundone rundo iki ono kudune masalah anggaran kenakalan kuwi kudu
1: ono. Oh,
0: ngono kuwi. Lah iki sing terbuka sing
1: sok dadi. Arisan iki.
0: Perintarane keluarga iki kaya ngono
3: kuwi. Kowe sing mana ya, Pak De? Sing jeneng barang mati ku yo duwe kelamin.
2: Kok iso?
0: Maksude piye
3: kuwi? Lah nek ana dhuwit, ana dhuwit lanang. Ana wedok. Ana dhuwit sing ra jelas barang ya ana.
0: Kaya ngono kuwi aja. Dikrungokke kaya Sarnendes tiru-tiru.
2: Oh iya.
1: Ki ngajari ta cilik.
0: Ngajari ta dhuwit ta. Dulu kaya ngono kuwi tiru-tiru
1: sesuk. Sesuk melu ngono kuwi. Dene ora
2: bener. Emang dhuwit lanang apa, Pak De?
0: Ya wong yang ngono ki pawira kuwi mau duit kenakalan kuwi mau.
2: Oh, itu nama duit lanang.
0: Ha iya kuwi iki sepane iki ngene dhewe.
2: Oh.
0: Ora jujur sok-sok dadi padudon ning keluarga iki ana sesuatu sing cak ora terbuka.
2: Oh, ala. Duit lanang namanya.
1: Ana duit wedok iki iso luwih akeh.
2: Oh, gitu to.
1: Mana soalnya
0: apa-apa iki kuncine iki jujur wis. Lah jujur iki kepenak, keterbukaan iki kepenak.
3: Aku nek jeneng
0: niku karo anak, karo keluarga, karo tangga teparo, apa meneh wong dodol.
3: Nah, ya toh. Aku ki jujur dene dodolan.
0: Aku sing tuku wae ya kudu jujur.
1: Heeh.
0: Mangan tahu loro siji anu loro dadi siji.

0: Iya tahu tahu.
1: Nggih.
0: Lo tahu.
1: So niku ndoke tutupi sego apa?
0: Wah. Sok-sok ngono kuwi kuncine ngono kuwi.
2: Aku nek kaya apa apa lawuh tutupi sego ki aku prinsipku ya Pak Dewi. Angger jagong ngono ya to. Mesti aku jujur ora sego sih.
3: Apa?
2: Lawuh. Dadi kuwale. Liyane dan sego sih aku sego lawuh sih.
0: Kuwi ora tuku.
2: Nah,
0: pergelisin. Tapi ngawur le jane kuwi pergelisin. Apa meneh kaitane karo bayar sansaya le ora jujur.
3: Oh, oleh aja ngono to. Ngono kuwi. Mengko nek aku tiru-tiru pile.
0: Lah nek aja. Nek isa ki jujur apa meneh wong dedek ya ditulisi.
1: Regane
0: sego gudeg. Ndak regane semene, suwir semene, ya semono tenan.
1: Nggih.
0: Ngono kuwi.
1: Lah iya. Ya napa nonton tulisane niku?
0: Nah, kulo wis sesuwe tenan itu ngene wedang es jeruk.
3: Berapa?
0: Teh semene ngono kuwi kudu sing cetha jujur kuncine ngono kuwi.
1: Jujur Pak, jujur.
2: Lah iya kaya ya wis aku tak lekas lagi tak jujur aku.
0: Mulo kabeh saling jujur aku tentrem uripe.
3: Heeh.
0: Mulo jenenge wong jujur kuwi bakal jadi makmur.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Neng endi Kang?
1: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Sutresno butuh sampun katoraken gending batalon. Wonten dalam menika katoraken gending majemuk odo-odo gurisa kalajengaken slebek slobok laras slindro padat menyuro. Lan Sutresno budaya ugi ing mangke program mampat dari Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran ringgit purwo sedalu natas ing mangke badhe ngaturaken lampahan Pramusinta takon bobo dening dalang Ki Suparman. Sutresno budaya sumangga tansah midhangetaken perempat RRI ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja.
1: Ingkang kabiar somniko giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Soko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: Anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wontening atur giaran ringgit purwo sedalu natas lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika ngaturaken lampahan Pramusinto takon bopo kabeberaken dening dalang Ki Suparman. Ing pangajap mugi saged damel renaning penggalih minangka kanca wungon ngiras pantes sesarengan ngleluri budaya Jawi. Ing wusana para kanca ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken sugeng wungon sugeng midhangetaken giaran ringgit purwo sedalu natas kanthi lampahan Pramusinto takon bopo dening dalang Ki Suparman. Sumangga sugeng midhangetaken.

bilahing awekno mastu purnomo sidam. Mastu silat mering iwang jagat karono, tondo siram kawisisaning bisono, sono sinawung langning wilopo, estu maksih lestantun lampaing budu. Cinantur tutur tetelo merih tulat latian paratio, wini sudo trah ingkang dinomo domo pranardi tekeng leloto, mangkio tekap wasananing gupito ngupaya pralambang matumpo-tumpo.

kung panggeng panggunggung murweng koto. Sebedyar dumadini wayang beber. Anenggipun ditawa ingkang kaeka adidasa purwa madya usananiro. Murwani tembung kawi eka marang sawiji dasa 10. Purwa wiwitan madya tengah wusana pungkasaniro hadi lenggah marang linuwe. Lamun kapadosan 100 datanan tuk kekalih 1000 datanan tuk tetigo. Kathah titahing jawata ingkang kasangga pertolo kaungkulaning ngakoso sarta kathah negari ingkang samya anggono raras. Boyakadi negari Ngastina ya Praja Liman Benawi ingkang kinarya bebukaning Cinuruweng Kawi. Nalika semana pitados marang ujaring para pujangga negari Ngastina kinarya purwakaning Cinarita wenang den kocapake. Panjang apunjung pasir pawukir loh Cinawi gemah ripah karto toto Turaharjo. Panjang werdine dawa punjung araniro dhuwur. Sineksen kawula dalem tiang alit sumawana Narendra Mancanegari. Nata ing Ngastina sawening Narendra ingkang dawa kuncarane dhuwur kasinggihaniro sarta jembar polatane padhang obori. Katitik Surya Pantora Tribalobo ing sesami demenang gegandhar marang kawulani. Paring buka kadang soho kawula ingkang nandhang kaluwen. Paring obor kadang soho kawula ingkang nandhang peteng jagati. Pasir pawukir. Pasir samudra wedi wukir harga. Sinawang saking mandrawa lenggahira negari Ngastina. Ngajengaken wukir dedongko mengkeraken samudra loyo. Nganan keringaken pasabinan inapit Benawi soho mangku Banjaran Agung. Lir samudra kang tanpa tepi jembar rupa ing negari Pranyata Kacandra loh Cinawi. Loh werdini siti temumpang wari Cinawi tulus ingkang sarwa tinandur subur ingkang sarwa tinancepake. Apa ingkang kinarya pratandha wiji datan tinanem kabekta kukila miber kecer dawah munggeng werksa lan silo. Satemah tukul ijo royo-royo gegodhongane angrembaka wawaniro. Goreng Cinarita kawula dalem tiang alit nandur wit pisang bisa tukul kencana saklagine pupuse wae mujudake cindhi. Gemah sarta ribah. Gemah lakune kanca dagang layar nakudha bakul sak panunggalani. Surya Pantora Tridatan ana pedhote labet sang sayaning marga. Ripah maratelake kathah para kawula dalem tiang alit ingkang samya suwita. Yen to dinulu papan jembar katingarupa jejel puyil apipit adu tritis. Nadyan to kathah pasuwitaning para kawula dalem tiang alit. Negari Ngastina wenang den kucapake karto toto Turaharjo. Kabekta duk nalika semono negari adoh lakuning parang muka adoh lakuning kadurjanan. Ora ana kawula ingkang darbe pakarti cecengilan panas tenan milik darbe ing liyan. Senadyan kathah para kawula dalem tiang alit ingkang samya anggadhahi ingah-ingah pitik iwen raja kaya kambangan maiso sak pituruti. Arena kalawan wengi datan mawi den kandhangake sarta kacancang Pranyata Mboya Ajrih lamun kae jalan.

sampun gentur tapane bontos kawruhi. Para milungantiya dumugi jaman sak mangke ketingal ageng daya perbawaning kraton. Menang den kocapake gawat keriwat, merit wingit satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Kinaryo pratondo goreng cinarito. Kukilo miber ngungkuli kraton dawah kantoko luntak ludiro dadilan sirnaniro. Barat nempuh kraton ang emper-emper mendung ngungkuli piyak podo sakolo. Gampuaning kraton ngastiro ingkang semanten meracih nani. Keparenging jawoto ingkang hakaryo jagat. Sampun dumugi titiwanti suro diro jayaningrat lebur dining pangastuti soho wiwalating nari. Lasopoto wau doso nama niro narindro ingkang andepani negari ngastino. Doso 10 nomo jeduluk. Jeduluk Prabu Joko Pitono. Yo Prabu Kurupati. Gendari Suto. Suyudono. Gastro Atmojo, yo Prabu terima mangsa. Ngagem jejuluk Prabu Joko Pitono meratelake anggonirong lenggai dampar jumeneng narindro wiwit durung nambut silaning akrami mengkusi pating manusia. Jejuluk Prabu Kurupati meracih nani keparenging jawoto lah iku sakweneng jalmo ingkang gesangiro kuwawi angratoni daraing Kurawa satus cacairo. Gendari Suto meratila akiat majaniro kesumaning ayap dining kencono Dewi Gendari. Suyudono suyut perdining katresnan dono wewe. Dastro Atmojo maracena niat majaniro narindro gajaya Prabu Dastorotro. Narindro ingkang kondang kalokaning rat berbuti bawalaksana sipat adil ponomarto demenang gegancar marang kawulani. Nanging keparenging jawata ingkang hakarya jagat. Prabu Joko Pitono narindro cacat sawetawis demen milik gendong lali. Parantini menang den kocapake narindro berbondo dunyo bandu sentono. Berwerdining sugih bandu bondo sentono kadang. Candraning narindro ngastino sugih bondo. Kinaryo pratondo kagungan dalam kapuro ingkang dumunung sangat jengis tinggil binaturoto. Putaing kapuro kaparingan intena gengiro sakrambil kato taboni. Kesorotan Iwang Pertonggopati menor-menor kadi dini suryo kembar. Anjalari kanan kiring keraton padang tetrawangan nganti koyo rano rino kalawan wengi. Poro abdi dalam bupati nayokom yang kawulo dalam tiang arit. Ingkang samyo makuon kanan kiring keraton yen toni teni dinawan sarto dino bengi. Amung songko kelanganan dalam peksi maliwis putih. Wanci siang agar munggeng pangunan, wanci dalu mapan munggeng wismane dewi-dewi. Prabu Joko Pitono kalukaning rat narindro sugih kadang. Karono kathah narindro mamunca negari. Raja-raja maharaja medak nuju wala winasis Brahma wiku sak panunggalani. Ingkang samyo suwito datan ginebak gondo yudo tebih samyo manungkul celak samyo tumiyung sayekti hamung kayuyun pepoyaning gautaman. Semanten lautange lamun bisa paripurna yento kacondro sakabe. Kocap nariko semono pinuju risomo manis. Narindro ngawon tenaken pasiwakan agung. Lamun kacondro pisuaning poro kadang. Keporong arso suwani.

0: peparap Argyono Patih
1: Haryo Sengkuni Yuraden Tri Gantal Pati Yo Haryo Suman
0: Sowan mendak kadya soto manggi kromo bebasan teken janggut cuku dodo Lenggairo jajar sumawono narindro manduro tiang agung bolo diwo Yo Prabu bolo romo
1: Yuraden Kokrosono
0: Tiang agung bolo diwo lenggairo mengkeraken Nujum ingas dino pandito sokolimo Peparap begawan durno Yo mahatmo kumboyono Pandito Durno mengkeraken dayi dalam ngastino satrio bandar jumut kekasih Raden Dursasana. Raden Dursasana mengkeraken sekatang porab di dalam. Bupati Nayoko lurah mantri penewu bekel rio jajar magangan Ander Pisuaniru. Maneka warna gemiro busono yento kacondro. Ingkang reta sajuga padha reta nganti kaya dandang rebut kunarpa. Ingkang wilis sajuga padha wilis nganti kaya tandur lagya gumadu. Sinambet sawanira para kawula dalem tiyang alit. Sanging kathahing kawula ingkang sami sowan yen to dinulu. Jejel puyel munggeng madyaning alun-alun blabar dumugining panguraan. Lampaing poro kawulo dalam tiang alit kacondro ikan sipati ngobotoro Nanti koyo silo blekiti Silo wardining watu blekiti ratuning semut Koyo ratuning semut ngirit radio balaniro rumah bating silo ageng Pilir datanono kendatiru Kacarito dumugi titiwanci sang noto miyo siniwoko lenggah dampar kentono Kasap netro kanan sumawono kiring Palenggalan dalam dampar kentono linambaran babut pramudani Kaparingan sari-sari kekembangan Katiuping samirono mangambar arum ngebai pasiwakan agung Arek ating cinarito Prabu Joko Pitono sigro ngrasuk agem dalem keprabun. Lamun katondro kancing gelung ginambaran naga mangsa. Anting-anting kencana sun-sun tiga. Sumping Kanjeng Kyai Prabu Ngayun pinaringan gegambaran sekali luwih. Ulur-ulur sang-sang kencana udhet cindhe wilis wangkingan Kanjeng Kyai Dama dakne dapur naga sastra. Dudut palang rusak garuda mengreng garuda sisih. Kalpika Satya Ludira gelang kencana kelabau ginambaran teksaka sinebat Kanjeng Kyai Naga Bandha. Netra enten berlian kesorotan ibang pertangga pati pating glebyar pating calorot. Ora montro-montro Prabu Joko Pitono miyo siniwaka lenggah dampar kentono. Lamun sinawang saking mandra nganti kaya jawata ingkang arsa ngejo antah. Paripurna pangrasuing keprabun. Sigra mijil saking jroning kraton miyo siniwaka. Miyo sira sang nata kahyapaken sekatheng porak di dalam emban panggung Tedi Biyodo Srimpi Bedhaya Joko Paloro-loro ingkang sampeyan ngampil kelangenan dalam banyak dalang sawung galing merdo wali tolar badak kate kencana gendimas sarta kahyapaken sekatheng porak di dalam bocah bajang, bocah bule, cebol, nenong, dhuwur, lemu, kuru, gepeng, sak pitru-tiru. Agem dalam song-song kilat, kesorotan bang pertongo pati mahanani cayo sundul ngantarikso. Andamel kageting poro yang-yang nirbayati jawoto trito sowataknu. Kacarito, abdi dalam niti guno tengoronata bendikan jengkiai dupo caos atur pakurmatan. Pradongo natap bangsa Kanjeng Kyai Kodhok Urip. Sinarengan jumeduring mriyem Gunadur Kalantaka mangambal-ambal. Pumbyaing para kawulungan sepisowaniro cipta pangudal suarane. Marata konton dodok Sang Nata miyos sinuwaka, ikon conjajari, konton dodok, konton maju, maju, maju, ngang

0: sukmo mangat yulinuwih ono sasmintaring sun jagat wasisaning Bathara e Waman Paman Hariyo Sengkuni. Hayu ndadosaken gugup raosing penggalih pekeniro sowan meniro biji wenten ngarso maniro paman paman Hariyo Kepatian.
1: Kulo nokno ninggih ngir anak Prabu. Nuwun sakelengkung kawanting katedho kalinggo murduh sih pola martanipun sinuwun ing rumentah pun Bapa Kepatian. Sedo dalem kawula cancang wonten pucak ing weni dumawaing wijang lumeketing werdaya. Saestuan dadosaken cahya nur cahya daging rah kayuanan dawuh timbalan dalem anak Prabu. Wangsulangsal pangestu dalam suwanipun ingkang Bapa Kepatian kalis ing sambekala. Namung suwan kula kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalam anak Prabu pepunden kawula. Kula nok-non ngir anak Prabu.
0: Paman Hariyo Kepatian nggih. Meniro tampi pekeniro atur pangabekti nambai bumbung rausing penggalih. Nanging mulo bukani paman tebih meniro awi cerak meniro ragetagi. Katiparan purwo matio wuso nanggen pekeniro sagah noto kawun tenan negari ngestino paman, paman Hariyo.
1: Aduh nyowo jimat kulo ngir anak Prabu. Engetipun ingkang Bapa Kepatian Surya Pantara Ratri mboten wonten kawula dalem tiyang alit ingkang weya dhateng sesanggemanipun piyambak-piyambak. Minggahing porabdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gladhi kridhani ngaprang. Sawanci-wanci praja dalem wonten parang muka mboten gepok kunca dalem anak Prabu. Ingkang Bapa Kepatian remuk kasawurna putung sumangga kasawarna. Kula nok-non nggir anak Prabu.
0: Soyo nambahi bingah raosing penggalih. Maratilake yen to pekeniro paman mboyalir wing kewajiban. Pakaryan ingkang utami tindak nosa lawase. Lanti prayu kake suan winten ngarso meniru.
1: Kula nokno ninggih mangestokaken dawuh nggir anak Prabu.
0: Sumrambaipun koko Prabu Baladewa. Arawuh paduka dereng sinanggo to abu canin gambirambun soto ingkang mungki ngarso. Satu to lenggah Katuran Raharjo Koko Prabu. Jagat mangestungkur wayah Bathara Dewaku. Kadangipun kagang yai.
1: Tanpa upami bingah raosing manah Roko Jengandika. Yai Prabu kersa pasang pambagyo.
0: Kadangipun kagang yai.
1: Sedo pangandikanipun yai kula cadhong tangan kalih. Budya pangastawanipun yayi mawai widodo prapanipun ingkang raka yayi.
0: Syukur binagyo sewu Koko Prabu.
1: Matur nuwun yayi.
0: Sampun menggalih cikulan berkewet dipun prayoga akan lenggah.
1: Ngestok akan dawuh.
2: Punten dalem sewu nggih anak Prabu Baladewa. Nadyan pun Bapa Kepatian semanten ugi kepareng ngaturaken pambagyo panakrami rawuh paduka Katuran Raharjo nggir.
1: Jagat Dewa Bathara.
3: Paman Hariyo.
1: Berkah pangestunipun Paman Hariyo Sengkuni mawai Basuki Lampah kula.
3: Oh inggih, syukur binage sewu nggir anak Prabu.
4: Astaka swala sela bertapa swala gembong sumorante ha welah welah.
1: Ger.
4: Anak Prabu Baladewa nadyan pun bapa semanten ugi. ngaturaken raharjo rawuh wonten negari Ngastina nggih, anak Prabu Mandura.
2: Paman Durna.
4: Pangestunipun Paman Begawan Durna ndayani widodo lampah kula. Ah, syukur beca sewu, syukur beca sewu nggih.
0: Kejawi saking menika wangsul ngersanipun Koko Prabu Baladewa.
2: Nuwun wonten paring dawuh timbalan dalem menapa Yayi?
0: Sanes ingkang kula rembak. Mula bukan ingkang rayi ngawontenaken Parepatan Agung. Langkung-langkung ingkang rayi ngaturi Koko Prabu. Sakwetawis wonten rembak ingkang kedah kula aturaken Koko Prabu. Pramila sadèrèngipun ingkang rayi nyuwun agung samudra pangaksami Koko Prabu. Jagat mangestu Kurawayah.
2: Kadangipun Kakang Yayi.
4: Emut nalika dinten ingkang kepengker. Wonten nawala dawah Praja Mandura suraosing nawala Yayi Prabu nimbali ing Raka Baladewa.
2: Netepi nggih kula gadah kesagahan ngembani negari Ngastina.
4: Purna ingkang raka nampi serat lan purna nggih kula maos gragaban raosing manah gelarapan raosing wardaya
2: ngantos kesesa ingkang raka bidha saking Mandura sowan wonten negari Ngastina tanpa pamit diajengi Rawadi Yayi.
4: Ingkang menika Yayi Prabu ngawontenaken Parpatan Agung menggarih bab menapa? Menapa negari Ngastina wonten parang muka? Menapa wonten kawula ingkang njungkeng kawibawanipun Yayi?
0: Mboten wonten kawula ingkang lirwa dhateng kewajiban. Mboten wonten keraman saking monco negari.
2: Lah wonten menapa Yayi?
0: Ingkang rayi namung badhe nyuwun ngendikanipun Koko Prabu.
2: Bab menapa?
0: Saking pemanggihipun Koko Prabu Baladewa. Kocap jaman utara kondo antawisipun Pandhawa Ngastina menika wonten bedanipun menapa mboten Koko Prabu?
2: Longlonging ram yang

0: Jagat manis tungkoro wayah betoro diwaku. Oh, yai. Kadangipun kakang yai. Ingatasipun yai menika namung menggalih. Kocap jaman utara kondo pendowo ngestino kuwi ana bedane apa ora. Teko yai ndadak nimbali kang Raka Baladewa. Menapa mboten wonten kadang ngestino ingkang saged ngaturaken yai?
1: Koko Prabu, senadyan kathah para kadang kathah pinisepuh setunggal kemawon mboten wonten ingkang saged ngaturaken Pandhawa Ngastina menika wonten bedanipun menapa mboten.
0: Baiklah dalah. Yen ngaten yayi. Tetelo kadang Kurawa menika jebul tenane mung beyayah kokean cacah ngrembaka sing tanpa guna.
1: Inggih.
0: Ewa semanten wonten pitaken kedah wonten wangsulanipun yayi. Yayi Prabu ndangu keng Raka kepareng kula caos satur. Saking pemanggih kula yayi. Kocap jaman utara kondo Pandhawa Ngastina menika sekedhik kemawon mboten wonten prabedanipun yayi.
1: Koko Prabu ngendika mekaten mawi landhesan menapa Koko Prabu?
0: Kadang kula Pandhawa menika tumitah wonten Ngercapada jawata ingkang paring pegesangan. Kadang kula Kurawa minggahipun Yai Joko Pitana tumitah wonten Ngercapada inggih jawata ingkang paring pegesangan. Sami-sami gesang titahing jawata. Kepara estu mboten wonten prabedanipun Yai.
1: Koko Prabu, menapa sababipun Koko Prabu ngendika Pandhawa Ngastina ora ana bedane? Nanging saben-saben jawata menika paring kanugrahan. Temtu kadang kula Pandhawa ingkang nampi. Koko Prabu preso piyambak. Nalika jawata menika paring kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Widayat. Senadyan ingkang rayi Dimas Durusasana sampun lampahi priyatos, ewa semanten sinten ingkang nampi? Kadang kula Dimas Werkudara ingkang wedhal sak mangke nyarengi lairipun nang cabang bayi Angka Wijaya. Wusana Wahyu Widayat manjing dhateng ponang cabang bayi inggih dhateng Angka Wijaya. Lajeng dereng dangu malih jawata paring kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Cakraningrat. Senadyan ingkang putra Saru Joko Sumo sampun lampahi priyatos topo wonten Minang Sroyo. Sinten ingkang nampi? Angka Wijaya kocap Begawan Madu Bronto. Ngantos dumugi Wahyu Dadap Waru Sutanaya kabeh Pandhawa sing nampa.
0: Hadangipun gagang yayi. Baiklah. Sarang kula enceki cara wawanipun ngendikanipun yayi menika jebul cara bocah cilik Meri. Meri. Nuwun sewu yayi. Menawi yayi menika ndarat turipun ing Raka Baladewa, raos Meri menika kula suwun dipun singkiraken ingkang tebih kemawon yayi. Awit rasa Meri menika nek nganti dipenggaris sing kanthi jero, tundone mijikake pasulayan. Upaminipun si Suto kae kok ketrimo, aku kok ora. Si Noyo kae laris, aku kok ora. Loh mriku. Mboten ngertos bilih laris kae njebul didol murah. Lah mriku. Pramila kula suwun kanthi sanget yayi. Perkawis menika wau dipun singkiraken ingkang tebih kemawon. Ngemutono yayi. Menawi yayi Prabu menika namung titah limrah, kuwajibane titah budidaya. perkawis kanugrahan menika jawoteng kenggarisaken. Yen sampun mangsanipun yayi menika nampi kanugrahan, oh yayi, suket godhong dadi rewang nendi papan ditutke kabegjan. Mbok yo lunga-lunga we nyandung bejo. Bejo menika sanggon-gon yayi. Neng oleng semut ditutke bejo. Dados bejo menika ngritih kemawon yayi. Menika yen Jawata sampun marakan ketimah. Ewa semanten yen Jawata menika dereng marakan ketimah, Yayi. Oh, dirangsang tuna digayuh luput. Suket godhong ora dadi kanca tetep dadi uwuh. Lho menika. Sandangane apik-apik ya dadi gombal. Gombale mukiya, lho. Menika Yayi. Pramila saking menika kang raka caos satur Yayi, kula suwun kanthi sanget ngemutana titah menika kewajibanipun namung budidaya.
1: Inggih. Inggih pripun? Inggih.
0: Inggih pripun?
1: Inggih rayi kemutan narak ngaten Yayi.
0: Sak sampunipun Yayi menika ngemuti kapurba kawasa Jawata ingkang hakarya jagat. Watone Yayi menika ora pegat menyang penuwun. Yen perlu direwangi radar, ora sare, ora ngunjuk.
1: Inggih.
0: Mboten wonten kanugrahan menika marani wong turu menika ora ana.
1: Nggih.
0: Tanpa disralani prihatin, mboten kelampan Yayi.
1: Inggih.
0: Inggih pripun?
1: Inggih.
0: Inggih pripun?
1: Inggih. Nderek ngendikanipun Koko Prabu narak ngaten Yayi.
0: Sak sampunipun Yayi menika nindakaken sabar, ngajeng sampun waturaken watone ora pegat menyang penuwun.
1: Inggih.
0: Sak menika dereng kelampan nampi kanugrahan mbok menawi binjing-injing. Binjing-injing dereng nampi somben. Cara ingkang raka Baladewa waton ora pegat menyang penuwun. Saiki ora kelakon sesuk, ora sesuk somben. Dalemipun 100 tahun ora entuk kanugrahan, terima pejah yen cara kula ngaten Yayi.
1: Inggih.
2: Nyuwun pangapunten nggih anak Prabu.
1: Kula paman.
2: Menopo keparengkeng bopo kepatian caos atur
1: prayogi.
2: Yen sangking pemanggih kulo ngir. Kulo pitados Jawata menika sifat adil. Mboten badhe kagungan penggalih. Beda-bedaaken. Ewa semanten yen anak Prabu tansah menggalih bab kanugrahaning Jawata tansah tinampi para kadang Pandhawa. Petangan kula menika mboten lepatipun sinten kemawon kejawi namung lepatipun Kakang Begawan Durna.
0: Mangkir yen dicuni. Teko sampeyan ngendika waton bisa muwus mawon. Lho, kanugrahaning Jawata tansah tampa bocah Pandhawa kok lupute Durna niku luput kula nggih napa? Nggih napa?
2: Napa Kakang Durna mboten ngrumangsani?
0: Babar pisan mboten.
2: Kurawa niku murite sinten?
0: Murite Durna.
2: Pandhawa anak murite sapa?
0: Nggih anak murid kula.
2: Nah. Napa sebabe ngatasi kabeh-kabeh padha-padha murite Kakang Durna? Yen nonton kanugrahan kok mesti Pandhawa sing nampa. Kurawa durung tahu sepisan mawon nampa. Lan iku rak nandhakake yen Kakang Durna nggone dadi gurune Pandhawa, gurune Kurawa mban Cinde mban Siladan. Nek karo bocah Pandhawa ngemban nganggo Cinde, yen karo Kurawa ngemban nganggo Siladan.
0: Oh, sabar, sabar dicuni. Anak Prabu.
1: Kula bapa.
2: kepareng pun bapa nyoda sawetawis perlu badhe kula nggih nanggapi ngendikanipun ingkang minulya Adipati Sengkuni.
1: Iyi, kula semanggaken bapa.
2: Dicuni. Lah nek sampeyan ndak wa durna ngoten niku petung sampeyan saka penemune durna kleru. Kleru. Kula niku dadi bapa gurune bocah Pandhawa, gurune Kurawa, ora ana anak murid sing tak sengiti, kabeh tak tresnani. Kula gawe padha. Ngaten. Nganggo dasar kula niku nek ngenehi ngelmu bocah Pandhawa ora beda ngelmu sing kula wenehke anak-anak kula Kurawa. Kula nek ngenehi aji bocah Pandhawa ora beda aji sulung babarke anak-anak kula Kurawa. Mung bedane dijuni, mung kaceke. Anak-anak kula Pandhawa niku nek kula wenehi ngelmu sing becik kabeh do ngateke, do ngrasake tur ya dilakoni tenan. Sejen karo anak sampeyan bocah Kurawa. Diwulang ilmu wong tua ngoyoyo kita yang gatek ke kita yang anteng jebol turu. Duh. Lah niku ngeten. Bedanya tengriku niku. Diwulang ilmu ngoyoyo karo wong tua kita yang udah ngerasak ke ini jebol batin, batinnya udah nyepelek ke. Kita yang udah tingkernuk udah anteng-anteng jebol jajari druwang. Malah udah ceki loh. Teng riku niku bedane ngoten. Mula sampeyan ampun nguputke durna, ngaten. Anak-anak kula bocah Pandhawa niku nek karo bapa guru boleh nyembah tekan nggon batin. Ning nek Kurawa ketoke nyembah, nek wis mungkur ngadungi kepelan, lho. Senengane grenengan. Wong tuwa kok ngene kok digugu. Nek ngene mung sak imit wae kok. Lho niku, tengriku niku dicuni. Mula sampean kudu iso manggalih dicuni. Ampun waton ngarai durna makin ndak klera-kleru. Ngaten? Niki agek babagan ngelmu selagine barang sing cethek mawon dicuni. Kula niku nek mulang krawitan bocah Pandhawa digatekke tenan, dirasake tenan, dinae nut ya disinau tenan. Ngaten? Nganggo dasar ora pati wis nek urung wasis. Beda karo anak sampeyan Kurawa. Kon menyang latihan angele rajama. Ngono wis tumapake gawe grubyakan lho. Ada. Dinae nut kon nyinau malah nggo mbuntel mbako lho. Teng mriku niku bedane ngoten. Anak-anak kula bocah Pandhawa niku ponto nek tenggambelan wo. Ora ninggal kasusilan. Ora ana benik sing mbledeh niku ora ana. Kabeh do rapet-rapet nika, ngoten. Blangkon niku ya wah, ling nganggo ya apik-apik nika. Sejero anak sampeyan bocah Kurawa, ning gamelan docul klambi, lho. Do klosotan, lho. Malah karo angkling-angkling sikil, lho. Tengriku niku bedane ngoten. Anak kula Pandhawa niku nek pamiti latihan sinden ya sinden tenan. Ora pati wis nek rung pinter tenan. Siji karo Kurawa. Pamiti latihan sinden. Telung dina ora mulih. Barang mulih blendruk. Lho tengriku niku ngoten. Bedane tengriku niku ngoten. Lah.
1: Paman Durna.
2: Nun.
1: Menika wonten Parpatan Agung ora papani wong padu.
2: Lah nggih niku to, Ngger. Wong tuwa kok darani blenduki.
1: Koko Prabu,
0: kula Yayi.
1: Genting tanpa rampung.
0: Nggih.
1: Rebut balung tanpa isi.
0: Inggih.
1: Mongko ingkang rayi gadah pemanggih. Saben wonten kanugrahan tinampi poro Pandhawa patos keporo estu kula kenliyan ingkang rayi meniko meri. Mbok menawi kemawon Pandhawa sirna dinten meniko sawanci jawoto paring kanugrahan temtu kadang kuro ingkang badhe nampi. Milo Koko Prabu yen Paduka Nayugyani menika dinten kang rayi badhe njangka pecahing Purwadang Pandhawa. Aduh Yayi, sabar.
0: Saya mboten pinanggih nalar Yayi. Ing atase Yayi menika nggayuh kanugrahan kok nganggo korban wong sing tanpa dosa.
3: Nyuwun pangapunten nggir,
1: kados pundi paman.
3: Yen mila menika kepareng dalem kangge bukti bilih Kakang Durna menika estu-estu nggenipun ngurungkepi negari Ngastina.
1: Inggih.
3: Prayogi pejahing Pandhawa pun pasrahaken Kakang Durna.
1: Bapa Durna
0: paring dawuh, Nger.
1: Ing panduki leres ngetikanipun Paman Hariya Sengkuni. Pejah Purwadang Pandhawa. Kanugrahan ing jawata tentu tinampi Purwadang Kurawa. Ingkang menika bapa. Yen mila bapa tuhu tresna dhateng kang putra. Perkawis pejahing Pandhawa kula sumanggaken bapa Begawan Durna.
0: Oh, sendika, sendika, Nger. Menawi mila menika sampun dados putusaning Rembak. Perkawis pejahing Pandhawa Durna tanggung jawab.
3: Mangkirin Kakang Durna. Sampian saguh ampun ming waton saguh.
0: Loh, waton pripun?
3: Kekuatan apa sing ajeng nggo mateni bocah Pandhawa?
0: Ong, sampian wong bodoh. Pandhawa niku murite Durna. Mongko agula-gule Pandhawa niku Werkudara, Janaka.
1: Loh, nggih ta?
0: Werkudara niku aja jeneng bondo, tak jaluk ora dulungake. Nyawane tak jaluk dinehke. Ketratase Werkudara mbondo kalani ora manut kula pateni.
4: Oh,
0: Janaka Werkudara, ngelmu sing kula wenehke kula jukuki kabeh. Wadahi plastik. Kamule. Yo niku, ngaten. Mila ngambali atur nger perkawis anak Prabu Jangka pejahing para Pandhawa Durna tanggel jawab nger.
5: Sri Balatewa Narpati.
3: Sri Balatewa Narpati.

lahing kono towau. Paripurnane ngatur pangandika Pandhita Durna tinampi Prabu Joko Pitana. Sagah damel sirna para Pandhu tetelo damel kejoting tias Prabu Baladewa. Ananging bawaning Prabu Baladewa ngemuti lenggah lumadyan Parpatan Agung. Njaga luhuring praja Ngastina dukaning penggalih kalapis ulat manis datang ngetawisi. Nanging bawaning Prabu Baladewa panuksmaning pikulun Bathara Basuki. Nadyanto dukaning penggalih kalapis ulat manis. Tetelo gedhe daya perbawani. Sawetawis ketingal mengeng madyaning Parpatan Agung. Ora pantoro dangu kasaru gegering jawi, sapa ingkang wantun miyak sekataing porabdi minggah tinggil Benaturata sowan Sang Nata. Ana sakweneng Brahma kang sipat yaksa. Nadyanto Pandhita sipat yaksa parandene ngerti tata taraning praja. Miyak sekataing porabdi ingkang sami sowan mangkono hombiyang kadang miyang kawula, kanca piyak, ora dayo, dayo, dayo, dayo, minggir, minggir, minggir.

0: Kadang kulo sepuh koko prabu.
1: Ih, kulo yai. Pun wonten paring dawuh timbalan dalam menopo.
0: Dereng ngantos sawetawis cekap ingkang rayi menggalih ngendikanipun Bapa Begawan Turna.
1: Dri.
0: Menika wonten yaksa. Nite agemipun Busana gesang sipat Brahma.
1: Kadangipun Kakang Yayi. Gandeng kula piyambak ngrumaosi dereng nate srawung dereng nate sapejagung. Prayogi kadangu Yayi. Menika pandhita pundi sinten peparap sowan Yayi gadah perlu menapa?
0: Koko Prabu sekeca lenggah sinambi midhangetaken.
1: Ih, ngestakaken dawuh Yayi.
0: Kisana ingkang katemben prapto ngasunapas asatriwi bagio prataniro kisana. Ung tete kololodro
1: nurigi diwaji.
0: Dahat kapun di sabdo pengendiko dalam diwaji ngkormentah. Berkah pengestu paduko diwaji Prabu Joko Pitono
1: mawai witoto sowan kulo.
0: Syukur binagi sewu kisana. Nanging gandeng ingsun rumangsa durunate sak pejagung. Kisana pendito ngendi sapa ingkang dadi peparap.
1: Oh, ladalah.
0: Jimat kulo diwaji. Yen badhe preso kulo menika wingking pendito ingkang boten gadah papan dunung. Kliyang kabur kanginan. Bebasanipun kidang kang nesepi merak ingkang muli. Dene peparap kulo Begawan Donorsi.
1: Donorsi nurigi mila mekaten.
0: Wigatine opo prapto menyang negara Ngastina sowan ngarsaning sun.
1: Kepareng matur diwaji. Nanging sakderengipun kengabdi matur kathah-kathah tuni kalapataning atur diwaji mbedhau tambahing samudra pangsami.
0: Ora dadi apa kisana. Sepisan sowan nyaosaken sungkeming pangabekti kunjuk ingkang sinuwun dungkap angka kalih. Namung perlu badhe nyuwun kawelasan. Nanging kawelasan wau sampun ngantos lentuing penampi mboten perkawis sandang tedha menika sanes. Ndadosno kawuningan diwaji. Sampun sawetawis dinten kula menika nglampahi prihatos, kirang nedha, kirang dilem. Ingkang kula jangka kejawi namung tentreming gesang kula. Ing kawusananipun ketrimah panuwun kula dinten kepengker nampi dawing jawata swanten dumeling tanpa wujud. Lestari widodo gesang kula tentrem gesang kula nanging dawing jawata kedah kula saged gesang bebrayan gandeng kunca kalian manudya ing Astina. Pramila kepareng danganing penggalih sowan kula namung perlu badhe nyuwun kawelasan. Kepareng nyuwun wanudya setunggal kemawon diwaji. Opo dawing jawata atmajaning sun nini resmonundari.
1: Menika sanes.
0: Opo kadanging sun dur silowati.
1: Menika inggih mboten.
0: La opo malah garwaning sun ni ratu banowati.
1: Aduh diwaji sampun rentuing penampi. Mboten garwa dalem, mboten putra dalem, nanging dawing jawata ingkang kula tampi kedah kula saged gandeng kunca kalian kesumaning ngayu abdining kencana Dewi Durna mekaten diwaji. Ingkang menika telah sing atur diwaji, wedal kula caosaken kepareng nyadhong dawuh. Yen kaparing akan matur sembandun yen mboten sebab saking menopo. Kaparing kulo nyuwun dawuh timbalanipun diwaji.
0: Koko Prabu
1: kulo Yayi.
0: Kados bundi Koko Prabu. Jagat Bathara Waduk Yai kadangipun kagang. Menawi sowanipun Begawan Donorosi menika dan merisak Baladewa tanggung jawab. Yai aja melu-melu. Nanging gandeng sowanipun kanthi sae-sae turuta namung betah nyuwun Dewi Durna prayogi pun paringaken kemawon Yai. Awit yen boten kaparingaken Yai, irang bejanipun menika Begawan Donorosi temtu ngamuk wonten ngastina. Ra iya to, inggih Tiyang Agung. Ha iya. Bapa Durna kados pundi, Bapa?
2: Oh, mlekuduk.

0: nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu.
1: Oh.
0: Tujune Durna niki wong tuwa. Munggah kaya nalare bocah. Kepiye getatiane?
2: Liripun kados bundi bapa.
0: Nalika wau kula nampi dawuh saking anak Prabu. Anak Prabu menggalih bab kanugrahan Jawateng yang tansah tinampi anak-anak kula para Pandhawa. Kepareng dalem pejah Pandhawa, kanugrahan Jawata tentu tinampi anak Prabu sakadang Kurawa. Mongko pejahing para kadang Pandhawa ingkang bapa ingkang kadawan mirnaken nggih.
1: Oh,
0: lah kok menika wonten tiyang ingkang nyobi dhateng ing bapa kula. Mila prayoginipun mekaten nggih. Ngambali atur bab nggih kula sagah ndamel sirnaning para Pandhawa nanging kula suwun kanthi sanget wiyar anak Prabu. Dawuh para kadang Kurawa mangsulaken menika begawan Danarsi ingkang sifat yaksa sarga suta gengipun menika wau nggih.
2: Pamanario nuwun wonten ingkang dawuh nggih. Kula sewanggaken pejahipun begawan Danarsi pendhita ingkang sifat yaksa wau. Awit ing antos bapa Durna tumandang piyambak alit sakit ageng tiwas sinten sak mangking badhe nyirnaken kadang-kadang Pandhawa.
3: Oh inggih inggih. Heh lah pancen pendhita pinter omong iki.
2: Ireneng menika dawuh timbalan dalem kepareng pun bapa madhapasilan nyuwun tambahing pangestu nggih. Paman Arya nggih. Koko Prabu, kula yayi sampun ngantos nekaaken negari Ngastina. Oh inggih, ngestokaken dawuh.
0: Nanging babar pisan kang rukuk taos satur yayi.
2: Perkawis negari Ngastina menika Baladewa melu tanggung jawab. Dene kepareng dalem damel sirna para kadang Pandhawa, Baladewa matur baris ora melu-melu yayi. Kados pundi Bapa Durna?
0: Oh, sampun kuatos, sampun kuatos. Negari Ngastina menika arep para anggo anak Prabu Baladewa janji sana Durna beres, beres. Yo menika. Beres. Bayes.
2: Wong beres kok bayes. Yen ngaten prayogi dinten menika parpatan agung kula bidalaken sumangga pecahing purukadang Pandhawa.
0: Lho ih, ngestokaken dawuh nggih.
2: Dimas Durusasana. Lho, paring dawuh menapa, Lur? Pun kakang kundur kraton mungsu budha jeneng para anggone mudhalake nayakaning proji ingkang sowan. Kepareng madal pasilan nyun tambang pengestu. Ngati-ati Dimas. Ih, isto agen dawuh. Paripurna wedaring sabdo nglenggahi Brahmana Raja. Brahmana Pandhita Raja wis ngarani. Sedaning Narendra lenggah dampar ngegemataing Pandhita Jalma kang temen seklimah Wrata kawula sakraja. Nalika semana paripurna imbal wacana kundur katon. Kahyapaken sekathahing para abdi bedhaya yen to kacandra reruntungan tindak ira wau.

rantak-rantak lampahing poradi bedoyo tuturi sang noto kundur anggedatun nalika semono para bujoko pitono kundur kraton kabekto sungkawani penggalih Sri Penganti ora kerso pinarak kemandungan ora kerso kendel nelonjong boto tumuju Bale Prabu Suyoso papan kinaryo nyare akan ke Prabun sumare ke Prabun ring sanoto si gerung rasuk busonokah Brahman minggah sanggar pamujan sedianing kayun meminto siing jawoto ingkang hakaryo jagat yento kacondro lenggah sedagep saluku tunggal nutupi babahan Wiworonowo ngeningaken diwanggo Datmur wengkang dumadi meluk tanpa aling-aling ngalingi jaman temlawung dongriko dongriki jumbing kawula Gusti sipat piandle noto ngatas kalawan dewane mawi mesem dupo sepiro genging dupo ratu sak gerdu gedini nanging bawane sanoto tansah kahiru budi candolo wata angkoro songkotu ing pandito turno ngeningaken penggalih nyadung dawing jawoto mawi srono mbesem dupo tondo ora katrimo penuwune pambeseming dupo geni dipdamu ramurup malah ludes duko yayah sini pesang noto wau noleh kanan kiring ora ana abdi kang keporo caket songko dukaning penggalih anglo kadupak pecah mawa dadi sak jerambah semanten wau tangi lamun bisa paripurno yen to kacondro sini gek sopeng kemedan jawi arkeono pati haryo sengkuning awis kateng poro kadang kurindro pating bleber pating blarat kadyo tirto mludak neng daratan

0: Amuan paman Aryo kematian man. Rijanung Sung Pawardo man. Manario kematian geng putro Burisrawanya dong dawu man. Manario Sengkunar tindak onteng latar Burisrawanyun kabar man. Manario Sengkuni geng putro Burisrawanung Sung Pawardi man. Man. Man puno man puni paman Hario paman Sengkuninya dong dawu man. Paman Aryo, ingkang putra Karto Marmo nyadong dawuh. Paman Aryo, keng putra Swatama nyadong dawuh, paman. Nyadong dawuh.
1: Dawuh, dawuh, dawuh, dawuh. Man. Man. Dari man. Ingkang putra Citraksih nyadong dawuh, man. Napa niku? Sesok niku kula mangkat boten iki. Keparengan kula napa niku?
0: Wong ming muni arep nyadong dawuh iki. Oh. Aku nek ngrasakke anakku Citraksine ana para gawe nek nyadong dawuh ora kena diselani. Kala mangsane nek wis tekan nggone sok ora kalap. Endi sing muni mangso angin. Endi sing wetenge lara. Wetenge lara apa arep ana?
1: Man. Man.
0: Mbuh. Mbuh. Ora caturan kowe menengo.
1: Oh nggih.
0: Dalala, bad. Durbo gati kita sindok kiri paman gak teko-teko, bad.
1: Lah gati cokoti nyambuk, bad. Wong tua kangsen kaya bocah cilik.
0: Dahlah, bad.
1: Kuruk ini nyangono, bad.
0: Jari kau kan melampariin. Udah gawari bis-bisan, bad. Pekso gulai utangan, bad. Kulino mangkat nyambut gawe Kurawa. Kulo, kulo, kulo. Aja padha saur manuk. Iki ana dawuh rungokno.
2: Doriki, doriki, doriki, doriki.
0: Ana gawean sing ora enteng sesanggane ya, Nggir. Awit ngerti yo. Nalika aku nderek sowan menyang ngersane anak Prabu, ngrembug perkara kanugraning Jawateng yang tansah tinampa para Pandhawa. Wusana nggir rembuk mau dadi muyek ora karuan rampunge. Lah kok kawusanane anak Prabu Joko Pitana paring dawuh Kakang Durna sing supaya nyirnakake Pandhawa awit darbe Panduga Pandhawa sirna Jawata paring kanugrahan wis mesti Kurawa sing bakal nampa. Kakang Durna saguh. Durung nganti mangkat, durung nganti budal. Dilalah kersaning simbah. Ana pendhita yaksa ingkang sowan, ngakuni randi papan ra duwe dunung. Peparape Donorsi. Ha kuwi kok jebul sowan ki matur nglamar Dewi Durna. Ning jebul ming dinggo jalaran, nggih. Li arep goleki muringe Kakang Begawan Durna. Kakang Durna ora nrimakake nganti kelakon tantang-tantangan menyang madyaning Pasiwakan Agung. Bareng pendhita yaksa wis metu njaba Kakang Durna matur anak Prabu. Nggir, iki cekak alse ngene ya, Nggir.
2: Nggih, pripun, Man?
0: Nek nganti kula niki mangke mungsuh pendhita nika cilik loro gedhe mati, sinten sing arep mateni para Pandhawa? Mula nggir, saenipun perkawis pendhita menika kula sumanggaken. Dene Pandhawa kula ingkang sagah nyirnakaken ngono kuwi aturi Kakang Durna. Wusanaku dawuh menyang kowe kabeh nggir. Tata-tata sumetaning ayuda. nyandak gaman yen perlu golek ana dana resi nek kena kon lunga syukur gene urane sirnakno ya nggir.
3: Babang winencang kang walik sandangan kutekwo kutekwo sinimbar coco lamun mangsa lamun mangsa prawiro tiktoyo
2: Hamuan, hamarario, apa nggir? Wedal menika
0: pegawan donor si mapanipun wonten pundi, anek lumrah ngenteni madyane ngalun-alun. Mula getututana singkirna nek gelem gene urane sirnakno babar pisan.
2: Kulo,
1: kulo, kulo, kulo.
0: Nyandak gaman goleki donor si kon ngalih ora gelem lunga bateni
1: kanca budal budal budal budal budal budal

0: kapato papasun nyoramo. Ii, jagat mangestung korowayah betoro tibaku. Opo iki yakso kang peparape donorsi?
1: Ong tete kololodro, iyo, pancen dasar kepolo nyoto. Balik satrio sopo merbeki menyang aku. Araden Kartomarmo, bigatine opo? Kesusu temen kue merbeki menyang aku saja ono polo gawi. Ngemban dawuh timbalani paman Haryo Sengkuni. Waktu dino iki aku kudu nyingkirake kowe songko negara Ngastina. Yen kowe gelem lunga saka papan kene kepenak awakmu parandene ora gelem semingkir saka negara Ngastina. Aku ingkang mbelani paman Begawan Durna. Sepiro banggamu maju nek lumrah ora jam-jaman dadi kuwondo kowe.
0: Kumecot padoning lati seluruh mawon toko. Makiat wukiat katekap. Kurdo kuroreh kakiri-kiri.
1: Om tete kololudro. Hei Kartomarmo. Kowe wis akeh yuswane nek lumrah iso mikir. Yen pancen aku gawe rusak negara Ngastina kepiye maneh. Aja mung tok kon lunga. Nadyan aku tok pateni manut. Nanging nggonku mbutuhake Durna. Yektine aku mung mulat kahanan ing kawula sing mesakake banget. Jebul tenane kawula ora karuan uripe mung merga sangka dayane Durna sing tansah angkara budine. Candolo pakartine. Iwo semono kowe nyingkir iki karaku nek aku ora gelem lunga tok batene. Kartomarmo. Dedeg biadeg ora sepiro aja cumantoko. Kakang Rembug. Ora semingkir iki mergane batimu. Ngajak apa dalane kowe, Den?

0: pinggir karto marmo. Paman, keporo estu meniko pendito sekti tanpo meguru kemde tanpo riwang. Tandani kuluantem tanpo dipun rausaken. Sarang piyambai pun malas meniko ngantem sepisan kemawon. Wah, semerepet memanon kulo, man.
1: Kowe tantem gak napa,
0: Pangeran Dodo. Ningali menopo-menopo meniko njuk ireng kabeh.
1: Kamapir ya?
0: Inggi. Ewa semono kowe sago nyingkirake pendito kae. Ora menang atur ke anak Prabu nompo duko. Paman, lenggah mawon. Sepisah meniko klo dawai godo ora pecah sirai tak guruni.
1: Narak ngono, ngil.

叫叫挂着挂着挂着挂着

Lenggang ora fadut. Adikarto waramu mundur merangkang. Kulus manggakan kang mas. Weh, rasembodo nek nyadong jauh weh. Ramai tulimu gagah nu gawen ramrantasi. Ger, kulo man. Burisrawa kulo. Wah, ono wong tua kek lingak-lingu itu digeret winder. Paman lenggah sekecoh tambah pengestu ingkang klosun. Ngati-hati, hei lah. Donor siuragam semingkir, loro posing tok jalo. Ayo, bangga, tanding ngaragung.

Neng ora padut. Ana wong teko njoget sirah tak ulungake. Kowe sing jenengane Donorsi, dasar keporo nyoto. Balik kowe sapa? Den Satrio Tindi Kembang Burisrawa aku. Aku teko njoget sirahmu kok tak ulungake. Kowe mrene butuh apa? Nglabi paman durung labrak kowe. Nglabrak aku yo. Nyoh tibakno tanganmu. Lah, kendel tenan wong iki. Tak suarane seru tanpa bingung, tanpa kaget pikir ya. Aku duwe rasa iman karo kowe tiwas kowe njoget ora menang larak malah kewirangan sing dadi nyatane wae. Butuh ngantem, Nyoh. Pilihin awakku, Nyoh. Beti marep tak mungkur, Nyoh. Nek perlu ngasto gaman, tiba noh gamanmu, Nyoh. Ya, jauh mok, kaya aja pamar, kaya. Penyakit berdagang ratotong. Luwak elek, kaya. Aku piyayi, aku satrio, he. Kalah kendel karo wong kaya kowe isin aku. Arep ngopo, timbang aku ndisi luwong disi ono. Harang ngantem ba kowe, Nyoh ngantem aja. Beti marap tak mungkur, Nyoh, ya. Kini ki ora wani, ya. Komburi pak, Nyoh, ya. Kini ki ora wani. Kongirian pak, Nyoh. Kini ki ora wani. Kuwi jenengane ora wong nawakake kok. Weh, tawani ngoyo-yo ora gek plek. Kaya aku iki, Nyoh. Tibakno. Nyandak ugaman, tibakno kene ning sirahku kene. Iya, kendel tenan nggih. Skomburi po, Nyoh. Ya jauh kok kowe. Kala kendel isin aku. Ayo, komburi po, Nyoh, ayo. Iki ora wani. Sing dadi nyatane panggatane iki mergane patimu. Awas!

0: gang, all right, Kula bali mungsu pendito kaya nyata nih pendito buto enak melayu, enak melayu. Orang meresan, nyur ngapunten man, boten jarak. Cah kisih genep porata ya. Aku nunjang-nunjang kowe iki sih awas porat. Gugup man. Sebab apa pun ciloko ciloko we becane awak kaya katene iki man. Nika pendito sing wujud yaso we jenenge Dono Resi kula tantang dheweke wani. Ning panjen kendel banget man. Sirah durungake le meniki timbangane joget rungkaron menang nyuar ngantem po ngantem po. Kula nggih isin to. Ayo. Kula ganti tawa. Hah? Tawa man. Tawa piye? Timbang disi ilung, disi ana. Are ngantem po nya. Nya gewis nya. Dantem boten. Komburi po nya. Napa wangun man? Bareng nika pun sumbar-sumbaran karo kula tuh teman-teman blok-blok-blok padha ampuh man. Ngantem ya awakku loh tanpa kula rasake man. Aku mau weruh kaya kowe joget. Anggih. Menang? Iya. Nek menang geleleng ya. Angge. Wah, rika kula tubruk cepet gone ngendani man. Kula ya ngantem malih kali kula plek kula ya. Halo popo ora popo ora popo. Joget nah ya. Angge. Menang kok ya. Angge. Anjur, kau capo man, bareng nih kau ngantem, kau ngarep kau tadai, kau ngulung ke gegernya ngantem om, boten diantem, kapak ke candak setagen kau dilarak man, mongko metu kalen man,
1: metu kalen,
0: enggak man, pun man, bapak budak kafe awak gula yu, apa enggak, weh katutan yu man. Nyapit bokong ya man. Udah mau coba dua man. Kalah ge. Nek cara aku isin. Ah kulo kok biasa. Raisin rak. Isin panganan opo. Isin tinggal di kulo ilang kok. Nek kulo gagas man. Nek kulo pikir man. Sampian isane wing dawuh. Kurawa ana gawean tandangi. Awake dhewe isane wing nacat karo ngalem. Nek Kurawa menang, dialem, nek kalah dicacat. Wong tuwa-tuwas. Pupuk ampas. Lah kok kowe nguring-nguring aku? Asane isane wing dawuh. Sing temandang iki sing rekoso lho, Den. Saya orang nggo saya. Kono meng dawuh wis tak rewangi meruput e. Eh ngono ta jar karep mawi man nek pancen sampeyan iku nyoto iso temandang ora meng isane dawuh mang tandangi nek pancen kowe iki wis kalah tenan aku ra iso nyingkirke pendhita kaja dundang sengkuni. Ayah meng ngomong man kok. Nek meng ngomong mbok kula iso mawon. Anak kula mon iso nek meng ngomong. Sing dadi tak nyatane man. Aku gelem temandang nek kowe wis kalah. Kula pun kalah. Tenan pun. Ngene. Tondo dumuk. Kersane nandhake nek wis kalah tenan. Nggih, sendika. Oh, nah, tak ngono. Tadi aku teman dangki marem. Tur mempeng. Mantep ngono. Angko nek aku sik menang jar kowe sik ngaku piye ya ra. Ra sing entuk pengalaman bono kowe to.
2: Weh, lah ya ya wong tua sik seneng dialem ngomong. Eh, mun masa berdua man. Delok nek aku sing temandang. Ambaku wong tua ringkeh awakku oh nek musuh pendhita kok ngono mbok yo rangkep limo. Candak kita ecek jambak rambute untir wae sirai krukdel limo tak lumpuke terus tak nggo gateng
0: Waduh, kaya iya-iya. Ora ngandel po nyatakno. Kapan sampean isane ming dawuh wong tuaku? Iya, nek pancen tok paitu ayo. Ngalih tak tandangane pun mongso bodho man. Kapan ming ngendika awas. Iya, delak aku kalah karo kowe lek temandang isin aku.

0: Sopo iki sengguni patih pangkatku lho. Teko ning ngarepanku sirah tak ulungake. Aku dipai duru anakku Burisrawa isin aku. Dianggap aku wong tua isane ming dawuh ora iso nandangi. Yo, mungsuh aku yo. Apa ora ana sing luwih nom katimbang kowe?
1: Ana kae aku sing wajib temandang kok, yo.
0: Ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa? Ayo, mungsuh aku. Tiban tanganku nek lumrah pecah siramu.
1: Oh ya, tibakno. Dipae duru anak isin aku.
0: Kalah karo kowe isin banget ora mengisin wirang gede banget. Iki mergane patimu.

0: iya. Wong tua kini temandang rekane arep mempeng kaya sing nom-nom kuwi. Mungsu ngantem tak tadai loro kae tak kuat-kuatke. Iya. Bareng kono ngantem ora tak rasake rekane tak walas tak tubruk cepelendo. Tak oyak melayu terus. Tak tubruk kiwa milar tengen, tubruk tengen milar ngiwa. Rumangsaku kerekep kecandak kowe mungsu. Cebul mbok nemu iyem. Waduh. Mongko pas mungkur. Iya. Mulane kok le anyep anyep. Hei ayo wong tua mono. Arepo dikabak-kabak no kalah nek karo sing nom-nom kuwi ngger. Kurawa.
1: Wadak.
0: Sapa kuwi?
1: Wut.
0: Suwe-suwe nek tak rasake kok kaya lagiane dalange ngentak. Citraksi kini omong kok lewat wit-wit. Iya. Ewa semono ngger kowe arep temandang apa piye?
1: Nggih, Man.
0: Arep temandang
1: nggih, mumpung selo.
0: Meso nyelakke to nggih. Pendhita kae tandang ana beres, Man.

0: leng ora toto panuk maning jajlanat kae.
1: Trun, dimonon kae. Kowe sing jenenge Tonorsi?
0: Iya dasar keporo nyoto.
1: Wae lah, buta gagah kono.
0: Oh, bapamu. Sopo kowe?
1: Citraksi. Citraksi.
0: Are ngopo?
1: Panggah musuh karaku.
0: Oh. Aku tahu kurungu kabar. Citraksi kuwi satriyane pancen branyak ning watake licik ora tau wani karo sapa wae. Lah nek kowe wani karo aku kuwi sing arep nggo menang apa?
1: Loh. Tas meguru anyar aku.
0: Ming meguru anyar kok dipamer-pamer ge sing dadi nyatane. Lan kowe tak omongi Citraksi.
1: Ya piye?
0: Gagao gagaku. Roso-roso aku.
1: Lah iya, wong gedhe kowe.
0: Lah iya. Lah nek aku menang karo kowe ki lumrah, ning yen kowe menang karo aku ki oh ora wangun. Didelok wong akeh ki ora wangun. Sebab gagah aku, rasa aku. Dadi nek kowe menang ora wangun.
1: Pa iya.
0: Lho lah iya. Dicupuk barang sing nyoto wae. Oi, gagah gagah aku, rasa-rasa aku. Gedhe yo ya gedhe aku.
1: Lah iya ora maido aku.
0: Mula nek kowe menang karo aku ki wis ora bakal wangun.
1: Dadi aku nek menang karo kowe ora wangun.
0: Ora wangun.
1: Ah, luwung tak bali ning wangun aku, he.

0: pedagang ora toto panuk maring jajilanat. Iki pendito yakso ingkang mirang-mirang Kanjeng Rama Durna. Ya dasar keporo nyoto ayo. Di Durna kon maju mrene mungsuh karo aku. Pandukaku Durna kuwi sirna jagat tentrem sae sini. Oso tomo tandingu ngajapo he merapas ramu panggah tayoni.
1: Babuh.

0: Dagiono pate sengguni.
1: Apa?
0: Mundurake kagungane, matur nuwun. Aduh, paman. Bejo banget, paman. Bejo ki nek le mikir cara cah cilik. Nek cara wong tuwa, wo lara mbah-mbaning lara. Sebab e kowe ngantem ra dirasake, luwung diwales karuan. Bareng ming dibopong terus diselehke tur nganggo dipasrahke. Rak padake bekakas to kowe kuwi. Awong ki iso mikir diwajibke iso ngopo-ngopo, duwe tangan kena nggo njunjung, duwe sikil kena nggo mlaku, duwe mripat nggo ngawaske kok ndadak dipasrahke. Ra ming padake bola pecah to kowe iki.

0: Lane aku isin role pada kebolo. Lane aku isin banget kecebul.
1: Pedagang ratoto iki mergani patimu. Weh. Yakso indah-indah holo wujudmu. Mereni yo.

Ketruk ing bertolo woi latala ong tete kala ludra pendito durno lagu ora babak kulitmu hurung nandang tatu wis nyandak kaman wah ketok licik temen alarmu ora pangling cundo manik murup saobor yeh eh durno ora iso ngembari kowe aja dundang dono resim kocap kacarito pandito kang sipat yakso nalika semana so ngetinggalaken daya kemandin sedianing kayun ngembari cundo manik pusaka ing murup saobor arso medhokaken pandito durno sawetawis tripandura datan wus manteng batine katrimah penuhune ora pantoro dangu geblak mring bantolo salah gedaden ana daono salumbung gedene.

Wong teteh kala lundra. Ilang tak kedhepake Pandhita Durna. Ewa semono rening aku kuwi abot ngayahi dawing dewa. Kudu dina iki aku bisa nyingkirake wong kang watak candala budi angkara. Durna, nadyan kowe uncat ora karuan endi playumu. Ewa semono durung trimo. Yen aku durung bisa weruh kowe dadi kuwanda durung lega pikirku. Pandhita Durna, ayo kowe aja mlayu menyang endi aku ingkang tetep golek kowe Durna.

Wulung-wulung ake kendang peksi mabur bubar katrajang wauto. Nelonjong botol tindak iro tiang agung Baladewa. Nalika semana preso Pandhita Durna Caden kedhepaken awit kabujung pendhita kang sipat yaksa. Amung sedyaning kayun Prabu Baladewa nelonjong botol tumuju negari Ngamarta suka kabar. Ingkang supadi para Pandhawa tansah waspada njaga tentreming praja. Pramila ora petang alit saged ageng tiwas. Minggarga medhun jurang daya prapta ingkang kajangka. Nalika semana nyarengi sirepe Sang Hyang Arka gumantining wengi jagat dening wonten ingkang kacarita. Samirana datan lumampah gegodhongan ora ubah. Iwang Pertangga Pati ingkang jumedhul sangka bangwetan senadyan kalingan mega sarta gunung-gunung parandene bisa amerbawani jagat. Kapengker negari Ngastina. Ngajengaken sawening praja ingkang dumunung jajan tanah sabrang. Nalika semana Narendra ingkang dawek lenggah dampar sinebos kateng Purwadyabala. Lamun kacondro kadya dirada madhasa kawatilan.

lahing konoto wau. Nalika semono kapengker negari Ngastina kinarya sambeting carita ngajengaken sawening praja yaiku warnane ingkang sinebat negari Mbulu Ketiga. Nalika semono pitados marang ujaring para pujangga negari Mbulu Ketiga ingkang kinarya sambeting carita. Nadyan jembar rupaing praja amung samegaring songsong parandene wenang den kocapake sasana ingkang gemah ripah loh cinawi murah sandang lan bogo. Tentreming praja sang yaning kawula dalem tiyang alit minggahing poradi dalem bupati Nayaka rino wengi ngetingalaken manunggaling karso sesarengan hangangkat karyaning praja. Lasopo to wau dasa namanira narindra ingkang depani negari Mbulu Ketiga jejuluk Prabu Tega Lelana. Candraning narindra gagah ageng inggil kondang kalokaning rat sekti mahambara pinunjuling apa-apa mbrojoling ngaker bebasan tinatah mendat jiloro mesem berbondo dunya bandu sentono nanging cacat sawetawis menang den kocapake narindra ingkang budine candolo watake hangkara demen milik gendong lali. Kanthi soroting Hyang Pertanggapati nalika semono Prabu Tega Lelana ndawek lenggah dampar sinibos kathahing para kadang kepara ngarsa suwanira ingkang rayi kadipaten kekasih Raden Tega Murti. Candraning satriya mbranyak pulatane dasar karenggo busana kinunggung kalawan kadangira mengkeraken suwanira mantri pangarsaning praja Mbulu Ketiga peparap Rekyana Patih Tega Pati. Rekyana Patih Tega Pati sinambet abdi tumenggung Tega Nyawang. Mantri Bupati nayakaning praja andher piswandira abdi kinasih datan kalinggonata kepara ngarsa yaiku warnane togok tejo mantri. Arateka mangkono to wau sawetawis sanata lenggah dampar prisa piswaning para kadang sigra paring dawuh alon sedha pangandikane ingkang dereng kawiyosing lathi.

0: Ngesiang kalau jagat mas patik rojo dunyaku. Kadang ibu gagang, Yayi.
1: Yayi Tego Murti.
0: Ojo ndati aki kaget rasani penggalih pun kakang biji, Yayi.
2: Noninggi. Nuwun saklangkung kawanting kateduh kalenggo murdose pawartanipun Koko Prabu ingkang rumentah.
1: Kanthi berkah pangestu paduka Koko Prabu.
2: Kalis ing sambi kulantah kula namung sungguming pangabekti kunjuk asa paduka Koko Prabu.
0: Pun kakang tumpo Yayi. Astutinipun kakang Gyagi Tampanono.
2: Noninggi. Sangat anggen kula mundi.
1: Sartane Patih Tego Pati. Nuwun wonten paling dawuh timbalan dalem rupa diwaji.
2: Diprayogake ngadhep ana ngarepanku.
0: Inggih, ngesto agen dawuh.
2: Sawetawis suwanipun Kang Abdi keparang aturaken sungkeming pangabekti kunjuk ingkang sinuwun sesembahan kawula.
0: Tak tampa.
2: Astutiku tampanono.
0: Sangat anggen kula mundi diwaji.
3: Togok.
0: Kula
2: penak kesowan mugok.
0: Oh inggih, ngestu agen dawuh.
3: Milung.
4: Non.
2: Prayogake.
4: Non inggih, kados sampun kesinggian.
2: Kejaba kang sangka iku,
0: Yayi.
2: Bali menyang ngarepanmu, Yayi. Yayi Tego Murti. Wonten paring dawuh timbalan dalem menapa, Koko Prabu?
0: Aduh tak awe cerak tak raketake.
2: Mula bukanipun kakang dina iki nganakke parpatan agung ingkang sepisan. Menggalih tentreming praja bulu ketiga. Kaping pindho Yayi.
1: Yayi Tego Murti nalika dina kang kepungkur preso dewi.
2: Pun kakang kuwi nampa pasuwitane bocah papat ngakune sangka pertapan perang alas kakung loro putrine loro kekasihe Pramu Sinta Pramuwati Saluwita Saluwati. Nalika semono kuwi tumeka menyang arepanipun gagang Yayi.
1: Jawab tembunge goleki wong atuwane.
2: Nanging sangka kesusuning laku budhal saka pertapan perang alas.
0: Kejaba kesasar-sasar lakune.
2: Arep bali dhisik menyang pertapan perang alas tangelamun mongko wong tuane lali asmani. Lali papan pelenggane.
0: Nah.
2: Songko welase pun kakang. Bocah urung yuswa gedarang-darang tak tulung. Malah pun kakang nalika semono gebacut paring dawuh. Yen Pramu Sinta, Pramuwati, Saluwita, Saluwati kuwi tak aku atmajaku. Aku wong tuane.
3: Lur inggih.
2: Ewa semono Yayi.
0: Suwening suwe.
2: Sedina rong dina nganti tambah sasen-sasen munggahe tetaunan. Sapa wonge kuat Yayi? Nalika semono tekane Pramuwati karo Saluwati kuwi isih bocah dandan wae urung iso wangun. Barang wis pirang-pirang warsa menyang praja kene. Tak sawang. Tak sayang sawang saya suwe kok katon ayune.
0: Persasat pidodari ngejo antah.
2: Yayi. Nalika pun kakang weruh Pramuwati Saluwati kang padha ngenggar-enggar menyang jroning taman. Padha ngemethik kekembangan. Sak teliraman.
0: Ambruk kedatuning asmara pun kakang Yayi.
2: Ebo bungaing pikirku, ebo bombongi hatiku yen aku kelakon nyanding Pramuwati Saluwati.
4: Koko Prabu.
0: Apa Yayi?
4: Menapa badhe kelampahan? Mongko nalika semanten kula piyambak menika nggih nekseni.
0: Gandeng menika lari lampahi pun ora karuan sing dijongko. Kesasar dumugi wonten praja dalem bulu ketiga mriki.
4: Koko Prabu paring pengendika. Ongger, nek kowe goleki wong tuamu, aku iki bapakmu. Rak paring dawuh mekaten.
0: Iyo.
4: Lajeng kados pun tinggenipun badhe kasembadan paduka mereka nyanding putri kalih wau kok Prabu.
0: Lah ya kuwi sing marahi. Upama tak jawab apa mesine? Upo yo kelakon aku wis ngaku dadi wong tuane. Are ngepek karo anake dhewe.
4: Inggih.
0: Pun kakang njaluk iguh pamrayuga Yayi.
4: Kulo darah nem. Seserepan ingkang mekaten wau kirang sanget. Nadyan awon mbok menawi Togog saged ngaturaken. Togog menika ketingalipun awon nanging pengalaman samun kathah. Langkung-langkung babagan menika.
0: Togog. Nun. Njaluk iguh prayuga, Gog. Keparengipun gampangane dina iki kudu lakon aku nyanding Pramuwati Saluwati. Ulu. Niku rak pun diaku putra dalem piyambak. Ayo. Lah kok ajeng digarwa niku pripun? Suwe-suwe ora kuat aku ndulu pasuryane.
4: Nalika tumeka menyang negaraku kene, urung spira murumurane. Nyandang wae durung patut.
0: Saya gede, wah.
4: Ya senadyan bombrong katon mencorong.
0: Gok, aku nek iso nyanding ebo bunga yang pikir.
4: Nangit ibu pekewu banget aku.
0: Gandeng wis kebacut ngaku putro. Songko pandukaku, ora ono wong kang bakal gawe wirang.
4: Nanging seranane aku nggarwa Pramuwati Saluwati, kudu aku nggayuh patine Pramu Sinta Saluwita.
0: Upami kula caos satur piye? Menapa mboten wonten manudya sanesipun kejawi Pramuwati Saluwati? Ora. Oh. Praja dalem mboten wonten manudya ingkang langkung endah pasuryanipun. Ora.
4: Akeh cacahe ora ana sing padha ayune kaya Prawati Saluwati.
0: Wah nggih. Piye lho?
4: Ayo wong kene agek demen. Klebu paribasan ngono. Wingko katone kencana, ngono.
0: Ayo.
4: Ning nek wis ora seneng. Ditreteso inten kae ayo. Tetep elek. Ano? Nek wong tresno kuwi wis to, Kang. Elek o dadi apik, tuwa dadi enom. Wong tresno ki ora ndulu umur. Arep wis peputu kae. Nek wong tresno ki ya. Terus saya rada moncer saproe diaturi Mbah Kakung ngono. Candra seneng. Ayo kepiye meneh ya rasa dihalang-halangi. Minggari nek pancen kowe iki ngrumangsani dadi abdi ya, Kang.
0: Iya.
4: Caosono atur. Ya senadyan milik karo Ndara Ayu sapa mau?
0: Pramuwati Saluwati.
4: Haah, ning aja nganti mamrih patine wong sing tanpa dosa.
0: Menapa leres ngaten diwaji, Togog?
4: Nun. Yen aku nggarwa Pramuwati Saluwati.
0: Pramu Sinta Saluwita
4: bocah sing wis nalar, ngerti?
0: Lah ora bakal ngololo aku. Sebab purwane aku wis ngaku putra. Lah kok tegel temen aku nggarwa putra dhewe?
4: Lah kuwi kok kuwi sing marai.
0: Oh, kejawi ngaten monggo mawon, cobi. Yen kula caos atur, kagem syukur mboten nyuwun ngapunten ora dadi apa, Gok. Prayoginipun ngaten kemawon, Ya senadyan paduka menika tega nirnakake laring kang wijil kakung nggih nami Pramusinta Saluwita. Ya ning samun ngantos paduka menika temandang piyambak. Klebet dateng paribasan prayoginipun nabok ning nyilih tangan. Nabok nyilih tangan piye, Gok? Oh. Tega nyirnakaken Pramusinta Saluwita ning sampun ngantos paduka piyambak ingkang temantang. Oh iya, Gok. Prayoga banget.
4: Manes cara pating angin-angin upayanen. Upayanen tribawana tribawana.
0: Patih Tegopati kula diwaji wis tuwa akeh umurmu tak jaluk gawemu lur iki
4: dina iki patine Saluwita tak pasrahke menyang kowe.
0: Waduh diwaji piye mbok iki sanes kang adi kula kathah para kadang perwadya. Yen kula pun dawuh wonten pundi papan sendika waton mboten kadawan nyirnakaken laring kang tanpa dosa. Piye? Wangsulan keparat. Nggih.
4: Kekurangane apa kowe wong tuwa ta sugih nalar sugih?
0: Rembuk. Nggih, sugih wenemu. Tak jaluk kowe kudu bisa nyirnakake Saluwita.
4: Nanging patine mung sabaranga watara aja nganti kawistara yen aku milik karo kadange Pramuwati lan Saluwati.
0: Oh inggih. Iki. Saku, iki sagah.
4: Kowe bali. Ana bukti nyatane bisa nyenake Saluwita tanpa ganjaran sing tanpa apa-apa. Nanging bali ora entuk gawe.
0: Gethok janggamu, lur iki. Iki ngestuaken dawuh. Lajeng pangkat kula
4: sambung obor colok lintang mangkat dina iki
0: lur nyun pamit diwaji keparang kula mangke badhe damel samudana murih mboten kawistara nggih kula nyirnakaken ingkang putra Saluwita. Nyun tambahing pangestu ngati-ati mangkat dina iki lur ngestaken dawuh.

0: aku percaya, Guk. Yen lumrah Kakang Patih Tegopati. Gampang nyenake Saluwita dasare bocahe urung spiro. Mung siji sing nyemelangi, Guk. Patine Pramu Sinta kepiye?
1: Oh. Menapa mboten utusan para kadang malih?
0: Ora ana sing patut tak percaya.
1: Paduka sampun temandang piyambak.
0: Ora. Mulane aku njaluk iguh menyang kowe, Guk.
1: Oh inggih, kula tasih preso.
0: Ing ajeng sampun laturaken nabok nanging nyilih tangan.
1: Yo.
0: Paduka nate mireng menapa mboten. Ingkang kondang panengah Pandhawa. Satrio Madukara Raden Janaka niku kondang baguse. Karmu piye, Guk?
1: Mbok menawi lantaran menika paduka saged nirnakaken ingkang putra Pramu Sinta.
0: Lah carane?
1: Caranipun ngaten kula aturi pitados.
0: Iya.
1: Gusti kula Pramu Sinta dipun timbalana kautusa ngaturaken nawala wonten mesanipun panengah Pandhawa Raden Janaka.
0: Iya. Isine nawala?
1: Suraosing nawala aja nganti diweruhi karo Pramu Sinta. Kula aturi paring ukara bilih nyuwun tulung Raden Janaka supados purun nyirnakaken ingkang beto serat menika.
0: Wah, bagus iki, Guk.
1: Nah, nggih.
0: Ning apa Janaka gelem?
1: Oh, purun mawon waton wonten prabeyanipun.
0: Prabeyane
1: mboten bab arta bondo sanes. Kula aturi ngiming-imingi.
0: Apa?
1: Ngiming-imingi putri. Yen perlu aja mung siji loro. Kepara kathah. Uger mangke suraosing nawala menika nyebataken Janaka. Aku sepisan kepengin tetepungan lantaran nawala iki.
0: Ping
1: pindho aku njaluk tulung. Yen kowe bisa mateni bocah sing nggawa layang iki, siji dina tak sowanake putri 40 tak aturi mundhut garwa kabeh.
0: Wo mongko rak purun.
1: Ora usah dadak ditari akeh geleme.
0: Ngono kok. Nggih.
1: Kelakon panjang kaku, Guk. Pramu Sinta ora bakal ngerti yen to kadange harta alap, harta milik.
0: Nggih.
1: Sangka bungahing pikirku, Guk. Apese kowe tak ganjar tak tretes inten mripatmu.
0: Lah.
1: Nampa ganjaran malah ra weruh dalan.
0: Yayi,
2: mun paring dawuh.
0: Aja wedi kangelan dina iki aku njaluk suwane Pramu Sinta.
2: Oh, wis tak kan dawuh. Kepal nyuwunaken ingkang putra.
0: Iya.

0: Sewu kalepatan nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kaget raosing manah. Tiniyo menika dinten kula katimbalan.
1: Nggir. Yoga ku bocah bagus Pramusinto.
0: Nuwun paring dawuh.
1: Kowe tak timbali aja bungah nampa ganjaran.
0: Nur inggih.
1: Ana gawean, Nggir?
0: Pedamelan menopo.
1: Wis, ora usah kowe ndadak takon. Gilo. Nawala iki tampan ana.
0: Inggih. Kepareng dalem Kanjeng Rama.
1: Kowe tak utus nawala iki aturna ingkang kondang panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka.
0: Oh inggih.
1: Mung welingku menyang kowe. Ora kena kowe ngerti surasaning nawala.
0: Inggih.
1: Butuh mangkat.
0: Kepareng dalem bidal kula benjang menopo.
1: Sambung obor colok lintang mangkat dina iki. Rampung pegawen sing tak paringke menyang kowe bali nampa ganjaran.
0: Oh inggih Rama. Sanging bekti kula dhateng Rama Prabu. Kepareng nyuwun pamit.
1: Nawala tampani mangkat dina iki.
0: Nun inggih ngestoaken dawuh. Tambahing pangestu ingkang kula suwun.
1: Yo, pangestune pun Rama Banyumili.

Yayi Tego Murti mun wonten paring dawuh. Ngopeni aturi togok nicil ayam penggalipun gagang. Ning apa kira-kira Den Janaka jaluki tulung ngono mesti temandang kok. Wo, okeh temandange kali lemboten. Nemeng dimingi-mingi bondo men urung karuan luntur penggali paring kewelasan. Nenek dimingi-mingi putri. Wo. Okeh lek lakon. Yo, Gok. Yayi men paring dawuh. Sak pungkure Pramusinta yen wis ana kabar Saluwita mati saka tangane Kakang Patih Tegopati. Pramuwati Saluwati sowan kemrene tak pondonge. Mriki ngestraken dawuh.

nyawa cimat kula Reki Anapati. Paduka paring dawuh mbuh dosamu mbuh luputmu aku dikongkon mateni kowe. Ewa semanten Reki Anapati. Gandeng sampun sawetawis mapan wonten wedyak lebeting wana turta sampun pisah kalian kadang kula. Paduka ngayahi dawing Kanjeng Rama dawing Nalendra sampun tida-tida nginipun nindakaken. Kula netepi darmaning lare dateng tiang sepuh. Menapa ingkang dipun kersakaken tiang sepuh yen kula boten sagah lan ngestokaken lepat lentu gesang kula. Sampun namung kautus ingkang tebih nadan dipun kersakaken jiwa raga kula, kula sumanggakaken. Mila Reki Anapati, bekti kula dateng tiang sepuh tanpa pamimonggo inggal-inggal kula aturi mejahi saluwita Reki Anapati. Surem-surem kiwang koro kingkin lir manuk swalayon kumel kutem katon ilang memanisi yuarpo dikapak aki ora mentoloh rasaning pikir mongko nalika semono dawing keng sinuwun patimu ya seko tanganku ora ya songko tanganku yen nganti aku ora iso nyirnakke saluwita bali nampa pidana pesit ketok janggaku kepiye nggonku bakal nglakoni saluwita kowe ora dosa ora luput inggih ewa semono kudu tak sirnakke lah mungguh aku sing ketaman lakon kaya ngono kepiye kedadeane kaya ngopo rasaning pikir kucap kacarito ngendika kata-kata Reki Anapati Tegawati nalika semono ing samun sawetawis ngagar pusaka sipat siunging Bathara Kala pandukaniro Raden Saluwita pranyoto Reki Anapati Tegopati datan mentoling penggalih lamun nyirnakaken parandene senadyan Saluwita satriya ingkang durung sepira yuswane ngetingalaken dharma bekti dateng tiyang asepuh njagi asmane Reki Anapati ing sepadi ketingal tansah bekti marang dawing Ratu Gusti patra mingkeng denasto Reki Anapati Tegopati giyo karebat tanpa petang tamake dadane pribadi keparingi jawata ingkang murbing jagat Saluwita Ludra manyembur sirna mergolayu.

Saluwito. Muga-muga yatmamu tinampa ngersane jawate ingkang hakarya jagat. Dingapura dosa luputmu. Diparingi papan ingkang sakmestine Saluwito. Kaya-kaya wis rapet nggo nuku nutupi kuandane Saluwito wis. Welingko aja lali nek ana apa-apa aja males aku Saluwito. Aku mung sak dremo wis. Kowe tak tinggal.

0: kacarian putra lamun kawekasan ingkang
1: jagat wasisaning Bathara Iih. Weruh dandang lelumbungan ing panduga sajak arep mungsa Kunarpa. Yen mung kunarpane satu kewan, Gathotkaca ora bakal apa-apa. Bareng tak telajang lakuning dandang bubar. Tak waspadake ngisor kok ana tumpukaning godhong garing. Apa jroning tumpukan godhong iki ana Kunarpa, kunarpane satu kewan galak ingkang calon dadi mangsaning para dandang. Olo becik peneluput mbok menawa napa-apa aja nganti aku dikainake. Coba tak tiliani. Kocap kacarito.
0: Kanthi trampil trengginas.
1: Dian Gathotkaca nyingkiraken tumpukaning ron kang samya garing. Tanpa upami kageting tias dupi mulas satrio pekik pasuryane. Tanpa tali wrogyo den rungkepi kanyono kengrayi Raden Irawan. Aduh Irawan, adikku Irawan.

Katangipun Kakang Dimas Irawan. Lagu tadi jeneng poro tadi kuwondo nandang tatu kegaman dadamu di sopo singi korom. Adikku di Irawan, Irawan, mulo besok meneh kowe lunga aja ijen nganti opun Kakang yo di Kakang ora toto. Munggo aku iso nyipati wong kang nyikara kadangku. Ayo, maju sawet diwalamu. Mung cacat aku kok ora ngerti kedadean iki di sapa sing nyikara menyang kowe, Irawan. Irawan. Sapa sing mateni kowe, Irawan? Tangeh bisa rampung gawean yen mung tak tangisi. Yo. Mbok menawa iki Jawata duru marake Irawan tekaning pati, tak sowanake menyang Praja Ngamarta, kadangku bisa waluya meneh. Kena tak takoni sapa sing nyikara. Aja melu-melu aku kasaguh malesake, Irawan. Wis. Bejane Gatotkaca minggari dina iki. Yen Jawata marake kowe bisa walu temang jati, syukur dinurane iya tak terima ake di mung cacate aku ora iso maleske wong sing nyikara kowe. Irawan, ayo tak suwanake menyang Praja Ngamarta waji. Wo Prabu Bathara Kresna, Rama Werkudara, caos satur ketiwasan kadang kula Irawan sirna duka sinten ingkang nyirnakaken waji.

puting abot ngemban dawuh timbalane Kanjeng Rama Prabu Tega Lelana. Aku tinimbalan dina iki kautus nggoleki menyang endi panengahing Pandhawa ingkang kekasih Raden Janaka mongko mung tinanggenah ngaturake nawala. Adoh sangga pertapan perang alas aku bisa ketemu Rama kaya ngapa bungaing pikir denya Rama kuwi jebul tenane Narendra Gung Pinatara. Teko iki dina aku diutus yen ora aku tumandang rakya kleru. Mung eloke Rama ora marengake aku ngerti sining nawala iki apa. Ya wis kabeh mau bobo timbang mung kari ana astane Kanjeng Rama Prabu Tega Lelana. Diajeng Pramuwati, Dimas Saluwita, diajeng Saluwati. Kepeksa pun kakang ora dadak pamit karo jeneng poro. Selak kesusu ngemban dawuh timbalane Kanjeng Rama, wis aja nganti kudu wong ladeni Kanjeng Rama apa sak dawuhe stokno yodi. Pun kakang jaluk pamit sangka kadohan arep sowan menyang Madukara, sowan Raden Janaka.

la encono wau. Tangelamun bisa paripurno kacondro. Tindak iro Bambang Pramusinto. Ingkang nalika semana rapi tangalit sakit ageng keporon tiwas. Minggah harga medun jurang. Angayai dawur ingkang Rama Prabu Tegrana tinanggenah. Sowan mring kasatriyan Madukara ngaturaken nawala. Aleh bawani awon tanpa warni pranyata Bambang Pramusinto traing hawiryo tedhaing wong Marantapa. Turut marga kanthi ageng priyatosira satemah bisa nuwuhake obro margata dadak dadi goro-goro.

utomai Saraswati mintuno. Apa to pertandaning goro-goro? Tangising bumi, tangising langit. Pantering goro-goro tangising bumi sedina lindu kaping pitu, tangising langit udan baras salamongso. Sindung riwut manglewan bleduk ampa-ampa lebu katiuping angin. Tertane samudra mbludak aneng tawah nyayah ngelem jagat saisine gunung tarung podo gunung kayu andong kayu muning rebah kasulaya. Bumi genjot langit ngendelong kluwung pating palengkung tijo manjolo-jolo. Menceng watu garagil. Rengat sung lembu andini. Ombak bali marcu tundo koyon jepat-jepato soko guru koyo doyong-doyong kori matangkep koyo jebol-jebol. Geger hapsoro hapsari widodoro widodari samyo ngungsi ngersani wang ludrawati. Pranyoto antring goro-goro hamung kinarung rumati jumedule sang yurepat ponokawan Semar Garing Petruk lan Bagong. Awon tanpa warni ponokawan jawotong ijuantah. Jumedule perpat ponokawan sampe hang lipur penggalih sareng sireping goro-goro jagat padang tetrawangan. Ponokawan hang lipur wardoyo alon alirih lenggaing ponokawan catur.

Sutresno Butoyo, ingkang panjenengan pidhangetaken menika atur giaran ringgit purwo setalunatas lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngaturaken lampahan Pramusinto takon Bopo kabeberaken dening dalang Ki Suparman. Mugi saestu saged damel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan ngleluri kabudayan Jawi. Ing wusana para kanca ingkang ngaya jejibahan ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Neng ngerasake kang garing dan rumangsa mules neng weteng.
1: Ngapa ta?
0: Dampiri ngoyo-yo kok jebul ngomah suwung.
1: Oh, ngampiri aku po?
0: Mm-mm. Tekan mangsane goro-goro kini aku ora ngampiri kowe nek aku ijen tak ketok le sepi. Nendi to kowe?
1: Kek neng kali ye.
0: Ah kok tujune Mbak Ayu ana?
1: Mbak Ayu mana apa mau?
0: Heeh. Tak takon iki li wangsulan kepenak wae. Kang Gareng teng pundi Mbak Ayu?
1: Wis telung dina iki ra mulih.
0: Lho, hale lunga teng pundi?
1: Ambo. Kene tase ya nang omah.
0: Nek lunga sok nggawa tas po.
1: Isi catetan gendeng-gendeng ki apa?
0: Waduh. Weh, maju ning gerung kerawitan po.
1: Kepiye aku, Kak?
0: Yo. Sepeda ketemu rak yo slamet to,
1: slamet.
0: Bagong yo slamet. Slamet ta ora berjuli apa? Loh. Apa geng kok muring-muring? Ngapa-ngapa wong tuwa ora ngrumangsani? Heh. Ora. Sing tak nggo ki teke sapa? Loh. Oh. Bagong kok muring-muringnya apa, Cak Truk?
2: Ya saja kurang pangapura muring. Kelingan aku nyilih sarung.
0: Nyilih sarung, nyilih sarung. Sagum balik ke, ora balik ke. Tekan masane si Bondoro ora ana sing tanggo. Kepeksa anggoroke adimu aku, Reng. Awang ngerok kok ya dinggo. Hatena kepepet. Wis lak jame ana.
1: Wah. Be bocahku
0: ora dinggo engko nek ora nderek sowan dukani arep mangkar sowan sandangane ora ana rok tanggo turun dalan kira malah di geguyu bocah-bocah wong kene agak cilaka
2: piye to
0: nganggo roke adimu aku
2: heeh
0: mangsane grimis meso payungan aku bareng mlebu negara ngamarta
2: piye
0: are sowan ndara kae
2: heeh
0: melaku ki ana cah nom-noman neng buriku bocah bagus gagah dhuwur wale maca gedhek katoke dawa rada gedawan sithik ada aku sepatu sandal nunggang apa nunggang piter pedo. Iya toh, jangan sembrono temenan karo aku. Neng buriku ki kring kring kring.
2: Hancur.
0: Aku minggir ta rumoso. Rada mentengah liku mlaku.
2: Ayo.
0: Wis minggir isih dibel meneh. Kring kring kring. Karo singsot mongko ora muni e.
2: Le singsot piye to?
0: Ampun malam ning ning sajae wong gleleng kae. Rambute rada abang. Iya tak. Kau kacamata barang. Iya tak.
2: Anjir piye?
0: Wis minggir sik dibel meneh. Aku terus munggah nang trotoar aku. Mlaku alon-alon. Isih kring kring kring. Bareng aku noleh ki wonge guyut. Tekakaan.
2: Ah ngopo to?
0: Lemun iki wo lanang lemun. Aku ya omong asli kok mas aku ya.
2: Wandamu kok ngono.
0: Aku ora asli iki njur nglancange aku nyuwun ngapunten nggih Mas lemune aku nggih mboten dadi napa. Bareng kira-kira antarane 100 meter saka ngarepku iki piyayine putri bonceng sajake karo garwane ning wis rada sepuh.
2: Heeh.
0: Wong lemu. Wale boncang le cekelan dan ngetapel kae.
2: Bos ora sok maca wong.
0: Ayo sing sembrono kowe tak nek sarungku tok balekke rak aku nek sowan nang anggora kaya ngene iki.
2: Reng,
1: apa?
2: Ngipur pikir.
1: Ya.
2: Loro jajah saiki kowe karaku do ngembo-embo.
3: Oh iya. Tak ladeni.
2: Bagong ya. Manut.
0: Ah, manut wis. Pokoke aku ngalor melu-ngalor idul melu idul.
2: Ayo. Rungono ya, Reng.
0: Ya.
2: Ngesti angkara jagat Mas Patik Raja dunyaku. Hei. Suwin aku bergancang menyang tengah dalan. Ono satrio bagus tanpa cacat.
0: Yang to melaku layangan dililing-liling konco dilarak-larak.
2: Bagus tanpa cacat, rek maning remak ngembang bakungan danan-dan. Alis nanggal sepisan tetesing wojong lar kumbang. Jonggong ulan-ulan. Pundak neraju mas. Ngakoso satrio.
0: Kowe takon karo aku.
2: Dasar nyutu.
0: Luwe disik kowe ngaku sajake iki ana ratu sugih banget.
2: Opo kamu?
0: Nitik sandangane teng gebyar kaya remukan kaca.
2: Dasar nyutu.
0: Waduh. Setagene anyar, jarike anyar.
2: Opo kamu?
0: Mongko bagus tanpa cacat.
2: Dasar nyutu.
0: Ngaku kowe ratu ngendi gini kok sarunge apeke ora jamak.
2: Wis. Apa ana ratu kok sarungan? Dodot ngono, kampuh.
0: Ngaku ratu ngendi sapa menjulukmu?
2: Piye?
0: Ngaku Narendra ngendi sapa menjulukmu?
2: Jejuluk,
0: heeh. Ha piye? Sapa jedulukmu ngendi dangkalmu?
1: Loh. Dongko kok dangkal kowe iki? Kowe takon karo aku,
0: Narendra ngalengko diraja
2: dasamuka.
0: Dasamuka. Yo. Satru bagus sapa kowe? Tambuh dening aku. Kadang tarunane Narendra Pancawati. Satriya Nggiri tu ora delesmana. Lesmana Widakda.
1: Ming muni ngono karo merot-merot.
0: Ise. Rawungmu apa, Mas?
2: Ana-ana wae, Kang. Lesmana?
0: Iya rasar ke para nyata.
2: Ingkang muri.
0: Iki Senopati Pancawati. Riwanda Seta. Ramandaya Pati ya Percanda Seta Anoman.
1: Kalah apa menang aku goreng?
0: Ha kalah.
2: Loh. Kalahe.
0: Kocape kowe arep duwe umur sak kutut sak berkutut gagak sak srewalan. Kanggonan Aji Pancasona. Kena lara luputing pati. Tibani Gruwa Wijaya Pusaka Pancawati gereng dawuhke Anoman. Anoman. Tablek Somawana Dasamuka. Uripa ning jero gunung kowe. Ora iso lunga-lunga. Nek genduren rano kancane.
1: Weh.
2: Kalah.
0: Ha kalah.
1: Oh ya, ya.
2: Salin aku, haiya Sarina. Kowe takon karaku?
0: Iya dasar nyata.
2: Narendra Pancawati Dendo, Prabu Rama Wijaya. Sapa kowe?
0: Kowe takon karaku.
2: Iya.
0: Kowe Bathara Rama.
2: Iya.
0: Ulun Jawa Tanjung Gring Seloka. Bathara Guru ya Manikmaya. Ora ana alame ngatasé titah kok menang karo dewa. Titah nggih ki mangsa dawuhke Yama Dipati jabut nyawane. Sotke kalah Candra Dimuka.
2: Kalah meneh.
0: Kalah.
1: Ya.
2: Ngalene aku. Pokoke aku arep dadi wong sing menangan.
0: Ngaku sapa?
2: Aku dadi Bathara Guru.
3: Ayo,
2: ngaku sopun.
3: Kowe yen to pikulun Bathara Guru. Aku Sang Hyang Tunggal. Ora ana alame ngatasé pandhe kok kalah karo wesi.
2: Kalah meneh.
3: Kalah.
2: Aku dadi Sang Hyang Tunggal.
3: Aku Sang Hyang Wenang. Arepa kurdo dikaya ngapa mongso menang karo Sang Hyang Wenang. Bayar wani karo wong tua, sepatani dadi picak werayang.
2: Waduh. Kalah meneh.
3: Kalah.
2: Aku dadi Sang Hyang Wenang aku.
3: Aku Sang Hyang Nurasa. Kuwi bapakne Sang Hyang Wenang.
2: Kalah meneh.
3: Kalah meneh.
2: Aku dadi Sang Hyang Nurasa.
3: Aku dadi Sang Hyang Sis.
2: Kalah meneh.
3: Ora menang.
2: Waduh. Gong, golekno wong menangan, Gong. Dadi mayit wae. Mayit piye to?
3: Weh, dadi mayit ki wong sing mulya dhewe kok. Mbahne wis gelem mikul kok. Mbahne kakung wis gelem mikul kok. Temenan kok. Yo ora menangan to.
2: Oh, menang kene arep dipendem.
3: Ais malah ora mikir apa-apa. Rasa dadak mikir marang ngono.
2: Wong ngono ora.
3: Karo meneh arep ngajak apa to?
2: Nek dong ngajak lama-laman cara simbah-simbah biyen ngono. Jaman sing tak lakoni.
3: Alam-alaman ora wuru mengko menjur do selaya. Ada? Kowe iki nek metu karo aku nggo conto anak putu, Truk. Petruk ini nggon patrap. Garing ini nggon garing, nolo ati. Loh, Bagong, Bo, Jembar, Gong, Gaib. Ano? Ano sing ngarani Bagong, Bo, Jembar, Gong, Marem. Tumeh Gong, wajur Marem. Ano pujongga sing ngandake ngono kuwi. Ayo nek Gongnya apik. Nek tambalan. Lama-lama nyuwara tak ada nek jedul gara-gara ke ada selaya ndak nggo conto anak putu rapi ngerti wah anggere kowe jedul do gelutang bantingang selaya anak putumu sing jero weteng wis do tantang-tantangan tak omongi
2: apike
3: tintane kiyaine kok gak sebo gendingang sing apik
2: oh yo yo ya

wat rawat cirep doto mening tan kocapo. Sirepeng goro-goro pengari bawotan ono-ono kalawan uni amung jumegluk ngormati wijiling prepat ponokawan Semar Badranaya. Milo saben mijilik kinurmatan goro-goro sampun ngantos lenting penampi tetelo iku jawoto kang ijo antah. Nalika semono lenggah ono madya tengah untara pelataran begogok kaya tenggok melok-melok kaya tembok. Muka tumengo ngakoso pratondo jalmo kang angon gaib. Yen kacondro selirane Semar kang wus cinitro sekar pocong.

0: Areng anakku kaya ngripaitan wong ki ora didedeg nek omong ngeyel. Moh kalah nek dikandani malah nyeneni kancane. Ning ya wis gegowo weton. Gegowo neton kae pancen. Wong kang ngrenetone nganggo kliwon. Mesti kau. Kau nek karo gawean. Nek karo duit. Seneng genah-genahake. Kancane semono aku kok main semen. Iki tiba ning dalan po pancen dikurang. Tujune ndoro ki piyai sing wah blater blater. Blater penggali. Ya wis nyok. Ayo watake ndoro Janaka. Anggere anakku ting grubyuk ngrembug soal duit. Ndoro mireng. Ya wis nyok. Ah. Piyai kok len demenake. Petruk kae ya ngono. Senengane sok nuntumi rembug. Sok merang tatali. Nah, apa-apa ki sing sok nglegake nek omong ki Bagong. Bagong kae. Jumbo karo jenenge. Anak-anakku ora ketok nek rata tembang ki ora padha mara mrene. Ora jajal tak takon karo bocah kuwi. Le. Jenemu sapa jenemu,
1: Non.
0: Jenemu sapa?
1: Mendo kula niki jaler. Wah.
0: Ketanggor cah sudarungon. Beh, tak takon kae bocah sisih wetan kae. Le. Mandek kok. Tak takon apa karo anak-anakku Gareng Petruk Bagong.
1: Mbah. Ampun mriki riyen, Mbah. Sek nanggel. Wah.
0: Kayak buang takon wong kok. Ora iso wangsulan. Wah. Kayak buang takon wong kok. Ora iso wangsulan. Iya. Iya. Anakku Gareng Petruk ki Bagong ki arep ndeli oh. Aling-aling bumi sapi tuang ngeri krungu aku tembangan weh terus domoro dasar anakku Gareng kaget seneng karo gamelan mongko tasadul gamelan wah entuk badi nggo tuku neh ning urung sah wah jan bocah agek ketujuh prono seru-seru agak dipercaya wah ning malah saiki rambuté rontok iya anggere aku nembang anak-anakku kurak domoro mrene mbang kagok tanon bronto utama barang miring slendro gamelane le nyuwara pelok tindingane 6 karo jonggo ne nong nong nong nong nong ning nong
1: hadoyono
0: tak nembang iku maning aturama rama aduh tanembang wah Semar nek wis gelem nyuwara wah ambak wong tuwa moh kalah karo bocah-bocah kuwi mongko rada ketuju prana iki mau wah saka ngomah aku arep swandara sarapan sego pecel wah karmaku iki nah nek nggo nyuwara mesti kepenak Adoyono tak nembang iku maning tak neane kambatan mengko men jebacut ki arwah anak-anakku waranggono Nene nono nino nano nani nano canda rasane gamelan.
1: Kadoyono tak nembango tak nembango kentotoro
0: yono yo.

0: mesti apik semarang konek nembang bantu karo anak-anakku waranggono.
1: Wah,
0: ono telu mongko bentuke ya dhewe-dhewe. Cengkoke ya dhewe-dhewe. Ana sing nek mlaku kaya arep rubuh. Ana sing nek mlaku. Wah. Lemahe nganti kaya hoyak. Sing siji nek mlaku rikate ora jamak. Persasat kaya mlayu. Anggre simbit karo bojone. Sing lanang keri. Sing wedok bablas. Sing lanang nek mlaku kabotan weteng. Sing wedok nek mlaku nying nying nying. Anggre nyambut gawe munggah gunung ngerti-ngerti kan dhuwur. Kek wis to, Pak. Sing lanang ki napase metu ngitrok. Leren cul klambi ngendokke kolor. Cengkoke ya dhewe-dhewe, bentuke ya dhewe-dhewe. Dayu. Ning nong candak rasane gamelan. Wis kecekel iki mau aku tak nembang sing apik. Semar iki nek mengkutut manggung sepele. Darani Semar orang gending. Anggere krungu Semar njedul mengkutut manggung. Jugangan gone. Apik-apik tut manggung pelok barang rumpakan wis top. Ning nek Semar iki arep gending raketan bubrah. Engko nek takokke ndak ngisini-isini ala dene ngedep gamelan. Pendopo tak kebaik gamelan. Anggre dagang aku tembaga teko. Kisruh. Ya. Nyuwun diparingi gending sing apik mangke tibake dolanan sing kepenak. Mbang Gayam. Nah. Mbang Gayam ora mung kutut manggung. Ning nong slendro mawon. Bacutna ya nok tak bawanane. Taripe kula kuning.

Wiro suarane yapik yuk. Suara sajak rada dipekak. Corongnya wong wedok nganyi-hanyi.

iki mau sik ngenai bantuan sing maringi bantuan anakku. Mbokne Agus. Gustinus. Saiki aku nyuwun mbokne Doyok. Kuseng kari mbokne Dalijo. Men rotoh.

candak larasane iki mau. Kembang gayam arep tiba gong dadak anggo mandeg. Tak selingane supaya kepenak gandeng ki gong jonggo. Mungguh tak selingi dandang gulo bares ya apik. Tak suun kanca Wiraswara dibantu kanca Penabuh senggak bareng sing kompak. Yuna yuk.

0: Ming dua lulu kok nek bareng kok kepenak. Apa-apa ki nek bareng kok kepenak. Mbak Semar ki wong tuwa.
1: Aran Patih Suwanda.
0: Wanda anake Wandi po?

0: Mas. Permas tau.
1: Mampir Mas.
2: Masuk.
0: Nek bir cau mampir ngaso. Nek bir Mas tahu. Ayo.
1: Mampir Mas.
3: Guyu.
0: Ana sing turu. Ana sing guyu. Malah sing wutuh tanpa diwai. Mampir Mas tahu. Tahu nih Mbah Kakung, Mbah.

0: ngolo gareng ketok.
1: Ha aran mah.
0: Eh. Nembang sing apik ana wektu sawetara nggo mlipur pikir. Tundang pengak-pengok ora moro bareng tak tembang ke malah moro. Iya niki wong tuwa nek guyu kok kemrengseng. Ambak wong tuwa nek muni ana gamelan jan. Wah. Malah aku wuling karo kowe nulo gareng sok aku nek wis mati aja tok kirim kembang menyan. Kirimen Mbang Gayam. Gawakno gamelan sak perangkat.
1: Wah iya, sing nabuh aku ijen ya.
0: Niat gedabikan kowe iki.
1: Eh nembang, oh ya. Lara sing gamelan.
0: Ning ning ning nong nong nong ning nong nang nong nang ning nang nong.
1: Adoyono tak nembang o tembang aku.
0: Wah. Apik ki cara kuno kuwi.
1: Ta nembang o tembang aku.
0: Wong tua kok ya isih kelingan cara mbiyen. Kowe wae kelingan apa meneh aku wong tua.
1: Kiyaine apa iki mau?
0: Mbang Gayam. Selingi nganggo dandang kula.
1: Wah. Kula nyuwun pelak.
0: Loh. Iso apa nembang gamelan pelak?
1: Loh, kepiye ta, Mak? Wow, nek wis ngrungokke pelaku. Tenan kuwi nek sampean preso pelaku. Tenan. Mana tahan.
0: Ora cacal pelokmu kaya ngopo?
1: Pelok nem. Bawane nganggo bawa celuk sinam. Tibake dolanan tahu tempe.
0: Apik.
1: Mirengke

0: apik tenan iki ayo.
1: Asale mong sangka dele.
0: Awong ora laras ngono kok. Aku ki nek nembang nek gamelan pelok rekasa. Aku nek nembang ra tau bener kowe. Ah, jen. Rekane ya oleh kursi nau ki wis kurang-kurang ta. Ngantek ora turu. Rekane nyuara malah silir-silir karo karuan. Sing marai wedi ro kowe iki apa, Mas? Wis linggo-linggo. Wis tak anggap iki mau kowe iso nglipur pikire wong tuwa seneng pikirku. Iya, Mak. Petruk dundang.
1: Tang tir tang. Tang tang tang tro. Petro anakku wok Bagong anak Bangkong Semarana e wong kowar Nolo gareng putrane Pak dokter Nek tindak-tindak titiane Honda Civic Nek dino minggu nek plesir titiane Kol diesel.
0: Saking sugiye.
1: Iya. Nek sore arep adus datak neng pemandian titiane setum.
0: Oh, saking sugiye.
1: Iya. Nek darlawe dada mentok letik-letik e bayek paru Nek roto panas ide awane 7 up
0: Wah Piri-piri Lakui ora patut
1: Patute piye
0: Petro anak kuwo Bagong anak Bangkong Semar anak ewong kowar Nolo kareng anak celeng
1: Anak mono kari manut Celenge sapa
0: Wis rahido
1: Dateke dokter kok milih dadi celeng Mrene ya tro
0: Yung yung gumun aku Yuh yuh yuh
1: Tangi turu cah ki.
0: Yong.
1: Yong. Mutiar. Ngapa cah ki?
0: Aduh, lagi, lagi, lagi.
1: Wah, wes. Ngapa-ngapa?
0: Turu neng lincak, tangi gregah karo ngulet. Irungku semlempet.
1: Awang dirung semono. So meneh ki nek kira-kira arep bobo ki ya sing pernah nganggo bantal, ora bantalan kaya.
0: Kula nuwun Kang Mas.
1: Wah, peto kene ora ketok ngangeni ketok gregetke ati. Slamet
0: milujeng
1: nembang sing apik
0: nringgi. Ya ini mangkayam.
1: Waduh.
0: Kang Gareng
1: tahu tempe
0: karmane
1: ayo ayo kowe
0: iya ini ngersaki sing gagah nopo sing alus gagah ya arep alus ya arep ora tampian iya ini ayo
1: iki mawes alus kepenak coba aku nek jaluk sing gagah kaya ngapa
0: oh iya bawani suara pora
1: waktunya wis mepet
0: oh iya
1: terus dadi waton kena jogeti tak weruh
0: yo ning nong mak

0: Apa kuwi mau, Truk?
1: Cah sekolah sing sregep sinau mitu wulangane guru.
0: Oh. Aku nek krungu simbah mbiyen kae senggak, Ming.
2: Bandol yo. Bandol lon tangan teng.
1: Supaya ketok le maju kabudayanmu kabudayanku yo ngene iki mau. Cah sekolah sregep sinau mituhu wulangane guru.

0: Apa kowe mau gong? Wah, jan kowe iki tanpa kupingan. Karang karo ngantuk e. Ngantuk. Tukuku padanur wis tuwa, yen lepat nyuwun ngapura ngono. Menungsa ora pisah keluputan. Jawab nyuwun ngapura. Oh ya.
1: Nono.
0: Padha aku isane ning njaluk.

0: anakku nolo garing Petruk Bagong.
1: Apa, Ma?
0: Apa, Ma?
1: Dalem, Pak.
0: Geguyon kuwi nek kok kaya ora apik, nek kurang ora prayoga. Hm? Mengko ndak dukane ndaramu, Galu. Ndara Janaka lenggah ijen tanpa rewang yo dicerai mbok menawa ana para gegawe. Kowe karo aku ngono didhawuhi cekak-cekak ketemandang aja nganti gawe singling penggalih ndaramu. Oh iya, Mo. Sangu gending apa, Mo? Galuh tak sawang ndaramu lenggah kaya cunduk sekar Sri Katarta.

0: blah ing kono towau. Sireping goro-goro kendel perparpono kawan sambil halipur penggali. Pitados ujaring pujunggo samirono datan lumampah gegodongan orang yang ngubah. Iwang pertonggo pati jumedul songko bangwitan senadyan kalingan wego sarto gunung-gunung parandini bisa merbawani jagat. Anyunari madyaning kasatrian Madukara yo kasatrian Banon Cinawi. Tangel lamun bisa paripurna yen to kacandra rerengganing kasatrian. Ngulurina kalawan wengi saklatritan bangkit paripurna. Raden Janaka, Raden Herjuna ingkang sampun sawetawis lenggah. Den adep perpat ponokawan Semar Garing Petruk lan Bagong parandene sawetawis tan kersa paring dawuh. Awit nalika semono nampi lamating jawata ingkang hakarya jagat. Ingkang wujud pasumpenan teteloan dadosaken sungkawaning penggalih Raden Janaka wau. Kilurah Semar Badranaya Kepara Ngarsa gegancangan caos atur mecah swasaning pepanggihan alon pangandikane ingkang sampun kawiyos sing lesan. Lolo Garing. Apa, Ma?
1: Petro.
0: Apa ini, Mo? Ndaramu sajak sungkowo, buktine meneng wae. Dorodo maju kene, aku tak nyuwun preso. Sebab apa ndoro kok mendel wae. Oh iya, iya, Ma. Ngati-ati ya, Ma. Aja nganti kowe gawe dukane ndoro.
1: Iya.
0: Duga prayoga aku wong tuwa ora kekurangan Lolo Garing. Oh iya. Semareko ten prayit

lekekek ukek satulito popo pendaraku. Ah, kumun temen kulo den. Lo lah nopo sebabe. Doro lenggah kengabdi Semar sowan sampean kok mendel mawon. Nopo anak kulo kareng dipenggalih kesuwene podo geguyon. Nek pancen kareng luput kulo pentungane. Doro mendel mawon iku nopo menggalih anak kulo Petro. Nek Petro sing klaru mangke kulo tendangane. Nopo anak kulo Bagong. Lah, nek pancen Bagong sing luput kulo blebek nek tengkali. Waton Doro kesongan dikong, ngaten. Gus Doro Janoko.

0: kelangalit munggeng driji. Ampun lali, ndorone iku kesumo. Sungkawa ya kena ning ampun mendel mawon. Onten nalar dinalar rembuk dirembuk, ngoten. Sungkawa ning penggalih nopo karuan kula melu mikirake. Ngetan bali ngulon. Apa sediane mesti kelakon, ngoten. Kembang biru munggeng pager. Ana sedane ndara sinten sing kula deleng. Ndara ampun mendel mawon. Nolo garing apa? Mbak coba kowe sing matur, ya. Aku tiwas matur lagi ngendikani loro pikirku karena truk kowe wae truk. Hah? Ku meneh, Reng. Ndara Janaka ora kaya sak gedhagan iki sing tresnane rak ming Bagong. Bagong wae kon matur, karena gang matur ah. Ko, dah matur ko. Ponokawan papat, tua-tuas pupuk ampas. Dena ora sakuh nyemar. Nyemar kok ora micara. Haidepon ora iso ma, aku sing dapuk Semar. Ngladenin dorai kok ora iso ta ma, ora sembodo le, jas-jasan dreder. Kan kene jebul ming gambar. Ngendika ora ming meneng wae aja marai ribut. Nek gerah ngrasake napa? Gerahi apa piye? Aja ming mandel wae. Nek sampean meneng mawon iku gawe bingung ngono. Nggih. Tak ite-ite lho.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
0: Aja mung mandel wae. Nek sampean meneng mawon iku gawe bingung ngono. Nggih. Tak ite-ite lho. Karantara karne kan. Ayo wis men ta. Ora apa-apa ora nek kuwalat tuwa Bagong. Ngendika. Ye. Kurang sak idus. Piye ta, Gang? Wis umat-umat deh. Wis gini harap ngendika iki. Duh, ya dah, duh. Ya dah. Rasido. Kalau menjingi anteng meneh. Awang Arnitarin dorong ngendika singgo patokan kok kalau menjing. Nah. Ngendika orang mandel wae jenengan apa ta, ha? Gus, Ndara Janaka. Piye? Ayo syukur nek pun tekan ngomah selamat syukur. Putrane to? Oh? Ayo wis ra piye-piye perkara rangga oleh-oleh kira tak era ana. Oh, ten diseneng-senengke penggalihe. Rasa bingung. Somben uyan-uyan. Rasa ngopahi. Pun ngoten mawon. Mumpung putrane mulai. Coprang. Waduh. Ngarang sing ora-ora. Nek tak gagas ndoro ki suwe-suwe malah senenge dinggo dhewe, semanggian sing bagus. Tuwa Bagong karo ndoro matur kok dinengke wae suwe-suwe kok loro atiku. Nek pancen nang kira kanggo mulai to padak kira ndomah. Wis ya ini iki, ya ini oke wani. Wis padang, wis listrik dalane nggon aku. tekan ngomah kono wis pading. Jenenge. Tur wis alus. Dalane Semar.
2: Nun.
0: Anakmu Bagong kaya arep menyang endi?
2: Wangsul.
0: Kon bali mrene aku rapopo.
2: Oh, la wong Ndoro Mendel mawon anak kula bingung negalu.
0: Matur tanpa dingendikani rumangsa ora dinggol Suwita Ndoro mutung. Tututi jak bali mrene.
2: Petro,
0: apane? Bagong dawuh Ndoro tututi jak bali mrene. Semar.
2: Nun.
0: Sing tak dawuhi iki kowe.
2: Mbok kareng mawon.
0: Kowe sing tak utus.
2: Wah, wong tuwa kangelan iki. Nggih, nggih.
0: Tekan ngendi jan? As, as, as, as.
2: Weh, penyakit iki. Tiwas tak oyak tekan ngene jebul bocah tengok-tengok nang ngebuk kalau. Eh, Bagong.
0: Apa? Timbali ndaramu.
2: Mah. Loro atiku padake lempung kepanjingan nyawa matur kok dinengke wae anake apa bapakne apa
0: yo nek pancen atrimo matur dhewe kok tak matur kok
2: wong tuwa wis gelem kangelan kok isih during-uring kowe iki sing wong tuwa kongkon kok gelem ambo wis lenggang
0: Bagong
2: apa
0: karo Ndoro kok ora basa
2: Ben kemerokok
0: wong kemerokok kok kemerokok
2: wong tua omong dinengke wae diri wangi sowan tuntunan cek
0: dan
2: matur dinengke wae
0: yo yen pancen ora atimu aku njaluk ngapura
2: pripun
0: njaluk ngapura
2: wis entek sak tak ngangai pokoke terasa ndak tak ngasahi wis tak emblok kabeh
0: ora gelem menehi pangapura ora ya wis ora dadi apa nanging iki luputku gilo yen kowe gelem menehi pangapura isih ana dhuwit 500 kanggo kowe
2: lho saya pereke tak kuwi Bagong iki wong tuwae padake mripat duiten 500 sing bejaji apa muring-muring kok 500 apa kuwi aneh anakku nangis manggilo beres Bagong wis gedhe tuwa ngerti melek 500 sing bejaji apa nek ora 2000 mosok tampa nono
0: we bocah muring-muring kok mengenyang
2: perkara duit niku gampang Gus ngoten ning sing baku niki ponokawan doh bingung sampeyan aja mendel mawon
0: Bagong
2: Nun
0: olo dikuang becik digoleki
2: nggih
0: ora ngerti ngeng tadi susahing penggali
2: papar pisan mboten
0: ngaliwaku tak rembukan karo Semar.
2: Oh nggih.
0: Semar,
2: Nun, paring dawuh napa, Den?
0: Ngerti yo Semar. Ingkang ndadekake telenging penggalih kejaba mung lamating jawuting ing tak tampa.
2: Napa?
0: Wujud pasumpenan.
2: Lho.
0: Dorong ngimpi napa? Onong jroning impen kaya aku iki nginggar-inggar penggalih lelumban menyang telenging bengawan Semar gregah wungu sare ora ana apa-apa Semar yen pancen kowe bisa matur maknane impen apa aturno Semar karuan gonku menggalih

0: se biar mau tuh.
1: Nalika semono dereng ngantos paripurno Raden Janoko dawuh tinampi perpatpuluh kawan. Menggali lamating jauh tukang wujud pasumpenan. Rikating carito kasaru gegering yawi. Ingkang nyerpepeh kadya soto manggi kromo. Pisuwaniro Bambang Pramusinto. Ingkang tanpa weling unjuk damel kaget ponokawan. Gumurujuk tan wonten ing loro paken praptani Bambang Pramusinto wau.

0: dog.
1: Semar.
0: Nun, paring dawuh napa, Din?
1: Durungan toro suwe rampung gonku dawuh menyang kowe.
0: Nggih.
1: Ana bocah bagus tumeka menyang ngarepanku, Semar.
0: Prayoga enggak dipun dangu niki satya pundi sinten kasihe ngoten?
2: Nolo Gareng,
0: apa?
2: Sopo iki? Wah, urung tau weruh aku.
0: Wis tau srawung, Patro?
2: Urung. Ambu nek bakal.
3: Ah, aku sih wis kenal kuwi. Anake Kang Marga Utama kuwi.
0: Apa sih? Salil, Pak.
3: Bucai bagus ngono kok. Ambak, aku ya agak pisan iki weruh. Pun Gus gak didangu.
1: Ono bocah bagus prapto menyang ngarepanku. Luwe dhisik ngaku kowe sangka ngendi sapa ingkang dadi peparat. Nyawa cimat kula. Yen badhe preso awon tanpa warni, kula menika putra Nalendra Mbulu Ketiga. Ih atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Tega Lelana. Kula ingkang nami Pramusinta Raden. Pramusinta inggih. Kepareng nyilo krami menika kasatriyan pundi paduka sinten? Iki kasatriyan Madukara Janaka kekasihku. Padukara Raden Janaka iya. Embe-embananing kayuwanganira. Kayuwanganira swela kringing.

Sewu-sewu kalepatan nyuwun pangapunten Raden. Keporestu paduka ingkang kasih Raden Canoko. Mbok menawi murang toto sowan kula sampun kirang aku ing samudra pangaksami ora dadi apa Pramu Sinta. Raning kaya wis ngasu sakwetara wigatine apa sowan menyang ngarepanku. Kepareng munjuk atur lepating atur nyuwun aku ing samudra pangaksami ora dadi apa. Ingkang sepisan nyaosaken sungkeming pangabekti kunjuk paduka Raden Canoko ndunggap kaping kaling perkawis awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Rama Prabu Tega Lelana. Kula suwan ngersanipun Raden Canoko tinuto ngaturaken menika nawala mugi katampi ya Raden. Nawala iki sangka ngatuamu Prabu Tega Lelana nuninggi surasane kula mboten kepareng mangertosi malah prayogi inggal monggo-monggo dipun tampi lan syukur bagi Raden kersa inggal maos betah kula ugi badhe mangertosi keparengipun Rama utusan dasat kula menika kagungan kersa menapa. Yen mengkono kene layang tak tampanane rungokno tak wacane uinggi mulat mulori sang Arjuna mulat mulori sang

Ku mecot patoning lati selur mawon toko mingis katyolan deping trisulo. Cocok bang mawingo ku mecot patoning lah adi. Kucap kacarito. Nalika semana Raden Janaka Giyangasta Nawala saking praja mbulu ketiga sawetawis Dyan Janaka kejut raosing wardaya pranyata surasaning Nawala tan kepareng sapa wae midanget amung Dyan Janaka ingkang den parengake prisa surasaning Nawala paripurna nggone rumaos Raden Janaka sigra narik sandhang walikat sedyaning kayun arsa nyirnakaken Pramusinta awit tetela surasaning Nawala Prabu Tegalana kang mundhut tulung Dyan Janaka lamun bisa nyirnakake Pramusinta yo, jalma kang beto Nawala Raden Janaka arsa denaturi wanudya 40 cacai matak Raden Janaka tatan den penggalih ngagar sandhang walikat nubruk Pramusinta Prayitna Pramusinta Giyamlajar podo sakala geger madyang penuh Madukara.

Petro. Nggih. Ana apa Petro, Gus? Perkara enten apa-apa Petro niki mangke ora weruh melu tanggung jawab. Geger ya geger nek karuan Petro ngerti nalare, ngoten. Petro, Nun. Tak belakani ya, nggih. Mulane aku rasane dadak anggo ngitung bocah kuwi luput apa dosa kepiye. Lah nggih. Bot-bote ngabot aku dijaluki tulung karo Prabu Tegolono. Pripun? Yen aku bisa mateni bocah sing gawa nawala kuwi. Ya Pramu Sinta kae, nggih. Aku arep diwenehi putri 40 cacahe wis Petruk. Kowe aja melu-melu tak patenane Pramu Sinta.

0: Iya Petro.
1: Aduh wis momo. Aning ya wis kepiye karang kuwi watak wanturin Ndara Janaka kok ngono. Aku sing diblakani mo. Piye? Ndara Janaka arep tego karo bocah kae. Sebabe nitik surasaning Nawala nek Ndara Janaka iso mateni kae Pramusinta jenenge. Ayo. Cara kowe karo aku ardo pae putri patang puluh cacai mongko ayu-ayu kabeh ayo watak Ndara Janaka neng wis ana buktine durung ngakek Nawala lah wis lah kira tundone Ndara Janaka iso klera-kleru Petruk kelakon kaengku ndaramu malah nandang wirang nek kena dilekake kena tak elike siki mau wah kaya ngarang Ndara Janaka ki ya saka ngono kuwi watake ya piye meneh ya Tru karang Ndara Janaka ki wah jan bagus ora maido ning jantuk mes tok mes yo apa anggere ana bathuk klimis ngono kira tau gelem keri meh wae bojoku barange anggapmu ki bojomu lempoh e lempoh kae angel lho gula kang ana kae mo api api mo dilekke ayo gandeng kowe wong tuwa mo mbok ana kowe sing matur ndoro njuru kersa lilih penggali coba wae wis do meneng wae Gus kendel Gus

Nyuwun pangapunten Raden, menapa ingkang dados dosa lepat kula teko paduka badhe teko kalian dasat kula ora sandadak takon dosa luputmu. Pramu Sinta, kowe tekaning pati saka tangane Janaka. Janaka bakal mulya uripe manut kowe tak pateni. Aduh Raden, sampun kados

0: garing Petro Bagong. Apa mau? Apa nih mau? Hei, apa mari mau? Wis kok mesake temen iki Ndaro Janaka pancen wis gebacut wuruh penggali. Sampeyan iku sinten wau?
1: Pramu Sinto la kowe.
0: Kula pono kawan Semar. Niki anak kula Nolo Gareng sing dure kok Petro. Niko sing mripate karo tumane kok Bagong.
1: Ono apa Semar?
0: Kula ngerti lelakon iki. Mula bukane nek kula gagas Ndoro Janaka sing kleru. Ewa semanten angel kula elengke angel. Malah nek gugu kula pun sampean rasah ndadak nggo wedi.
1: Kepiye Semar?
0: Sampean diperoso sak gelem-geleme kula weruh rumangsa gumun tanpa babak kulite. Sampean nggugu atur kula
1: kepiye?
0: Diwales.
1: Diwales kepiye?
0: Diwales.
1: Aku adrih yen to nandang dosa.
0: Nek ana dosane Semar sing nyangga. Ning weling kula sampean males kena sampean gawe loro Ndoro Janaka ning aja nganti nandang sedo kula ndak kelangan. Ming nyuwun tulung dikapokke mawon. Suwe-suwe mesake sampean wong ora luput ora dosa kok diperwasa sak gelem-geleme.
1: Ana papane Semar tanggung jawab.
0: Nggih, pun mangke. Nek wonten apa-apane gareng nggih tanggung jawab.
1: Niku leres kiyaine niku. Pun nek wonten apa-apane Petruk melu tanggung jawab.
0: Nggih, kula nggih jagung bakarane.
1: Piye, Kong? Kemlethi.
0: Manung bakar jagung ora. Pun kula tanggung jawab.
1: Ya yen mengkono Raden Janaka merwasa aku sak gelem-gelem arep tak kapokke Semar.
0: Nggih, nika diwales. Ning ampun nganti sedo lho.
1: Iya.

Buku karpe dewe Pramusinto kulo raten kowe wani medhokake aku apa butuh males danguning dangu kraos sakit badan kulo sepisan menika raten lota sipresa kersa mboten arep ngopo sampun merasa dateng kulo tiang mboten dosa ora berduli ne arep males kowe males oh kepareng kulo males males janoko iki merganing patimu aduh

ora patut banget. Pramu Sinta ketoke bocah ora spira umurmu teko rasa banget. Kowe bisa nguncalake Janaka merwasa aku sak gelem-gelem. Tangan mung sak biting antepe ora jamak. Ojo bunga-bunga cemeti pamu. Oh, tiba no Janaka ayuh ngajak pirang dino kowe.

Waraya, kowe kapokmu kawan. Waraya. Ndara Canaka caosi preso ape-ape orang gonggo. Wong nyatane kuwi ming nawala ming tulisan wae. Urung karwan nyatane kok wis dinut. Piye mau? Eh, gumun banget aku. Ora ngono kae Pramu Sinta jenengane bocah urung sepira umure kok wah trampil trengginas. Kaya tibane semati pamuk karo Ndara Janaka, eh tanpa dirasake. Ndara Janaka terus dioyak wae bledek wae. Waraya kowe. Waraya kowe. Kapokmu kapan kowe? Ah, kowe nek ora ngono kowe wetuman wae ya ora ya. Ndara Janaka kandhane apa-apa ora nggugu kowe. Gong eh piye kowe kapokmu ora ya kowe. Oh, kowe kapokmu kapan kowe ora dol liyer-liyer tak weruh. Eh. Andana ora kowe. Wah, ayo kapokmu kapan kowe? Mo eh ora urung Ndara Janaka mesti mlayu ning Pendhawa kae, Ben. Lah engko nek nganti kowe tidak wae mbalih melu karo satriya iki, yes, Men, ra dadi apa? Ana dosane tak sanggane. Lah ya kari manut wae. Nek dong aku atas Ndara Janaka ning nggon watak siji kuwi sing ora pati demen aku. Dheleke ora nggugu malah weh. Ling ngendika sing ora-ora ayo ben doyak wae didelok kepiye kedadeane. Oh iya mo yo.

sumyah swaraning kayon.

Lahing kono to wau. Ora petang alit caket ageng diwas Raden Janaka kapujung Bambang Pramusinta nilar madyaning payudan lonjong boto tumuju negari Ngamarta jroning tias daya prapto ingkang kajangka. Kacarita semanten wau tangga lamun bisa paripurna yen kacandra sinigeg ganti ingkang tinarita. Papan cerak kinari waduh, papan adoh ginawi cerak tunggal, papane siji caritane ewet lamun sinarengo. Madyaning pendhopo agung negari Ngamarta ya praja mbotana kawarsa. Lenggahira Narendra Ngamarta kadya cunduk ingkang Sekar Tanjung.

madyaning pendhopo agung negari Ngamarta ya praja Mbotana Kawarsa. Pitados marang ujaring para pujangga samirana data lumampah gegodhongan ora ingkang obah. Iwang Pertanggapati jumedul sangka bangwitan. Anyunari madyaning pendhopo agung Prabu Darmakusuma ya Prabu Puntadewa Kasatnetra. Meger-meger lenggah dampar kentono. Bebak pisuwaning para kadang ingkang sampun sawetawis kepara ngarsa. Ingkang raka Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Nganti ingkang rayi Satrio Swala Bumi Ngarbo Rudi Dian Haryo Setiaki. Prabu Darmakusuma Prasa ingkang raka lenggah kanthi satata sigra nanggapi rawuh ingkang raka. Alon sabda pangandikaning nata ingkang sampun kawiyos ing lati.

0: Warno. Katangipun kakang lunutan paring dawuh menapa, Yayi?
1: Sampun menggalih dikulan perkewet dipun prayuke agen nanggen patuku lenggah koko rabu.
0: Woi, ngasto akan dawuh, Yayi? Sampun boten kirang prayogi suwanipun ingkang roko.
1: Dimas Werkudara.
2: Wah, lembar punto kakang kuopo.
1: Tika poro ngarso Dimas.
2: Ngesto aki dawu.
1: Dimas nekulo setiwo.
0: Pun paring dawuh kok Prabu. Paring dawuh kok Prabu.
1: Diprayogake lenggah ya Dimas.
0: Oh iya, ngestoaken dawuh.
1: Dimas Setiaki.
2: Oh luk no, no.
1: Diprayogake suan pun kakang.
0: Loh iya, ngestoaken dawuh.

Sutresno Butoyo, ingkang panjenengan pidhangetaken menika atur giaran ringgit purwo setalun atas lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngaturaken lampahan Pramusinto takon Bopo kabeberaken dening dalang Ki Suparman. Mugi saestu saged damel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan ngleluri kabudayan Jawi. Ing wusana para kanca ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Prabu.
1: Katengipun Kakang Yayi. Udya pangastawanipun Yayi mawai widodo pratanipun ingkang raka Yayi.
0: Syukur pinagi sewu Koko Prabu.
2: Kresna kakangku bagyo sarawumu.
1: Oh iya Dimas. Pamujimu bisa nambah widodo pratanipun kakang di.
2: Syukur bejo sewu.
1: Ingkang rayi nekulo nyaosaken pangabekti kunjuk Koko Prabu Bathara Kresna. Sedewa nyaosaken bekti Koko Prabu. Iya Dimas. Dimas sakarunipun kakang tompo atur pangabekti. Astutinipun kakang gage tampa nono ya di ya. Ih, sangat angin lo mundi. Oh, no ninggi, sangat angin lo mundi.
0: Jawi sangking meniko Koko Prabu. Mula bukanipun Koko Prabu sakwetawis kulaturi hingga rawuh pun tenekari ngamarto.
1: Inggi.
0: Kirang langkung Eko Condro pelenggan meniko ingkang rayi kadang kulo Dimas Sanoko mboten ketinga sowan saben-saben ingkang rayi utusan poro putro ngaturi Dimas Sanoko ngendikanipun Dimas Sanoko ih namung sawek rib bet kawon tenaning kasatrian Madukara Koko Prabu.
1: Yayi. Paduka dawah werda. Liripun dawah sepuh. Kula suwun kanthi sanget. Kedah Yayi lunggaring penggalih. Sampun ngantos Yayi dawah gampil ndaraken deduka. Mindak kirang prayogi Yayi. Nanging mbok menawi wonten nalar menapa kemawon, tentu Dimas Janaka menika ngembet dhateng kraka kula Yayi. Mila kula suwun sampun kuwatos ing penggalih. Perkawis wonten menapa-menapa sauger negari Ngamarta menika isih ana Kresna sampun kuwatos Yayi.
2: Kresna kakangku,
1: apa Dimas?
2: Aja gampang kirembug. Jlamprung pitu karo adati. Ora suan, mongko ora lunga-lunga. Mbok menawa duwe karep.
1: Oh, Dimas. Yen pancen Harjuna duwe karep sing sak mestine pun kakang si Adi kabeh para kadang wajib mbantu. Nek yen to karep ora sak mestine, mengko aku ingin bakal ngelekake aja nganti kebacut mundak ora becik kedadian ni.
2: Iya, Kresna kakangku.
1: Rekat lampa

suku ning arko eran kang tumingal ong eran kang tumingal dendeng saenggo projo

ora teko mangkono. Dereng ngantos sawetawis paripurna para kadang Pandhu imbal wacana. Rikating cinarita kasaru gegering Jawi. Sopo ingkang mlajar-mlajar? Tetelo ingkang rayi panengah Raden Janaka datan kena rinasanan. Alon pengendikane, Koko Prabu ingkang rayi nyuwun senjata.

0: Lintang tulyo kusumo iwo sumawur. Erso madangi jagat royo. Koko Prabu paring dawuh menapa yayi? Leres ngendikanipun Koko Prabu, tetilo negari Ngamarta poro kadang Pandhawa menika sauger maksi. Paring dawuh menapa yayi? Leres ngendikanipun Koko Prabu, tetilo negari Ngamarta poro kadang Pandhawa menika sauger maksi. Koko Prabu mboten perlu kagungan raos was lan kuatos yayi. Klebet dateng ucap-ucap. Wong menika nek krepe semelang malah kelangan, wong menika nek senenge uwas malah bakal tiwas. Pitados mboten?
1: Inggih,
0: sinten menika?
1: Ingkang rayi.
0: Mugi nggak kadang uwo yayi.
1: Dimas Janoko. Nuwun wonten dawuh Koko Prabu. Melayu-melayu gawe kaget, mongko durung wae paripurno pun kakang rasani si adi. Riwe wicil ora kober ngusapi, kusono anggededer ora kober menakake wigatine opo di. Kejawi ingkang rayi nyaosaken pangabekti, iyo nyuwun senjoto pitulung Koko Prabu.
0: Pitados mboten yayi? Senadyan Janoko menika pirang-pirang dina ora nderek sowan wonten negari Ngamarta, mangke yen betarak sowan.
1: Inggih. Jaluk tulung kepiye di? Salebetipun ingkang rayi menika menggalihaken lamating jawata wujud pasumpenan. Iyo. Teko wonten lari pekik pasuryanipun ngaken saking bulu ketiga yoganipun Prabu Teko Lelono. Oh, perlune dumugi wonten Madukara menika ngaturaken nawala layang. Inggi surasane sanging tapa asmanipun Prabu Teko Lelono. Mundut bantuan ingkang rayi. Bantuan mau wujute apa di? Kulo kedah nyerna akan laring keng beto nawolo inggih ing nami Pramu Sinto. Lu latusane boten ngertos. Kowe yo saguh yesaga. Orang ngono di, wis tau serawung karo Prabu Teko Lelono dereng. Lagi lantaran nawala wae kowe wis percaya. Inggi surasaning layang opo? Ih, nyuwun pangapunten. Sinten tiyang boten badhe melik sebabe yen kulo saged mecahi laring kenami Pramu Sinto. Nampi prabeya mboten sekedhik duit sanes, bondo sanes, opo wanudya cacah kawan dosa Koko Prabu. Kados pundi Koko Prabu?
0: Harjuna,
1: nuwun wonten dawuh.
0: Wis weruh putrine sing cacah 40 mau?
1: Dereng. Nanging mitra suraos sing nawala sedaya ayu.
0: Rak ming swara.
1: Inggih.
0: Nyatane rungono.
1: Inggih.
0: Lah sawise
1: nanging dadosna kawuningan Koko Prabu, jebul lestunipun Pramu Sinto menika ketingal sanes lare sembarangan. Nyatanipun digdaya linangkung malawat dasak menika dipun ojo-ojo ipono kawan gentos merwoso dateng kang rayi kulo koko prabu ngantos ingkang rayi kepelajar temugi wonten negari Ngamarta nyuwun bantuan koko prabu kulo dipun bujung-bujung pramusinto setyo dipun sirnakaken kresna sinayeng gelung mintonaken mintonaken tuwi kramaniro cakraning rat kumiteraning asto

0: Mas Werkudara
1: karesno gak ganggu apa Setyaki paling dawuh
0: petokno Pramusinta
1: ingestaken dawuh Kang Mas Temandang ayo Setyaki

0: kepranggul podo prayit naning jurit kepethuk pepasunya remuk ngelingono satira wira tamtama ono satrio kantes
1: Setyaki Buta Bagus
0: Pramusinto
1: Muyak-uyak Kang Mas Pangeran Janoko
0: Ngikoro menyang aku sak gelem-gelem bareng tak walas durung babak kulite wis keporo melayu. Oh Janoko ratanggon ono kok ledak sio karo sak podo padaning urip.
1: Setyaki Mbilani
0: ngaca opo hamblek jadamu iki merganing patimu.

Kakang ora Toto Setyaki, ulungan Mas, mundur berangkang, ulo semanggaken. Pramusinto sak kelangkung sekti tanpa mengkuru ngario tak idai-idai.

wis ora karu-karuan. Neng yen tak gagas tuing rembuk tuing naramung songko Harjuno. Ya rama itu nyata nara dupai putri patang puluh mongko ayu kabeh. Nah bukti ini rungono gawel mesti tandangi ora wul malah gawel kasane kadang. Mula tengge kono risang ponang, risang ponang madangi jagat oroyo. Rikato sang Gatut Kaca kinen mapak harko suto, kinen mapak harko suto teka piro kresno. Kucap kata itu jerone noto ndurati menggalih nalika semono sapa ingkang mlajar-mlajar kanthi ngambah jumantara kang putra Dian Gatotkaca ngasta kunarpa satriya pekik purwanira dinanggep lamun kang rayi Raden Dawan mulat kang wanata ndurati lenggah tanpa kanthi tanpa rewang mangkara hatur pangandikane Bo Prabu ketiwasan Bo ngaturaken duta penglawung Bo.

0: anak kula nangger Gatotkaca nuwun paring dawuh. Iki kuwandane sapa?
1: Dimas Irawan.
0: Oh, wong ki nek gugup. Wong ki nek kesusu ya kok ngono kuwi. Temandangku nek ditata bisa prayitna lair batine. Kowe ngarani sapa iki?
1: Gadang kula Irawan.
0: Dudu. Irawan ki pipine rada dekek. Tika ora iki. Ana ndeng-ndenge nggon pipi. Iki kok ndeng-ndenge nang gitok.
1: Sanes Irawan dudu. Aduh. Mongko kula gadah patahan terus cangkremanipun menika Irawan dudu. Bo. Keparengipun
0: becike tak uripne nganggo kembang cangkok Jaya Mulya. Mbok menawa tak takoni cah endi anake sapa duwe karep sing kepiye.
1: Wis manggaken, Bo.
0: Sarjuning tias kaduritan niyata larut cagaing kutha yen tan mutusa Sang Sri. Sebet biar wauto mandi cetani noto Ndurwati kena dewa panguasane kembang cangkok Jaya Mulya ingkang denungku lagi keparanging Jawata Bambang Saluwita durung keparang cuntel lelampaniro kasiring samirana gregah nuliwungu waluyo temahing jati jati temah waluyo.

0: nyuwun pangapunten paduka sinten diwanoake wayaku Narendra Ndrawati Prabu Kresna. Lha ing lenggah wonten pengkeran kula.
1: Aduh, Bo.
0: Apa?
1: Estu sanes Irawan
0: ngandel apa ora? Irawan kuwi pipine rada dekek.
1: Lho iki,
0: to iki bocah ora. Mung meh padha.
1: Iki. Lajeng kula aturi paring dawuh.
0: Kowe mau takoni.
1: Oh. Di sana aku iki pring gondani Gatotkaca.
0: Wis cocok pangakune.
2: Ih, matur sembah sewu nuwun.
0: Ora ngono. Kowe mulo bukane dadi kondo digewanak kula nang Garwaca mapar menyang kene. Kena dayaning pusaka Ndrawati walu temeng jati. Jadi temah malu ya kunjur kowe iki bocah ngendi anake sapa?
2: Wale-wale menopo?
0: Ya.
2: Kula menika yoganipun Kanjeng Rama Prabu Teka Lelana Narendra Mbulu ketiga.
0: Loh. Lah kok kowe temu Kang Pati?
2: Iye. Kula tumugining pecah keparangipun Rama utusan Rekyana Patih Teka Pati kedah kula sirna.
0: Loh, dosamu?
2: Mboten dosa, mboten lepat.
0: Elok sewu kemukalan ing atase kowe iki duwe wong tuwa kok tega menyang anak sing tanpa dosa. Wong tuamu sejati apa dudu?
2: Iye, tiyang sepuh kula ingkang saestu. Dene yen paduka badhe preso mula bukanipun mekaten sinuwun.
0: Iya piye?
2: Kula menika purwanipun saking pertapan Perang Alas. Wayah Kanjeng Eyang Begawan Tombro Perto.
0: Perang Alas?
2: Inggih.
0: Lah sawise
2: Kungu Pati dateng Kanjeng Rama nanging dawuh ngendikanipun Eyang Rama menika kula mbon saged matur kesupen asmanipun, kesupen wonten pundi papan pelengganipun.
0: Jur,
2: lampah kula sak kadang dumugi wonten Mbulu ketiga lajeng Rama Prabu Teka Lelana menika paring dawuh. Oh, kowe iki anakku ngaten.
0: Kosek to? Mongko yen kowe kuwi saka pertapan Perang Alas bener kandhamu wayah Tombro Perto.
2: Inggih.
0: Ibumu?
2: Kanjeng Ibu Ambiki. Mongko nggen kula beda saking pertapan mboten namung piyambakan kalian kadang kula diajeng Saluwati.
0: Oh, tunggale?
2: Kang Mas Pramusinto, Kang Mbok Pramuwati.
0: Oh, ngono to.
2: Inggih.
0: Nah. Kowe tak blakani.
2: Bareng kowe kondo wayah Tombro Perto saka Perang Alas. Yen ngono nggon mapar menyang Mburu ketiga kuwi dapur kesasar. Prabu Teka Lelana ngaku putra menyang kowe ming aku wae. Ming butuh lan milik karo kowe.
0: Mongko yen ora kleru. Aku kelingan dunia kosmono. Wayah Tombro Perto kuwi kowe putrane Dewi Ambiki.
2: Inggih.
0: Mongko Ambiki kuwi nalika semono daup karo kadangku.
2: Sinten?
0: Pragil Pendowo Dimas Sedewo.
2: Kumecot patoning lati selur mawon toko.

tanda kerendo taramboyo. Ucap Kacarito, Narendra Ndurwati Prabu Bathara Kresna sareng paring pengendiko. Nalika semono kesemu Dewi Ambiki daup meyang Bambang Sediwo, dinugah penggali Bambang Salwito. Mangkono atur pangantikane sinuwun lah kemutan sak mangki. Tiang sepuh kulo inggih Kanjeng Rama meniko inggih Bambang Sediwo meniko. Weh lah ngono to inggih. Oh nek ngono kowe diapusi dijelomprong ke wis to njur karemu. Lah sak meniko Kanjeng Rama wonten pundi? Yen wis kelingan perkara kowe diaku anak karo Sediwo kresna tanggung jawab. Ning nek iso ngundurke mungsuh mengsah sinten mungsuhe jenenge Pramusinta. Oh lenggah cekap lo piyambak.

surak meroto toyo meroto timbang sasat mangsi podo ayundi cakune Janaka ndi tunggale wong Pandhawa ora patut banget teko nyikara karo Pramusinta wong sing tanpa dosa iki sapa iki mungsuh kok raine ditutupi yo ben sak senenge dhewe yo kowe ngaku sapa Pramusinta lho wis ngerti karo aku kowe jagone Janaka iya ora tedeng aling-aling yen pancen kowe jagone Janaka ayu kudung ilang ana tandeng yudha karo Pramusinta wong sing ora dosa wani karo jagone Janaka apamu sing tak wedeni dikapura maju iki mergaring patimu kocap kacarito tutup muka giyo binuka Pramusinta kejot nyuruh kepati pranyoto ngerai Bambang Saluwito aduh adik.

0: lanang gere gargoto nuwun paring dawuh
1: Werkudara.
0: Wah, kersa ganggu opo? Dudu wong bing kanane kae kulit daging kadang pendowo dhewe. Sedya nglarah adine kang keri menyang Prajambulu ketiga, tono adoh cerake cerah ditoi ana apa-apa bantunen.
2: Ngestu aki dawuh. Luri ngestu kan dawuh.

0: Yam-yam tilam prajiwatan. Pramuwati, malut tak pondong ayu.
1: Menika ngantos pun di patuko kanjeng Rama lah kok teko-teko dateng kadang kulo.
0: Urasa kowe takon kadangmu. Pramu Sinta mati saka tangane kadangku Janaka. Saluwita mati saka tangane Patih Tegawati. Gelem ra gelem kowe tak pondong, tak blakane kowe dudu putraku, dudu anakku. Ayo, manut tak pondong.
1: Sampun ngatos mangkaten Kanjeng Rama Prabu, sampun ngatos,
0: Mas. Ora perlu tak pondong.
1: Mboten ngene, mboten ngene.

0: Sinta lak kok tadi kowe teko karo aku, Kakang.
1: Kakang Saluwito teko kowe ninggal aku, Kakang. Diajeng Pramuwati.
0: Ana pengendi kamu apa?
1: Melayu-melayu
0: ketiwasan Kakang Pramu Sinta. Lah kok tadi aku tok tinggal cari kowe diutus tenane aku arti pondong, aku arti garwa karo Rama Kinjur piyai sing kepiye?
1: Ora patut. Kae dudu wong tuamu. Kanjeng Rama aku wis bisa pinanggih lantaran Wa Prabu Bathara Kresna. Kae wong aku kae trubu sing mungsuh. Arep gayuh patine pun Kakang wis diajeng semingkiro tak sirnakne kae Nalendra sing watake angkara kaya ngono.

0: tungkung nang tungkung mbek merong tergelung sengguk. Dalo opo Pramwati? Pun kakang Ratu Sugih. Dalo sweng sing gedene sak kurungan jago tayasake.
1: Pura-puraban suaramu tesmak batok rasa noiki tegololono.

Ayun ditunggali tegur lonora patut banget gawe bodoh Pramusinto. Aduh aku njaluk urip.

0: Sewu kalepatan nyuwun pangapunten.
1: Ya.
0: Bu Prabu kersa tanggel jawab iih kula betah pinanggih kilo.
1: Nar ngerti wong tuamu iki.
0: Inggi. Kulo ingkang sowan Rama pangabekti kulo katur.
1: Tak tompo ger. Wela. Ora rumangsa ngeragati wis semono gedene anakku.
0: Inggi.
1: Ibumu
0: iye kali sing sambi kalau
1: mbok mau dijak mrene. Oh, Dimas nek kula nek kudu perlu kok ndosak kepenake.
0: Kula ingkang sowan Rama,
1: anak kula nang iya, Gir. Kula
0: ingkang sowan iya.
1: Mula bukane Pramusinta Pramuwati Atmajane kadangku Wragil Pandhawa.
0: Ya Dimas kembar.
1: Wis bisa pinanggih kanthi bebarengan manunggaling putra lan panjenengan sepuh.
0: Inggi.
1: Dimas Werkudara, mbok menawa tantrimane Wadyabala mburu ketiga mongso bodho si Adi.
0: Kresna kakangku yo
1: yen perlu dibantu yo gamu garukaca.
0: Ing sedaya kendhawuh, Bu.
1: Pramusinta, Pramuwati, Saluwita, Saluwati, ayo nggir. Manunggal menyang Praja Ngamarta. Bebarengan Mamayu hayuning bawana
0: nuringgih monggo
1: ayo nger
0: monggo Rama kula dherekaken.

0: sowan ger anak Prabu Bedara Kresna.
1: Lho.
0: Pramusinta?
1: Nuwun paring dawuh.
0: Salwita?
1: Paring dawuh, Wo.
2: Durung nganti jumangkah tumuju menyang negara Ngamarta.
0: Lah kok paman durung mlayu-mlayu? Wonten napa, paman? Oh, ketiwasan ger ketiwasan. Wonten Pandhita Yaksa ingkang bujung dhateng jasad kula, ger. Keparangipun bapa nyun gesang, nyuwun gesang. Oh, ya anak-anak kula para Pandhawa saged nyirnaken Pandhita Yaksa ingkang nami Danamurti. Badhe nampi negaring sedaya saksikar semangka.
2: Wela.
0: Dimas Werkudara.
2: Kasdo kakang apa?
0: Kepiye, Di?
2: Apa aku sing wajib mandang?
1: Nyuwun pangapunten, Bu.
0: Apa?
1: Pramusinta gedhugi nyirnakaken pendhita ingkang bujung Sang Topo Begawan Turna. Kula inggih sagah monggo Kang Mas Bidasar.

0: Ana bocah bagus sapa iki?
1: Serayane Sang Topo Pegawan Turno.
0: Walah. Sopo?
1: Pramu Sinto balik kowe sapa?
0: Dono Resi. Ayo, Turno ora tekaning pati ora nungkul nyembah ning ngarepanku. Ora nrimakake banget aku.
1: Kowe aja mbutung-mbutung Sang Topo Turno kena tak elekake bali kepenak awakmu. Ora gelem bali loro apa sing tok jaluk. Ambilane cokot dadi kondo panggah tak ayoni. Pramu Sinto Saluwita majeng sesarengan. Pandhita Yaksa kena den grayang satu kalih lebur papan tanwa dadi. Babar sipating Yaksa kebadaran kengkeng eyang Sang Topo Begawan Tombra Perta.

0: Kanjeng Eyang, iya ngger, wiwit kowe mungkur kuwi rak karo adi-adimu, ora penak pikirku. Kok gek kesasar bocah iki? Dasare kowe durung pengalaman, durung duwe seserepan. Inggih. Luwe-luwe kowe iki bagus. Sing tak semlangi urung ketemu bapakmu gek mampir nang ndi-ndi. Aku nyemlangi banget.
1: Inggih.
0: Ingin tak semlake nganti kowe kesasar menyang negara Ngastina.
1: Isak wetawis kesasar lampah kulo nanging wonten bulu ketiga.
0: Saiki
1: sampun pinanggih Rama.
0: Sopo ngit?
1: Ih Kanjeng Rama nekulo, Kanjeng Rama Setiwo.
0: Baiklah, bedo kumayangan. Taklim kuatur noki mantu ya wong tuamu tak bari menyang pertapan perang alas yongir.
1: Oh inggih yang diri agen kaluhuran.

0: Dan
1: wah, rantak-rantak lagu ning perjurit ngendi?

gagah bareku turu. Pilakno Gusti ku Prabu Tikalana, amblek dadamu. Pilai!

0: kadangipun Kakang Dimas Werkudara.
1: Baladewa Kakang Gopo.
0: Aja tok anggap aku mbilani Paman Durna. Aku wong tuwa iso mikir.
1: Di, bener di kang luput.
0: Keparangipun Kakang manunggal para kadang Pandhawa di Kandiasa Santi Joyo Joyo Wijayanti Karisoing Sambekala Cinakena Kanugrahaning Dewa.
1: Baladewa Kakang kuwi yo.

Sutresno Budoyo mekaten menggah babaring lampahan Pramusinto takon bopo dening dalang Ki Suparman. Ngrenggani giaran Ringgit Purwo sedalu natas lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi saestu saged damel renaning penggalih, ugi saged kinaryo lantaran lestari lan ngrembakaning seni budaya Jawi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Ringgit Purwo sedalu natas dinten candhaipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayu.

0: Tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampaterari Ngayogyakarta. Lan sutresno budaya kepanjenengan sutresno budaya muslimin muslimat. Sekedar malih badhe katerakan kumandanging adzan subuh kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Awit kumandang adzan subuh wonten ing dinten menika dumawah wanci jam sekawan langkung 29 menit. Pramila sumangga sutresna budaya perempat dari Ngayogyakarta badhe katerakan kumandanging adzan subuh kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresno Budaya Muslimin Muslimat Sampun Kabiyarsa Kumandanging Adzan Subuh kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh. Kanthi pantungo mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadai sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun, kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer, lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Roma TRI ing leluri Buto Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi, sugeng injang seterusno Butoyo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini, menyapa Anda di hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda seterusno Butoyo. Dan kami siap untuk menemani aktivitas Anda dari mulai pagi hari ini, pukul 5 hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kami ajak bergabung Anda untuk mengikuti program Babakan Niti Kabecikan Katolik di hari Minggu bersama dengan penyuluh agama Katolik Bapak Francisco Borgios Jadmiko yang akan mengangkat tema bahasan Allah memberikan roh penolong bagi kita. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Moro Sutresno Budoyo yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Francisco Burgius Jadmiko, penyuluh agama Katolik Kabupaten Bantul. Semangat untuk kita semua. Semoga berkat Tuhan Yesus penuh sukacita bagi kita dan keluarga kita. Pada hari ini, saya bertugas untuk siaran batik babakan nitik kabecikan Programa 4 RRI Yogyakarta dengan tema Allah memberikan roh penolong atau roh kebenaran. Tema ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Marilah kita awali perjumpaan pada hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus dan penuh kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat kesehatan bagi anak-anak, bagi istri, suami, orang tua, kakek, nenek, dan tetangga kami. Karena berkat kasih-Mu, kami peroleh kesehatan dan rezeki yang cukup bagi keluarga dengan penuh sukacita karena berkat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Sutresno Budoyo yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami mengucapkan Selamat Paskah. Karena kegembiraan kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan sampai sebelum kenaikan Tuhan. Hari ini adalah Minggu Paskah terakhir menjelang kenaikan Tuhan ke surga. Suasana kegembiraan dan sukacita yang dirasakan saat pertama kali ketika kabar kebangkitan Yesus menjadi viral di seluruh kota Yerusalem. Kabar dan berita kebangkitan Tuhan telah menjadi perbincangan masyarakat Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya. Dan hampir satu bulan penuh kabar atau cerita yang viral pasti hangat dibicarakan oleh masyarakat pada waktu itu. Belum lagi perasaan yang dialami oleh para rasul begitu mendengar kabar dari Maria Magdalena dan Petrus yang mengunjungi makam Yesus. Sontak mereka memiliki perasaan campur aduk antara tidak percaya dan sukacita dengan kegembiraan yang mengobarkan jiwanya. Pada awal minggu pertama sampai hari ke-40 Yesus menemui para muridnya dan bersama-sama dengan mereka untuk meyakinkan atas kebangkitannya. Kehadiran Yesus saat para murid berkumpul waktu itu sangat menguatkan kepercayaannya kembali akan Yesus. Dengan pelukan kehangatan sebagai guru yang dulu sebagai teladannya wafat dan akhirnya bangkit. Seperti induk ayam yang merasa nyaman dan aman ketika kehadiran induknya. Mereka, para murid, menjadi sukacita dan penuh semangat karena Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut pada hari ketiga. Para Sutresno Budo yang terkasih, saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama para murid Yesus memberikan banyak wejangan dan pesan seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes. Yang pertama adalah Yesus akan meminta kepada Bapa. Yesus akan meminta kepada Bapa untuk memberi Sang Penghibur hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menaati firman-Nya. Kemudian yang kedua, Yesus akan memberikan penolong. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani yang berarti parakletos, yang secara harafiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Sehingga boleh dikatakan bahwa artinya adalah Roh Penolong memiliki sifat penasehat, penguat, penghibur, pembela, dan juru selamat.
Roh Kudus akan melaksanakan bagi para murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka ketika Ia masih bersama mereka. Roh Kudus juga akan mendampingi mereka dalam hidup yang benar, menghibur dalam situasi yang sulit, dan serta akan menaikkan doa syafaat bagi mereka. Kemudian istilah parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Yesus merupakan penolong dan juru selamat kita di surga. Yang ketiga adalah roh kebenaran. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran, karena Dia adalah roh Yesus, yaitu adalah kebenaran itu sendiri. Maka dengan demikian, Dia bersaksi tentang kebenaran itu, menerangkan tentang kebenaran dan menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Mereka yang bersedia mengorbankan kebenaran demi kesatuan, kasih atau alasan lainnya yang mencangkal roh kebenaran, yang katanya tinggal di dalam diri mereka. Gereja yang meninggalkan kebenaran adalah gereja yang telah meninggalkan Tuhan. Maka Roh Kudus tidak akan menjadi penolong bagi orang yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah Yesus akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus pada saat itu tinggal bersama dengan para murid, dan Kristus berjanji bahwa roh itu akan diam di dalam kamu. Janji bahwa Roh Kudus akan diam di dalam orang percaya digenapi setelah kebangkitan Kristus, ketika Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kemudian yang kelima, Yesus akan datang kembali padamu. Yesus menyatakan diri kepada orang percaya yang taat melalui Roh Kudus yang memperkenalkan kehadiran pribadi Yesus di dalam dan beserta orang yang mengasihi Dia. Roh Kudus menyadarkan kita tentang dekatnya Yesus dan realitas kasih-Nya, berkat-Nya dan pertolongan-Nya. Kemudian yang terakhir adalah, barang siapa memegang perintah-Ku, maka mereka akan memiliki hidup kekal. Perintah Yesus yang diharapkan kepada kita yang konkret dapat kita lakukan juga didasari oleh Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 40 yang isinya sebagai berikut, bahwa kita diharapkan mampu memberikan tumpangan bagi yang membutuhkan singgah atau tempat tinggal, misalnya ada teman atau saudara atau orang baru yang tidak kenal. Kita memberikan tumpangan untuk tinggal di rumah kita secara cuma-cuma. Kita juga diharapkan memberi makan bagi saudara kita yang mengalami kelaparan. Misalnya ada pengemis yang datang dan minta makan kepada kita, atau orang yang kesulitan makan dalam kondisi bencana. Maka kita tergerak dengan saudara-saudara untuk mengirimkan mungkin nasi bungkus ataupun bahan makan dan sayuran. Kemudian kita juga diharapkan mau memberikan pakaian bagi mereka yang tidak memiliki pakaian, karena banyak saudara kita yang tidak mampu untuk memiliki pakaian yang bagus, dengan pakaian robek-robek dan pakaian yang tidak sopan pada saat ke gereja. Maka kita berhak untuk memberikan pakaian pantas pakai, atau bahkan mampu membelikan untuk mereka. Kemudian kita juga diharapkan untuk mau memberikan penghiburan bagi saudara yang mengalami kesedihan. Sebagai sama manusia, kadang kondisi dan situasi bencana yang membuat kehilangan sanak saudara atau keluarganya akan mengalami kesedihan. Maka kita diwajibkan untuk mau menghiburnya dengan menemani atau membesarkan hatinya dengan komunitas di lingkungan kita. Dan yang terakhir,
kita diharapkan juga memberikan penghiburan bagi saudara kita yang hidup dalam tahanan atau di dalam penjara. Karena dalam pandangan umum, orang di penjara adalah tempat pembuangan, tempat orang berdosa, sehingga harus dihukum, dan kecenderungannya kita juga memberikan stigma buruk kepada mereka. Tapi Yesus memerintahkan kita untuk mau menjenguk, mendekatinya, memeluknya, dan membesarkan hatinya juga, agar bisa menyadarkan akan sikap-sikap dia dan berubah, di mana nanti setelah keluar dari penjara bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Para sutresno Buddha yang terkasih, seperti pengalaman kita juga memberikan pendampingan ibadat komuni dan pendampingan rohani di dalam penjara atau di rutan kelas 2B di Pajangan Bantul. Kita lakukan setiap hari Senin. Ini sebagai bentuk bagaimana kita memberikan pendampingan saudara-saudara kita yang ada di rumah tahanan. Para sutresno Buddha yang terkasih, perintah-perintah inilah yang diharapkan selalu dilakukan oleh para murid dan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, agar roh penolong atau roh kebenaran akan menyertai kita. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus pada saat hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul yang ditandai dengan lidah-lidah api, dan mereka mampu berbicara dalam bahasa roh dan bahasa-bahasa negara lain, serta mampu melakukan mujizat-mujizat seperti mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Roh penolong inilah yang menjadikan para rasul menjadi berkobar dalam mewartakan kabar sukacita Injil sampai sekarang ini, sehingga gereja perdana yang dibangun oleh jemaat pertama telah kita rasakan sampai sekarang dalam persekutuan umat beriman akan Yesus Kristus di seluruh dunia. Maka untuk memperoleh roh penolong ataupun roh kebenaran, taatlah pada Yesus dan menjalankan perintah-perintah-Nya, pasti Roh Kudus akan menyertai kita semua. Para sutresno yang terkasih dalam Kristus, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang kuasa dan kekal, Engkaulah Roh Kudus, Engkaulah penolong yang hidup, berkatilah kami agar selalu memiliki semangat yang menyala-nyala untuk mewartakan Injil-Mu. Engkaulah Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Matur nuwun sutresno butuh Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini akan kami perdengarkan untuk Anda Gending Lokasari, Laras Lendro Patat Enem, Jangkep, Ketuk Sekawan, Awis Minggah, Ketuk Wolu, Kendangan, Mawur. Sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, fenomena anak putus sekolah di kota Yogyakarta memicu polemik terutama terkait perbedaan data yang cukup signifikan dengan hasil klarifikasi di lapangan. Meski data Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI per 5 April 2026 menyatakan ada sekitar 540 anak yang putus sekolah di kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora mengklaim angkanya jauh di bawah itu. Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta Budi Santoso Asrori mengaku sudah melakukan koordinasi dan klarifikasi langsung dengan kementerian terkait data tersebut. Data-datanya ternyata tidak lebih dari 10 orang. Kendati demikian, Budi menegaskan pemerintah kota Pemkot Yogyakarta tidak tinggal diam melihat kondisi ini dan terus menggencarkan langkah-langkah proaktif. Beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik BPS DIY telah merilis data terkini laju pertumbuhan ekonomi LP Kabupaten Kota pada triwulan 1 tahun 2026. Kabupaten Kulon Progo termasuk di dalamnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperi Kulon Progo Aris Nugroho mengatakan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo di triwulan 1 tahun 2026 ini mencapai 5,69%. Jika dibandingkan triwulan 1 tahun 2025, terdapat kenaikan sebesar 1,84 poin untuk pertumbuhan ekonomi Kulon Progo. Adapun saat itu, LPI Kulon Progo tercatat mencapai 3,85%. Aris menilai pertumbuhan ekonomi hingga 5,69% di awal tahun 2026 ini menjadi capaian yang sangat disyukuri sebab triwulan 1 selalu menjadi pondasi awal yang krusial dalam mengawal pemenuhan target tahunan indikator makro daerah. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutrisno Butoyo, warga Yogyakarta dan juga sekitarnya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini udaranya bediding ya. Cukup dingin, Sutrisno Butoyo. Gimana tempat Anda, dingin gak? Atau mungkin lebih dingin lagi dari tempat saya? Waduh, nanti boleh info-info ya, Sutrisno Butoyo. Karena memang pagi hari ini Yogyakarta cuacanya, ya kalau saya bilang sih lebih enak ya dibandingkan panas, Sutrisno Butoyo. Mendingan dingin kalau saya. Soalnya kalau dingin, mau anget, tinggal pakai selimut. Kalau misalnya panas, mau didinginin, waduh, kayaknya agak susah kalau nggak pakai AC ya, Sutrisno Butoyo. Mau pakai kipas, tetap aja panas udaranya. Yang jelas pagi hari ini banyak acara di Yogyakarta secara umum, ya. Ada yang event lari, ada yang sepedaan, ada yang jogging, ada yang senam. Pokoknya apapun kegiatannya, semoga dilancarkan. Ingat ya, Sutrisno Butoyo, olahraga itu jangan sampai mengorbankan kesehatan. Wah, ini saya kena banget kemarin dokter bilang, olahraga itu jangan sampai mengorbankan kesehatan. Nah, mau sehat atau mau sakit gitu ya. Benar juga ya. Gara-gara pengen niatnya olahraga sehat, malah kebalikannya nih. Jadi disesuaikan lagi dengan kemampuan dari dirinya. Yang jelas, olahraga pikiran itu nggak akan mengorbankan kesehatan, Sutrisno Butoyo. Malah lebih bagus lagi kesehatannya dibandingkan fisik gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan olah pikir dengan tes logika, Sutrisno Butoyo. Simple banget pertanyaannya, mudah banget. Saya rasa ini pasti banyak yang bisa menjawab dengan benar. Yang di WA matur nuwun, sudah rame ya, yang ngomen status Pro 4 RRI Yogyakarta. Nah, buat yang gak ikutan gabung lewat WA, pagi hari ini pertanyaannya, dengarkan baik-baik ya, Sutrisno Butoyo, tes logika. Pertanyaannya adalah, Anda punya 10 telur, dipecahin 1, digoreng 1, dimakan 1, sisanya berapa, Sutrisno Butoyo? Simpel kan? Anda punya 10 telur, dipecahin 1, digoreng 1, dimakan 1. Nah, sisanya berapa? Coba kalau misalnya tahu, monggo bisa WA di 0895 0144 1066, telepon di 0274 540 333. Ayo yang kemarin diblokir-blokir, semoga bisa masuk. Satu kali lagi deh, tak tunggu ya. Ayo bunyi sekali lagi. Ayo. Ah, ayo kita angkat. Halo, si geng isuk maru getuk. Waduh, ternyata ditungguin yang masuk yang ini ternyata. Iki aku keliru lem bedek iki, tak pikir sing kuwi.
1: Kinten Mbah Noyo napa Mbah Noyo mangkir
0: ye. Nah, Mbah Noyo pokoknya keri.
1: Arep Pak Sakirman kali Mbah Pak Yono sing teng bedek.
0: Ngapusi.
1: Ngapusi ora apa-apa, kulino. Sehat to Mas Jurda?
0: Sehat, panjenengan ge sehat to Mbah?
1: Sehat, kula tak jawab songo.
0: Songo apa sanga?
1: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Halo si geng isuk maru getuk.
2: Alhamdulillah.
0: Aduh.
2: Sakrane sendong.
0: Aduh, aduh, aduh. Iki lem blokir telat iki.
2: Jane melang-melang. Sakrane ora iso bakal mlebu.
0: Rasane piye Bu ning ati?
2: Maknya.
0: Maknya.
2: Ademe dino iki.
0: Ademe dino iki karo atine padha.
2: Padha. Alhamdulillah anakku lanang memberi kesempatan.
0: Tadi telat lem blokir, Bu.
2: Heeh. Oke, Rizie harap kok blokir ya, monggo.
0: Nek iki gak iso diblokir ya.
2: Monggo nek dibukani memberi kesehatan, memberi angin baik.
0: Ora wani nek diblokir diparani mung.
2: Mbokmu wis ora iso mlaku dhewe, kudu diterke.
0: Oh gitu. Sehat to, Bu?
2: Paring sungguh pengesan itu nak.
0: Nggih.
2: Keluarga lah di sami pinang di sami dengan keparatan.
0: Inji doanya matur nuwun Bu, sehat semua ini.
2: Ya tiu manis untuk susuku.
0: Inji. Matur nuwun. Apa?
2: Sisanya 8.
0: 8 ya?
2: Lagi pangan barang kok ya.
0: Oke, siap baik. Ya, mak.
2: Salam untuk keluarga di dalam.
0: Sami-sami, salam sehat juga untuk Bu Dojo dan keluarga semuanya. Halo, Sugeng Esok Maru Getuk.
3: Sugeng Esok Maru Getuk.
0: Sinten malah nggih? Kok padha lek omongan iki?
3: Ya padha wong lucu
0: iki. Iki bolene kepiye iki nek mandore loro?
3: Lancar.
0: Oh, lancar, alhamdulillah.
3: Kalau enggak pernah buktikan.
0: Nah, kapan kuwi aku pit-pitan tekan Kota Gede lho, Pak.
3: Ayo mampir.
0: Liwat ini lho, Pak, sing enggak tahu aku jalannya mana, tapi lewat lorong-lorong tembusnya makam.
3: Makam sing endi?
0: Makam itu deket pasar.
3: Wah, wow, itu masa itu termasuk Bantul lah itu.
0: Mm-mm. Lah kan saya masuk lorong rumah-rumah itu lho.
3: Saya kota, nanggurku terontannya melebu aku piye.
0: Oh, ngono toh?
3: Amburi kemantren
0: Kota Gede. Oh, belakang kemantren Kota Gede. Ya wis ngerti, berarti seberangnya SD atau SMP ya itu ya?
3: SD itu, kulonnya SD. KU ada, SD ada.
0: Mm-hmm. Ya kapan-kapan dolan ning KUA ya, Pak?
3: Ngadopsi
0: wah. Oh, KUA kok ngadopsi ki piye? Lah
3: ngadopsi anak gede ya. Oh.
0: Sinten male nggih?
3: Ate nak pun duki gene Mbah Noya, Mbah Non, Yono.
0: Ah. Monggo jawabannya apa Pak Dirja?
3: Ya pitu wae masuk ada 10 digoreng piro mau?
0: Dimakan satu, digoreng satu, dipecahin satu.
3: Wah ya tetep anu. Tetep itu.
0: Oke.
3: Wong telu sak sing dipecah.
0: Siap. Ndoke sapa ya?
3: Dipecah siji, goreng siji.
0: Nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk marang getuk.
4: Diblokir dia tetep iso mlebu.
0: Waduh, kecanda iki. Yo ngalah Gusti, sinten meleh nggih.
4: Ajakan. Sinten meleh nggih.
0: Iki mesti ning mburi wis siap-siap iki.
4: Sinten meleh ngono.
0: Gusti Allah. Pada ke wong kandel eh.
4: Pak Pak Imin. Pak Di. Heeh. Siti ra geret ta, Mbak?
0: Ayo, Mbak.
4: Are Mbak ana yo.
0: Mosake mosok digeret to, Mbak? Mbak. Kaya apa digeret sapi wae digeret iki.
4: Pak Yantos ning arep lawang iki.
0: Wah, sik tak pelang sik lawange. Eh? Tak pelang.
4: Ada blokir apa
0: namanya? Wah jelas, wis tak blokir kan mau esok. Pokoknya ra iso mlebu iki.
4: Ra iso mlebu. Wis. Dawa-dawa.
0: Ah, monggo bana yo.
4: Sing penting sinten malih wis mlebu iki mau ayo. Aku tak jawab songo wae.
0: Sanga?
4: Sanga.
0: Oke.
4: Eh, iki ora gedeng nek tunggu, gitu aja.
0: Heeh.
4: Gula Jawa coklat.
0: Senajan tua?
4: Senajan tua tetap semangat.
0: Oke.
4: Merdeka.
0: Matur nuwun. Halo sugeng esuk mana getuk?
1: Sugeng.
0: Esuk.
1: Esuk.
0: Morama.
1: Matuk.
0: Matuk Morama.
1: Saya jadi Morama Matuk.
0: Ah, itu. Ayo neng Sari Taman.
1: Ngendi kuwi?
0: Walah wis to, enggak kayak gitu to. Jangan pura-pura amnesia. Nek tak sebut yo ora elok ning kene iki. Muga dirungokke penyiar malah ciloko. Sehat, Kang?
1: Yo, alhamdulillah sehat.
0: Waras?
1: Oh, yo waras nawon.
0: Nah, iya.
1: Bapak lor kono.
0: Oh, lah yo nek ora waras ki tak daftarke. Men dipetuk. Milih dipetuk apa mangkat dhewe?
1: Mangkat dhewe.
0: Oh, yo wis cah kendel kok yo.
1: Kendel.
0: Jawabannya berapa, Kang?
1: Iya, jadi songo ta ya.
0: Songo.
1: Oh, sebagai pun, menurut yang lagi kita itu songo.
0: Oke, siap baik. Matur nuwun. Oke, lanjut lagi. Sugeng esok maru getuk.
5: Sugeng esok metuk getuk.
0: Waduh, sing dirasani mlebu terus ki piye ya?
5: Kancane Pak Diono.
0: Oh, padha le moramane iki.
5: Sing tukang nyirami, aku sing tukang nyaponi.
0: Nah, ngono kuwi ya cocok kuwi, cocik.
5: Ya aku pokoknya diakui aja.
0: Jos
5: mengurang menghibur kita semua.
0: Lah iya jos jis pokoke.
5: Iya.
0: Kabarnya gimana? Sehat. Jenengan nggih sehat to Mas Ipul?
5: Tentune pun Mas sehat niki.
0: Iku
5: BMKG juga cerah.
0: Oke.
5: Bentar lagi mau ikut senam ini.
0: Mantap.
5: Di alun-alun Wates.
0: Oh gitu, sip. Mantap jiwa.
5: Apa Dede Olivia gimana, Dede Olivia?
0: Olivia sehat semuanya.
5: Sering tak kirimi loh.
0: Hah?
5: Sering tak kirimi.
0: Dikirimi apa?
5: Ya kirimi colak-colek.
0: Walah, siap.
5: Pokoknya tuh Dede Olivia semoga sehat selalu.
0: Siap, dimana-mana Dede Olivia. Monggo.
5: Tak jawab songo gian mas.
0: Sanga ya.
5: Gemergane tak pecah yo tak goreng yo tak ngelahu madang.
0: Oke, okay, siap.
5: Matur
0: nuwun.
5: Salam sehat, salam budaya, matur nuwun.
0: Lestari budaya, matur semua nuwun. Juga ngisuk matur getuk.
6: Ngisuk matur getuk.
0: Waduh, mbah udah mbah, gak usah berjuang. Udah toh mbah mus. Mbok nyerah aja toh.
5: Jadi ya harap nyerah mau.
0: Loh kenapa gak jadi nyerah?
5: Orang.
0: Loh orang piye?
5: Orang rasi itu nyerah.
0: Oh gitu. Iya. Padahal aku bilang, udah lah menyerah aja lah mbah mus, jauh soalnya. Sehat mbah?
5: Alhamdulillah.
0: Emangnya kenapa toh nek gak masuk matuk gaduk tuh?
5: Teh ini nak disurung karo matuk gaduk ini lenyer gitu.
0: Wah.
5: Karo ngombe teh ngene
0: iki. Walah iki ono-ono weleng gawe.
5: Nah iya.
0: Perumpamaan.
5: Jadi kan dipecah siji terus digoreng terus dipangan. Ya tetep kari songo lah.
0: Oke, siap.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbah Mus. Matur sembah nuwun. Sugeng isa maru getuk.
7: Halo.
0: Moh.
7: Moh ya wes.
0: Gimana Ibu Bakul Adrem?
7: Sehat.
0: Adrem ki bahasa lainnya apa, Bu?
7: Kurang ngerti nek kuwi.
0: Oh, tak kasih tahu ya, mau enggak? Aduh, monggo Bu Yayu sehat.
7: Iya, sehat. Cucuku juga sehat ya.
0: Sehat, Bu. Doanya.
7: Kuwi balik kapan iku ya?
0: Kenapa?
7: Kuwi balik kapan?
0: Siapa? Oh, itu. Ya, minggu depan udah kok.
7: Iya,
0: kayaknya kan minggu depan, ya. Betul Bu.
7: Aku tak jawab 9 baik.
0: 9?
7: Sanga.
0: Sanga. Oke. Okay.
7: Nek basa Madurane sanga iku sanga.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
7: Gitu ae semangat pagi.
0: Nggih, matur nuwun semangat pagi. Sugeng esuk matur getuk.
5: Sugeng esuk matur getuk.
0: Wah, iki kok kemarin enggak masuk iki ngopo?
5: Ngeri rasa mami ngiki mengarep ngelebut apa ya kalah kaya
0: eh, wingi ngiki apa tuh?
5: Satri sembako
0: sik, temanya wingi apa tuh mas? Kok lali aku malan?
5: Hah?
0: Temanya wingi apa tuh?
5: Alah, menjenangan ki wingi biasanya lah tugas-tugas kok lali
0: loh ya lali, enggak temanya apa ya? Kok malah lali aku ya? Ake pikiran ini soalnya.
5: Oh, lah gitu, enggak apa-apa lah, dah diling-iling dan cece orang gawe meneh.
0: Hah, marah kayak mumet. Sehat Mas Yudi?
5: Alhamdulillah sehat Mas Yudi. Terus sehat ye.
0: Doanya Mas Yudi.
5: Ini nggak apa-apa, orang dingin ki spanji nih, tapi tetap enak.
0: Ke, oh.
5: Kaya Mbah Mus kayak lo suka Tanjung Pinangnya semua ngati luar.
0: Oh, luar biasa. Pemene yang di Jogja kok yora berjuang ya kebangetan ya.
5: Mulai kadang-kadang naik kalah ki cara penak kayak lo. itu pertanyaannya masuk logika kafe Mas.
0: Nah, berapa Mas?
5: Ya, kan dipecah. Terus digoreng. Cuma mayo kari songo lah.
0: Sanga ya?
5: Nah, siap. Dipecah kafe aku ndak rantai.
0: Oke.
5: Makasih, selamat pagi.
0: Sami-sami. Oke, Lingan Ding kemarin tuh CVI ya. Angka Romawi. Halo, Sugeng Isok Maru Getuk.
8: Halo, Sugeng Isok Maru Getuk.
0: Walah, kok yo masuk mau ramai lagi?
8: Ayo masuk, no. Nemani masih full sama.
0: Oh. Jare ini radionya rusak.
8: Oh, yo ndak, no.
0: Saya rusak apa nih? Wah, ini nggak ada kayak pendengar berarti yo. Wah, oh, yang penting itu aku saya omong loh iki. Gimana kabarnya Pak Puji?
8: Alhamdulillah baik sehat.
0: Sehat. Monggo jawabannya berapa?
8: Ini yo, aku mau apa nak yo, no yo, no yo, arang-arang apa? Dok, anu. Bayam petelur bayar di langsung dipangannya. Saya mesti dipecah di goreng langsung di.
0: Iki
8: tongo wae.
0: Iki ndok jago iki.
8: Ndok jago.
0: Nah, heeh. Nah, oke.
8: Terima kasih.
0: Nuwun, matur nuwun. Pak Puji, halo juga ngesok mare gethuk.
9: Alhamdulillah, bengi esuk matur gethuk.
0: Sik. Laporan sik wis ping pira le menyet iki?
9: Pring 90, kok tak sekring soteng, tak
0: kirim-kirim. Waduh, elok 90 lagi bisa melebu, Pak.
9: Iya.
0: Welok, tenang. Nama,
9: kemana?
0: Hah?
9: Nama?
0: Kudunya ini digenapi satu sik.
9: Iya, alhamdulillah, sekring 90 bisa melebu.
0: Nah, sehat, Pak Tarno?
9: Alhamdulillah, ini kewong tua, ya.
0: Gih?
9: langsung jawab mawon.
0: Berapa?
9: Melu songo wae.
0: Oke, siap baik. Matur nuwun. Sugeng isuk matur getuk.
10: Halo, halo, halo. Sugeng isuk matur getuk.
0: Pokoke nek wis peng loro ra mlebu her wis. Blokir.
10: Iki ki pisan wis cekli kok wis teko jalan-jalan.
0: Ra iso, ra iso.
10: Iki senengane iki apa kuwi anu wong tuwa kon menyerah-nyerah. Pokoke tuwa oke, maju terus pantang mundur.
0: Nah,
10: kuwi lho akan mbahmu semau kuwi lho.
0: Nek mundur, ndak
10: ndak keceglo.
0: Nah, ngono kuwi makan. Nek maju?
10: Nah, ya nek maju kepiye?
0: Maju, maju, maju. Maju pantang mundur. Gusti Allah, topinya dipakai dulu dong.
10: Oh lah, sudahlah.
0: Luar biasa. Iya, nenek kita satu ini enggak ada matinya ya, pokoknya luar biasa, luar biasa.
10: Iya, mento senengane iki cok meri karo wong tuwa.
0: Ketoke pas nom ki ya ngono ku ya, Budhe.
10: Wah lah.
0: Soyo.
10: Saiki kowe koyo ngene opo nek jeneng. Luar biasa.

0: soalnya aku ingin ramil parian, jadi kangen ngarep parianku.
1: Ya, salam buat Bude Partini.
0: Giati.
1: Moh, aku mau Partini.
0: Oh iya iya iya iya iya. Gue tak sampai ngarak ngeriak ten saiki ku.
1: Ya.
0: Ah, arnya mana Pak Piye?
1: Iya no.
0: Ya. Transfer ya.
1: Ya.
0: Oke, udah siap. Jadi.
1: Dadah, matur nuwun. Juga ngesok mana getuk.
2: Juga nginjang masuk gato, imo kiri mebel.
1: Saking pasar masuk Pak Sunardi Bloko Suto. Pripun Pak Wartos, Pak Sunardi?
2: Alhamdulillah, Wartos kami berwaras.
1: Mungkin
2: belajar panjungan ingin meminta lemak penuhi sama.
1: Amin, amin, amin, Pak.
2: Ingin meminta.
1: Mau enggak Pak Nardi?
2: Nah, sing butuh ni gue songo.
1: Sanga. Siap kulo catet. Matur nuwun Pak Sunardi, sugeng esok mari getuk. Suk, matuk gatuk. Gimana, udah ngeteh belum atau ngopi?
3: Sudah ini.
1: Oh gitu ya.
3: Biar.
1: Gimana rasanya?
3: Wah, seger panas.
1: Waduh, kok seger kok panas gitu ya Pak? Seger panas gitu gak ono kita seger panas gitu.
3: Tapi seger.
1: Ya. Kui podo wae nek misalnya mesin es teh anget ya. Anget kui. Ya opo nek es teh anget kira iso. Kabarnya gimana Pak Kumis?
3: Alhamdulillah sehat, sehat selalu.
1: Nah, gitu. Monggo Pak Kumis jawabannya berapa?
3: Jawabannya ya 9.
1: 9 atau sanga ya?
3: Songo.
1: Ya, siap tak catet. Sami-sami Pak Muladi oke. Segeng esok atau getuk?
3: Bukong esok.
1: Waduh, ini mau WA atau mau telpon?
3: Telpon.
1: Nah, ni hau ma?
3: Iya, mau WA mas.
1: Oh gitu. Ini lagi makan apa gimana ya? Oh pantesan kok ada suara orang makan ini ya.
3: Lah di sambil ya.
1: Lah iya.
3: Oke,
1: sehat atau Pak Amin?
3: Alhamdulillah sehat berkat
1: film. Nggih.
3: Film Allah lho, Mas.
1: Injih.
3: Mas Aldi kula aturi mlebet, kulaane saged mlebet.
1: Amin.
3: Dan sehat sekeluarga.
1: Bismillah
3: kersan kula aturi mlebet. Ampun mulung ae to. Assalamualaikum.
1: Apa to?
3: Bismillah.
1: Nggih, siap.
3: Terus Pak jawab. Jawab meneman piu.
1: Tok.
3: Oke. Otopo
1: X-nya, Mas. Oke. Ngajari
3: Ciwi 9.
1: Ciwi 9 ya.
3: Ya, matur nuwun.
1: Siap, matur nuwun. Lanjut lagi halus juga ngisok madu getuk.
2: Injang madu getuk.
1: Nah, ini nek misalnya enggak jawab tak ganti teleponnya.
2: Wah,
1: ya
2: anu dong. Ini diblokir tenan to rasa mlebu.
1: Heeh, rasane piye, Pak?
2: Ono kan Mas, kan?
1: Hah?
2: Rasanya kok ngono kae wah ini dan diblokir tenan nek ini. Rasane wis arep diblokir.
1: Rasane mangkel ya. Rasane mangkel tenan nek ngene iki. Mesti HP-ne sik dibanting iki mesti.
2: Ya ampun mah ora iso cukup.
1: Sehat Pak Sumar?
2: Sehat, mesti keluarga Mas Jajan tancah benar dengan kesehatan.
1: Amin, doanya. Monggo Pak Sumar.
2: Iku ndarek Pak Amin. Piu.
1: Oke. Tak catet. Matur nuwun. Halo, sugeng esuk mari getuk.
4: Halo, sugeng esuk.
1: Wih, siapa ini?
4: Mbok.
1: Mbok ya jangan sedih nek dapat gusuran gitu loh, Mbak.
4: Oh, bingung le pindahan ya.
1: Lho kok pindah ke piye bingung?
4: Lah omahe rung dadi kon manggon ngendi?
1: Ya tuku sing wis dadi no.
4: Lah ini makanya pindah ya kudu pindahan toh.
1: Lah iya.
4: Ya kemarin ribet pindahan Jumat kemarin jadi enggak dengerin Mas.
1: Iya, yes, enggak apa-apa. Ini wis pindah di mana ini berarti?
4: Di rumah orang.
1: Lah iya apa ya rumah Doro?
4: Enggak, sementara ngontrak dulu nunggu rumah jadi.
1: Oh, gitu. Sip lah kalau ternyata gitu.
4: Ternyata agak mendadak gitu lho, lek anu sebulan kon ngosongke piye, Jal?
1: Ngosongke sebulan ra iso ya nek ngosongke rekening iso Mbak cepet ya.
4: Wah, ora butuh menitan.

0: Agak Mbak Titut.
1: Samping.
0: Jawabannya berapa ini?
1: 9 wae, Mas.
0: Siap tak catet. Sami-sami, sing mburi wis standby iki telepon ala juga ngisuk maruk getuk.
2: Njung maruk getuk. Wah, wis ning micet-micet tekan ngendi mau?
0: Tekan ngendi? Tekan Purworejo.
2: Tekan
0: Kemudo. Oh, tekan Kemudo. Waduh ya. Gusti, Gusti. Gimana kabarnya Pak Mur yang bisa berjalan?
2: Ya, Pak Mur yang tahu.
0: Nah,
2: nengkung anu seko Klaten.
0: Kapan?
2: Ya, Kemudo. Tadi pagi.
0: Ngapain?
2: Iya, ya lewat naik bis.
0: Oh, mau kemana Pak?
2: Dari Bogor itu pagi tol tau.
0: Oh.
2: Salah juga. Boleh lah.
0: Oh walah. Yes, pokoknya sehat-sehat ya Pak.
2: Ya sehat-sehat. Alhamdulillah. Mas Dudan sak keluarga juga gitu ya.
0: Ya doanya Pak.
2: Tidak jawab. Tidak kesupen. Sembilan.
0: Sembilan siap tak catat. Nun, matur nun, Pak Murianto. Halo, juga ngisuk maru geduk. Halo.
3: Halo.
0: Siapa ini?
3: Saya.
0: Saya siapa?
3: Nadio.
0: Ya, wes sesek wae ya. Ya, wes goreng telo wae.
3: Jare kon kita iki kok telo piye?
0: Iki piye to kok jane wes tak blokir lho iki, kok iso mlebu ya?
3: Blokiran ora ape kuwi 6 kok diblokir.
0: Wah, iki padha wae buaya kok dikadalin ya.
3: Kok arep blokir aku.
0: Ra iso diblokir nek iki.
3: Ra
0: iso. Akeh akale soalnya.
3: Ya akal aku loro kowe.
0: Nah, yo kalah aku e. Piye Pak, iki arep apa?
3: Manut ngomong disemprot Pak Mursidi tak sesuai.
0: Ya, itu
3: tukang
0: nyemprit
3: ya. Wani ya.
0: Semprit kaya tukang parkir wani semprit. Aduh Gusti, ini yuk lagi sehat lah.
3: Jawab aja, ada orang loro sih ngelimpang guriku.
0: Oh, senengannya ngelimpang ke uang ya. Wes ada jeda iki.
3: Jawabannya kiu-kiu.
0: Kiu, wah, iki. Iki ngerti aku. Ngomong-ngomong ke spontan berarti ada pengalaman, Bian. Ya,
3: iya. Di susuli bantal barang emang.
0: Lah, iya, kan turun yang pas ronda. Iya.
3: Makasih.
0: Genun. Oke, kita jeda dulu seterusnya butuh ya. Udah jam 6.30 nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butoyo. Pagi hari ini di Matuk Gatu ada informasi penting untuk Anda warga Yogyakarta khususnya. Karena apa? Ini BMKG Yogyakarta sudah mengeluarkan informasi menetapkan status waspada kekeringan meteorologis untuk wilayah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul pada dasarian 3 Juni 2026. Nah, sementara untuk wilayah Sleman, Kulon Progo, dan Kota Jogja ini diprediksi masih aman. Jadi warga yang tinggal di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, yuk siap-siap akan ada potensi kekeringan di sana. Karena seiring masuknya musim kemarau dengan puncak yang diprediksi pada Agustus besok terjadinya, maka BMKG itu menghimbau pemerintah daerah dan juga masyarakatnya untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Seperti berkurangnya ketersediaan air bersih, potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menyesuaikan pola tanam ya seterusnya butuh di sektor pertanian guna meminimalisir resiko gagal panen. Tuh sudah dikeluarkan informasinya oleh BMKG untuk kita semua. Waduh, luar biasa. Banyak nih yang gabung lewat WA ya. Saya baca cepat aja ya, seterusnya butuh ya. Takutnya nanti yang lain gak kebaca nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ada 10 telur nih seterusnya butuh ya. Dipecahin satu, digoreng satu, dimakan satu. Sisanya berapa? Yuk kita cek dulu Pak Ferry Gunung Kidul. Jawabannya tetap 10, masih utuh. Pak Untung jawabannya 9. Mas Said Ahmad jawabannya 7 masih. Pak Sutarno jawabannya 9, Bu Wikati di Wonosobo jawabannya 7, Bu Mame 9, Pak Widodo ini berapa nih? Masih utuh mas. Ada siapa lagi? Bu Esti Kulon Progo jawabannya 9, Bu Widianingsi 9, Mbak Azumi jawabannya 9, Bunda Sofi Kadisoka jawabannya 9 mas. Pak Nur Diat alias Pak Yanto di Puncak Suroloyo jawabannya 9. Ada Mbak Suruh Hargolau jawabannya songo. Bu Sarmiatun jawabannya 9. Pak Tauding Luar jawabannya 9. Pak Frans Monosari 9. Siap kebaktian minggu dulu mas, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga pak. Pak Agus Prastowo jawabannya 9 ya. Mas Klower Ijo ngirimin voice note, kita dengerin.
2: Besok mas Jordan tugas. Salam artis-artis adem niki.
1: Waduh.
2: Yo, telurnya masih sisa 9 mas.
1: Oke. Okay.
2: Di maem satu, di pecah, di goreng satu. Matur nuwun sugeng tugas, Dedek Olivia cepet gede.
1: Amin.
2: Sehat selalu.
1: Matur nuwun Pak Barno 9, Abah Sarjiman 9, Pak Tejo jawabannya 7, Pak Sunaryono jawabannya 10, Pak Wiono jawabannya 10, Mas Teo di Magelang jawabannya 9, ada Mas Pri di Pelayan jawabannya 8, karena yang digoreng langsung dimakan untuk lauk. Mbak Cindy jawabannya 9, Mas Arief jawabannya 9, Mas Bang Eko jawabannya 9, Pak Gading jawabannya 9, Burat Mini jawabannya 9, Pak Keli masih 9, Mas Jordan. Oke. Pak Parm Pramono Hadi ya 9, Bu Muki dikasihan jawabannya 7, Pak Sutrisno di Gamping jawabannya 9, Bu Tutik di Jogoyudan jawabannya 7 mas, Bu Dekati jawabannya 9, Pak Kartiman jawabannya berapa nih 9, Romo Hadi Projo jawabannya 9, Bu Salama jawabannya 9, Mbak Purwanti jawabannya 8, Pak Agung Sutrisno jawabannya 6, Bu Nomi jawabannya berapa nih Derek mas, mau ke gereja, Gusti berkahi nggih. Selamat beribadah bu. Ada Pak Tri di Patok jawabannya 9, Pak Cahya di Gunung Kidul jawabannya 8, ada Bu Mulyatsi jawabannya 8, Pak Sumariat, Bu Sumariati Anggit jawabannya 9, Kirsi Seto jawabannya 9, Mbah Jio jawabannya 9, Bu Pipit jawabannya 9, Pak Tri Mulyadi jawabannya juga 9, Bu Wit di Surabaya juga 9, Pak Kasiono jawabannya 9, Mas Wini jawabannya 9, Pak Sarianto di Sekjen jawabannya 9. Lanjut lagi, ini ada Bu Wagimo jawabannya 9. Ya, Pak Muhammad jawabannya berapa nih? Tinggal Saimit. Pak Untung jawabannya 8. Pak Samla Gunung Kidul jawabannya 9 ya. Ada Bu Sugiyarti jawabannya 9, Pak Joko Kadilopo jawabannya 20, kok malah makin banyak ini ya. Kita puterin dulu voice note-nya ya, seterusnya butuh ada Kang Min.
3: Sugeng isuk matuk gaduk, sugeng enjang mas Jordan talak soru.
1: Kulo
3: Kang Min, sugeng jujuran kulo nteri dati pajangan. Jawaban kulo, telurnya teseh songo mas. Musik dimam setunggal, pecah. Setunggalnya isih ono wujudnya. terus digoreng setunggal ya tersih wonten wujude kadhasipun jawan kulcih songo matur suwun
1: sami-sami lestari budayaku. Pak Yanto Segan.
4: Assalamualaikum Mas Jurjan, Matuk Gatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tak melu jawab. Dok iya isih songo, telur isih songo, matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak Lan tampak bantul jawabannya 9. Pak Suryo.
5: Matuk Gatuh, menel kota masuk Mas Jurjan. Telurnya sisa 9 Mas Jurjan.
1: Oke.
5: 9 alias songo, matur nggih. Tetap sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Supoyo.
6: Sugeng esuk Matuk Gatuk. Sugeng esuk Mas Jurdan kesarasan lan rezeki tansah pinanggih wonten ing panjenengan. Cuaca kadiler menika terang, jawaban kula menika pitu mawon Mas lepat nyuwun ngapunten. Leres matur nuwun. Lan tansah mangih rezeki sedayanipun. Makaten jawaban kula niki kula badhe ibadah wonten ing gereja.
1: Nggih.
6: Matur nuwun nggih Mas.
1: Selamat ibadah Pak Supoyo. Pak Tupar.
7: Sugeng njing Matuk Kethuk, sugeng njing Mas Jordan talak seru. Kula tak jawab Mas, jawaban kula songo ngoten mawon Mas. Niki radio kula poke dereng mati wiwit jenengan tugas wingi esuk tekan sepreke. Ngoten niku Mas Jordan.
1: Mantap jiwa.
7: Kula tinggal ngeben wae mboten kula pateni soalnya kula nyetel mung kaya ten Alfamart niku dadi mboten seru, tanggane mboten keganggu.
1: Waduh.
7: Niku matur nuwun.
1: Siap. Matur nuwun Mbak Ijem.
8: Sugeng enjang Mas Jurdan, sugeng enjang Matuk Gatuk. Kula badhe nderek jawab menika teluripun tesih 6. Tesih 7. Matur nuwun.
1: Sugeng
8: enjang.
1: Sami-sami.
8: Sugeng makaryo ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
8: wabarakatuh.
1: Lanjut lagi ada Mbah Ima.
9: Niki Mbah Ima Kulon Progo Major. Selamat pagi. Aku medhek sih 10 wong sing siji rasane dadi pangan kok.
1: Oke, siap. Lanjut lagi Bu Supriyati.
10: Sugeng enjang Matuk Gatuk Mas Jurdan, sugeng tugas, salam sehat selalu nggih. Salam untuk adik cantik.
1: Inji.
10: Sehat selalu ya Nak, bahagia selalu bersama keluarga. Kula badhe jawab 9 menika badhe ibadah Minggu Mas. Matur mbah nuwun, sugeng makaryo.
1: Sugeng
10: makaryo.
1: Amin. Matur sembah nuwun. Mami Sortalo.
11: Sugeng esuk Matuk Gatuk Mas Jurdan. Mami satunya masuk ya, salam kasih sayang dulu pas semua saja. Wah, wah, wah, wah. Penyari sehat, pendengar sehat. Eh, kalau tak mau jawab. Itu jawaban semua, mampun. Wong ganteng, wong bagus, matur nuwun, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Satu lagi ya, Bu Aida di ngeluar.
12: Sugeng esuk, Matuk Gatuk, Mas Jurdan. Dari jawab deh, Aida dari ngeluar Magelang. Jawabannya 9, matur suwun.
1: Nggih, sami-sami. Oke, kita buka telepon lagi ya, seterusnya butuh 0274-540-333. Halo, sugeng esuk matuk gethuk.
13: Sugeng esuk matuk gethuk.
1: Siapa ini?
13: Dari Kulon Togo.
1: Kulon pundi?
13: Kulon Kalen, Kulon Kali, Kulon Dalan.
1: Dengan Pak.
13: Kabari Mas Jodan.
1: Sehat, monggo. Mas
13: lagi ada keluarga.
1: Mas Mamat mau Rama.
13: Ya yang kok ya pindah.
1: Nah iya toh bener toh berarti.
13: Aku mukir Mas.
1: Kenapa?
13: Armaku rasah mukir.
1: Nah gitu dong.
13: Itu ya konangan podo wae kok.
1: Ono sing
13: ya ketemu kae kan.
1: Ono sing lapor ke.
13: Jawaban kula songo wae Mas.
1: Sanga.
13: Mas. Kula pas jenengan apa maca masih ya mau kula pas tulen.
1: Oh oke siap.
13: Olahraga pasti golek kenget to mboten.
1: Nggih.
13: Dene sedaya sedaya sasa siap. Ngoten kemawon Mas Dedan.
1: Sami-sami. Matur nuwun Mas Mamat. Lanjut lagi di belakang Mas Mamat 0274540333. Halo sugeng esuk matuk gethuk. Halo. Halo. Halo.
14: Halo, sugeng isuk, matuk gedung.
1: Waduh, wis ampun didukani, Pak.
14: Ora nek ya ora ya. Woso.
1: Hah?
14: Yo kolo-kolo ngono.
1: Ora kolo-kolo, kerep-kerep. Kabarnya gimana ini Pak Mursidi?
14: Alhamdulillah sehat. Di sini cuaca juga cerah. Yo awane yo ora adem banget ning ora panas banget.
1: Sedengan. Wah, sedengan. Ha iki sing angel iki ngene iki, sedengan iki angel iki.
14: Ayo sedengan iki anget ora panas apa adem ora.
1: Malam bingungi.
14: Ning kono nek adem banget yo malah saya ora kepenak.
1: Lah nggih. Monggo Pak Mursidi.
14: Ya, jawabanku iki Songo mas.
1: Sanga ya. Nah,
14: Songo.
1: Oke, tak catet. Ya, mas Nur, mas sudah. Sami-sami Pak Mursidi. Inji, salam sehat Bagas Waras. Sugeng esok matuk getuk.
15: Halo.
1: Moh.
15: Sugeng esok matuk getuk.
1: Moh.
15: Pak Sudar Dasilan, Mas Jurdan.
1: Lu. Ngapunten
15: nggih.
1: Lama banget jenengan nggak masuk Pak Sudar.
15: Ya, saya ini mari baru anu kesusahan mas.
1: Oh, gigi.
15: Saya meninggal baru.
1: Innalillahi.
15: Kemarin 40 hari malam Jumat Paing meniko.
1: Oh, udah 40 hari ya Pak.
15: Dunganipun nggih Mas Jurdan sedoyo.
1: Inji inji inji.
15: Kulonjon dunganipun Mas Jurdan sedoyo.
1: Inji Pak.
15: RI ingkang midhangetaken.
1: Mugi-mugi diparingi kesabaran nggih Pak nggih. Kagem keluarga sedanten nggih Pak nggih.
15: Inji. Aku lajeng mlebet ten radio niku mbok kula kados didamelke logone ingkang wonten Wonosari ngene. Ibu rumiyin lah yen ital niki anu HP kan napa ni nomere HP Rumpat.
1: Oh, njih mboten apa sih. Penting mantau terus nggih Pak Sudar.
15: Nggih, matur nuwun Mas Sudar.
1: Inggihipun sedaya. Inggih, matur nuwun Pak, infonipun. Suwargi langgeng kagem Ibu nggih.
15: Songo kemawon
1: Mas Siap.
15: Sudar. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Sudar Dasilan. Waduh, kok enggak ada informasi ya? Udah 40 hari padahal. Halo sugeng esuk matuk getuk.
16: Sugeng esuk matuk getuk, mantuk-mantuk.
1: Wah, sik mangkel kemarin akhirnya masuk.
16: Ya syukur mesti nek dikeki wektu wis arep bubar apa.
1: Iya, rasane piye Bu?
16: Ya, gimana ya?
1: Gimana ya? Yo gimana?
16: Dari oh. Tadi ya wis macet-macet nek ora tinggal. Paling nek terakhir ku dikeki syukur.
1: Oh, nek dikeki syukur nek ora aku nesu. Ah, le ngomong nek wong ngapain nesu tapi WA-ne nesu.
16: Aduh. Ora mung aku dhewe.
1: Oh, oh.
16: Arep Bu. Lah sing arepe ngobrole telung dino kan
1: dadi. Dino. Oh, oh. Seneng jagongan soalnya. Sehat, Bu?
16: Nggih, sehat. Pengestunipun ngrungokke guyune Mas Jordan ki wis ketularan sehat.
1: Ah, ngapusi.
16: Iya.
1: Ora percaya.
16: Oh, ya mak. Malah
1: dawa-dawa lho
16: iki
1: mburine
16: wis mangkel banget.
1: Oh, ya.
16: Rendang medun-medun.
1: Ya. Jawabannya berapa?
16: Jawabane iki 2 ya, antara 9 dan 7.
1: Yo, siap, tak catet.
16: Ya wis songo wae lah.
1: Ya. Nggih.
16: Kenginjing nggih.
1: Sugeng enjing matur nuwun. Nggih, Bu Sriwi, sugeng esuk malah getuk.
17: Sugeng esuk matur gak.
1: Aduh, Pak Guru, kok ya di terakhir-terakhir toh Pak Guru.
17: Ya. Di kesempatan yang lain sekali-kali.
1: Iya, udah tahu caranya masuk ya, makanya terakhir-terakhir nggak masalah.
17: Sehat nih Mas Jurdan.
1: Sehat. Sehat. Pak Guru sehat atau Pak Guru?
17: Alhamdulillah. Mm-hmm. Mudah-mudahan Pak Amin juga sehat di sana.
1: Amin.
17: Ya. Singkat, Pak, tidak usah panjang.
1: Sebentar, kali sebentar. Saya mau tanya dulu.
17: Saya mau jawab.
1: Sebentar, saya mau tanya.
17: Untuk apa melih?
1: Rambutnya masih merah.
17: Sate,
1: maksudnya. Aduh, wis aku tak
17: jawab.
1: Tak kunci ah Facebookku.
17: Jawabipun 9 mawon.
1: 9.
17: Nah, satu telur mengalami 3 proses dipecah, dimakan, digoreng.
1: Oh,
17: ada Mas Jurdan.
1: Ya.
17: Dan yang baik hati.
1: Dadah. Aduh, satu lagi. Halo Sugeng Esok mana getuk.
18: Sugeng Esok.
1: Aduh. Akhirnya jadi yang terakhir ya ini ya.
18: Aku mau dijeda ini.
1: Orang mau jeda rampung acara ini.
18: Aduh, ya udah.
1: Berapa Mbak Susi?
18: bilang.
1: Oke, matur nuwun. Nggih, cukup ya terus sebutnya saya baca WA lagi. Bu Kristina 9, Bu Ningsi jawabannya 9, Bu Yuliati jawabannya 9, Bu Narsi 9, Mbak Farani jawabannya 9, Pak Sudarmono jawabannya 9, Mbak Anggun asem kecut jarene enggak bisa telepon takut katanya. Jojon, wah aku dianani Jo, diarani Jojon iki. Pak Badai terutama jawabannya 1. Pak Indra Sutapa jawabannya 9, Mbak Mulyono Gotirto jawabannya 8, Mbak Vina Ayu jawabannya 10, Pak Budi Santoso 9, Bu Artini jawabannya 9, Umi Narti jawabannya 9, Pak Untung Rarjo jawabannya 8. Ada Mbak Poppy Muntilan jawabannya 9. Ini yang voice note siapa lagi nih? Ada Bu Siti Bangun Tapan, Nur Aisyah mlebu voice note iki.
19: Sugeng esuk Mas Jordan.
1: Iya.
19: Menyerah aku soalnya arep lungo.
1: Oh nggih.
19: Salah arep lungo randang iso iso mlebu voice note ae.
1: Ya enggak apa-apa.
19: Gitu. Jawabannya 9.
1: Nggih.
19: Makasih.
1: Sami-sami. Lanjut Bu Jumira.
20: Sugeng enjang Mas Jordan, sugeng matuk gaduk.
1: Niki
20: kula Ibu Jumlah saking panti pijet tunane tapi semua usah dan bangun tapan. Kula badhe nderek jawab telore tasi wutuh ngoten lho Mas, ngoten kemawon nggih Mas Jordan. Matur suwun.
1: Sami-sami, Mbak Kirno.
21: Mbak Kirno ya melu 9 Mas Jordan.
1: Siap.
21: Ini bontote paling bontot iki.
1: Matur nuwun, lanjut lagi Bu Warini.
22: Halo Mas Jordan.
1: Inje Bu.
22: Melu jeng enjing. Salam wonten ing panjenengan sami. Yang penting panjenengan sehat, sugeng makarya wonten ing matuk-gatuk.
1: Injih.
22: Sugeng sehat kagem sedaya keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
1: Amin.
22: Kula niku nderek mawon mangke pangandika panjenengan. Sing penting kula nderek absen. Matur nuwun.
1: Injih, sami-sami. Matur
22: sembahun.
1: Nggih, lanjut Mbak Ana.
22: Mugi tansah paringan kaparingan berkah wilujeng.
1: Amin. Matur nuwun. Mbak Ana kok tumben iki ya?
23: Ku ora iso mlebu angel buang santok. Jawab 9 wae.
1: Oke.
23: Ku ngantek keju, ora loro. Wangi ngampet ngelah. Urung madang e tak tundut-tundut. Jam 3 bengi andre tak cas pe iso nyetel RRI digital.
1: Okay. Jagake
23: penyiar idola malah ora nyambung-nyambung.
1: Pait.
23: Ya wis lah, aku wis putus asa. Dadah.
1: Dadah. Ya sesuk meneh Mbak Ana ya. Terakhir nih ada Pak Rimbang.
24: Aku ra wani mlebu Mas Jordan kok nek diseneni satpame wong sing berhak saiki Pak Mursidi.
1: Oh godane Pak Mursidi to saiki. Ada oh satu lagi Buti di Sleman 9 Mas Jordan. Oke, siap. Matur nuwun yang sudah gabung lewat WA dan juga lewat telepon. Sekarang jawabannya berapa sih? Pertanyaannya kan adalah begini seterusnya Butoyo. Ada 10 telur. Dipecahin 1, digoreng 1, dimakan 1. Nah, berapakah sisa telurnya? Ini tes logika ya. Nah, tapi ternyata banyak yang benar nih, gimana ini? Jawabannya adalah 9 seterusnya butuh. Kenapa? Karena yang dipecahin, yang diambil, yang dimakan itu telurnya cuma 1. Kan tidak ada kata-kata yang mengatakan mengambil kembali telur yang lain. Ya itu dia kuncinya di situ. Jadi dipahami lagi kalimatnya supaya bisa menjawab pertanyaannya. Mantap jiwa! Siapa nih? Ada Putri Wayu Diati, telat ya. Tapi belum selesai acara enggak apa-apa. Jawabannya 9. Waduh, wis telat ini udah dikasih tahu jawabannya 9 ini. Nggih, matur sembahun yang sudah bergabung di pagi hari ini seterusnya Budoyo. Yang belum sempat gabung, jangan bersedih hati tapi marahlah, ngamuklah. Malah diobong enggak ya. Besok lagi masih ada kesempatan lain bisa gabung di Matuk Gatuk Perempat RRI. Kalau begitu, saya Jordan Talaksero pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk hiburan saja. Dengerin terus Perempat RRI, ngeluluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Suturso Butoyo, pemandangan kabel telekomunikasi yang semrawut di Kota Yogyakarta mulai ditata secara bertahap. Jalan Kenari menjadi lokasi percontohan pemindahan kabel fiber optik ke saluran bawah tanah guna menciptakan kawasan perkotaan yang lebih rapi dan nyaman. Program ini bertujuan untuk menata ruang kota sekaligus mengurangi keberadaan kabel udara yang dinilai mengganggu estetika perkotaan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan kawasan gedung baru DPRD DIY diharapkan bebas dari kabel yang bergelantungan. Menurutnya penataan tersebut merupakan bagian dari upaya menghilangkan sampah visual yang masih banyak ditemukan di sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Sang Surya Philharmonic Orchestra atau SSPO Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali menunjukkan kualitasnya melalui konser Philharmonic kedua bertajuk Aventura en Armonia atau Petualangan dalam Harmoni. Konser yang digelar di Auditorium Sekolah Menengah Musik Yogyakarta itu menampilkan perpaduan karya musik klasik, populer, hingga kolaborasi musikal yang memukau ratusan penonton. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Universitas dan Al-Islam Kemuhammadiyahan UMY, Muhammad Faris Al-Fadad mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan konser tersebut. Menurutnya capaian itu menjadi bukti kerja keras, dedikasi, dan konsistensi mahasiswa dalam mengembangkan seni orkestra di kampus yang tidak memiliki program studi musik. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.